Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik dengan total pertandingannya lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semakin

0: Ibu, ini anaknya dua kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Norwegia dan Inggris melenggang ke perempat final Piala Dunia 2026. Charles Leclerc podium 1 di Formula One Grand Prix Inggris 2026. Aldia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dan sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Afandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta, baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Dan saat ini tengah didengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Dan pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI 3 News untuk Indonesia.

0: Dengar kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brazil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya.
1: Dua gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey, dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang lewat sebuah gol kombinasi Alexander Sorlot dan Patrick Berg. Sayangnya, gol cepat itu dianulir wasit karena offside. Brazil langsung mendapatkan kesempatan emas saat Christopher Ayer melanggar Matheus Cunha di kotak penalti. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu langsung mendapat hadiah penalti. Sayangnya, Bruno Guimaraes gagal memanfaatkan peluang emas tersebut. Kiper Orian Nilan dengan mudah menepis bahaya dari Brazil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brazil. Namun, dapat diantisipasi kiper Nilan. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-90 lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti. Brazil.

dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa, yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu, dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat, yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini, tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini, kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari petualangan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang, dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti, yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quiñones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan. Sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin, menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir, dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Tenis Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

tenis mancanegara lainnya Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans, Storm Hunter di perempat final. Kemenangan ini menjadi asal bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Leclerc memenangi Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8 serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: kabar dari arena voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Fenisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Siapkan juga dari awal, masalah hasil mono banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: mau bicara apa. Intinya alhamdulillah rabbil alamin, kalian Angels juara.
1: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
2: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol. Dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Dan inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
1: PLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif, 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya, pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPC. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih pencaksilat Kalimantan Selatan, Murani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Spopda namanya, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari 7 atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan di Dispora Pencaksilat Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan di Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, rasanya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak, iya, 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih, yakin. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Muyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional sekaligus

0: Dengar tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame
2: semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Perancis dan Irlandia itu, tim NPC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mulhouse Perancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NBC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan dalam 2 event tersebut, tim NBC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di 2 event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 Aichi Nagoya, Jepang. Dan dari klasemen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insya Allah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, 2 event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya nggak ada strategi khusus atau gimana ya Mas, mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame. Sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini, cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double womannya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet, para bulu tangkis NPC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pemika Payung Kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengumpulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

0: bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan dengan syarat. Sudah
1: pernyataan pemerintah memperbolehkan mudik lebaran di tahun ini menjadi berita gembira setelah 2 tahun mudik dilarang karena pandemi.
2: Ayah, ibu, apa kabar di surga? Aku rindu bisa bersama.
3: Tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Ada banyak kebahagiaan terenggut karena corona. Tetap waspada, COVID-19 masih ada.
4: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

0: Loh. Kerannya kok nggak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Halo guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa, bisa. Aku bisanya lagu Korea.
2: Oh no.
3: Saya bisa kak.

0: Hi, mengapa pantai ini sutarbay begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sing jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tarada pasir lai, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tarada nama lai. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar, bentar, bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Jambret! Lantang! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

0: bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan dengan syarat sudah.
1: Pernyataan pemerintah memperbolehkan mudik lebaran di tahun ini menjadi berita gembira setelah 2 tahun mudik dilarang karena pandemi.
2: Ayah, ibu, apa kabar di surga? Aku rindu bisa bersama.
3: Tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Ada banyak kebahagiaan terenggut karena corona. Tetap waspada, COVID-19 masih ada.

Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kami cukupkan tembang-tembang musik dangdut di sore hari ini. Saatnya kami hadirkan Lintas Berita Papua Pegunungan melalui program 1 Radio Republik Indonesia, Wamena.

Pukul 15 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Dengan dua topik utama, di antara lain Pemprov Papua Pegunungan secara resmi melepas siswa-siswi peserta program ADEN tahun 2026 yang akan melanjutkan pendidikan di sejumlah provinsi di Indonesia. Sabu disalurkan lewat ekspedisi. Satres Narkoba Polres Jayawijaya bongkar modus pengiriman ke Wamena. Bersama saya Van, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan edisi hari ini Senin 6 Juli 2026 selengkapnya.

Saudara pendengar, berita yang pertama, Pemprov Papua Pegunungan secara resmi melepas siswa-siswi peserta program ADEM tahun 2026 yang akan melanjutkan pendidikan di sejumlah provinsi di Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Ilham Kadir Andijori.

0: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan secara resmi melepas siswa-siswi peserta program afirmasi pendidikan menengah atau ADEM tahun 2026 yang akan melanjutkan pendidikan di sejumlah provinsi di Indonesia. Pelepasan dilakukan usai penutupan kegiatan pembekalan di Hotel Sartika, Bayangkara. Pelaksana tugas PLT Staf Ahli Gubernur Papua Pegunungan Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan, Dr. Isak Yando, mengatakan bahwa para peserta ADEM akan diberangkatkan ke sejumlah provinsi diantaranya Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur untuk melanjutkan pendidikan. Ia mengatakan bahwa keberangkatan para siswa membawa harapan besar dari orang tua, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi agar mereka berhasil menyelesaikan pendidikan dan kembali mengabdi di tanah kelahirannya. Karena itu, ia meminta para siswa memanfaatkan kesempatan belajar yang telah diberikan pemerintah dengan sebaik-baiknya. Lebih jauh, Isak Yando mengingatkan para peserta agar tidak berhenti setelah lulus SMA, tetapi melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi, dikarenakan peluang untuk memperoleh pembiayaan pendidikan juga terbuka bagi siswa yang memiliki prestasi akademik yang baik. Isak Yando mengungkapkan tujuan utama program ADEM bukan hanya memberikan kesempatan belajar di luar Papua, tetapi juga mencetak generasi muda Papua Pegunungan yang berdaya saing, berpendidikan tinggi, serta memiliki komitmen untuk kembali membangun daerah asalnya. Melalui program ADEM tahun 2026, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengharapkan akan semakin banyak lahir generasi muda yang unggul, berkarakter dan memiliki kapasitas akademik untuk menjadi motor penggerak pembangunan di seluruh wilayah Papua Pegunungan. Ilham Kadiran Dicori, RRI Wamena terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
1: Pemkab Duga jalin kerjasama dengan RS Unhas membuka jalan untuk dokter asli Duga dalam menempuh pendidikan spesialis. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Afrianti Marbon.
2: Bupati Nduga Yoas Beon SIP bersama jajaran pemerintah daerah melakukan kunjungan kerja ke Makassar. Dalam agenda ini, Bupati didampingi Direktur RSUD Elfrida Sara, Dr. Nathaniel Emmanuel Hadi, dan juga pelaksana tugas asisten 2 Setda Nduga Ina Dwi Jangge. Kunjungan tersebut difokuskan pada penandatanganan perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Duga dan Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Unhas terkait program magang prapendidikan spesialis bagi putra-putri asli Duga. Langkah strategis ini diharapkan membuka kesempatan bagi dokter muda asal Nduga untuk menempuh pendidikan spesialis di rumah sakit pendidikan terkemuka. Selain itu, Bupati Yoas juga meninjau pusat pendidikan dan pelatihan SDM Rumah Sakit Unhas sebagai wujud komitmen meningkatkan kualitas tenaga kesehatan daerah. Dalam kunjungan ke Rumah Sakit Kemenkes Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Bupati juga menyempatkan diri menjenguk Ipana Sabeye, pasien asal Kabupaten Nduga yang sedang menjalani perawatan rujukan. Bupati Nduga menegaskan kerjasama ini bukan hanya soal pendidikan, tetapi juga tentang membangun masa depan kesehatan Nduga, yang mana Pemkab Nduga ingin memastikan bahwa anak-anak Nduga memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi dokter spesialis, sehingga pelayanan kesehatan di daerah tersebut semakin maju dan mandiri. Kunjungan kerja ini mendapat apresiasi dari pihak Rumah Sakit Unhas dan juga Rumah Sakit Wahidin yang menyambut baik komitmen Pemda Nduga dalam memperkuat sektor kesehatan melalui pendidikan dan pelayanan. Afrianti Marbun, RRI Wamena, melaporkan.

0: Saudara pendengar, ibadah rutin tim penggerak PKK Kabupaten Jayawijaya menjadi sarana untuk memperkuat iman sekaligus membangun semangat pelayanan para pengurus. Kembali Ilham Kadiran dicuri dengan laporannya.
1: Tim penggerak TP PKK Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan menggelar ibadah rutin di kantor Sekretariat TP PKK Jayawijaya, di mana kegiatan tersebut diikuti oleh Ketua TP PKK Kabupaten Jayawijaya, Dr. Idawati Warmi Murib, bersama jajaran pengurus. Ibadah dipimpin oleh Pendeta Adolfina Posali yang menyampaikan firman Tuhan tentang pentingnya hidup dalam iman, kasih, dan kebersamaan. Suasana ibadah tersebut berlangsung hikmat serta penuh kekeluargaan. Ketua TP PKK Kabupaten Jayawijaya, Dr. Idawati Warmi Murib kepada RRI mengatakan bahwa ibadah rutin menjadi sarana untuk memperkuat iman sekaligus membangun semangat pelayanan para pengurus. Menurutnya, nilai-nilai rohani menjadi landasan dalam menjalankan setiap program organisasi. Untuk itu, ia meminta agar kekompakan dan koordinasi antar pengurus harus terus dijaga agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara optimal. Sinergi yang baik, menurutnya, akan menjadi modal penting dalam mendukung pembangunan keluarga di Kabupaten Jayawijaya. Melalui ibadah rutin, TP PKK Kabupaten Jayawijaya juga berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan yang berlandaskan nilai-nilai iman, kebersamaan, dan kepedulian kepada masyarakat. Ilham Kadiran dicuri, RRI Wamena terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
0: Wakapolres Jayawijaya pimpin patroli Harkam Timas, situasi kota Wamena terpantau aman terkendali. Kembali Afrianti Marbun dengan laporannya.
2: Wakapolres Jayawijaya Kompol Albertus Mabel SIK MAP bersama personel Regu Siaga 3 melaksanakan patroli Harkam Tipmas di seputaran kota Wamena. Kegiatan ini juga diikuti oleh Kanit Ekonomi Sat Intelkam, Aibtu Abdurrahim Marsaoli, personil Polres Jayawijaya, serta Brimob Yonbe Kompi 4 Wamena. Patroli menggunakan 6 unit kendaraan roda 4 dan 1 unit roda 6 dengan rute memantau aktivitas masyarakat di Jalan Trikora, Jalan Sumatera, Pasar Woma, hingga Kompleks Woma Atas dan Bawah. Selain itu, himbauan Kamtipmas juga disampaikan langsung oleh Wakapolres di Pasar Woma. Rute patroli berlanjut ke Jalan Yosudarso, Pasar Sinagma, Lantipo, Jalan Sosial, Jalan Pramuka, hingga Pasar Potikelek, Jibama, dan Jalan Gatot Subroto sebelum kembali ke Makau Polres. Secara umum, situasi kota Wamena terpantau aman dan terkendali dengan aktivitas masyarakat berjalan normal tanpa adanya gangguan menonjol. Patroli dan himbauan ini menjadi langkah preventif kepolisian dalam menjaga keamanan serta mencegah aksi kriminal demi terciptanya Kamtipmas yang kondusif di wilayah hukum Polres Jayawijaya. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Pendengar, sabu diselundupkan lewat ekspedisi. Satres Narkoba Polres Jayawijaya bongkar modus pengiriman ke Wamena. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Afrianti Marbun.
2: Kepolisian Resor Jayawijaya melalui Satuan Reserse Narkoba berhasil mengungkap kasus dugaan peredaran narkotika golongan 1 jenis sabu yang dikirim melalui jasa ekspedisi di Wamena pada Jumat lalu. Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK melalui Kasatres Narkoba Ibtu JB Saragi SH menjelaskan pengungkapan kasus tersebut berawal dari hasil penyelidikan petugas terhadap seorang pria berinisial IB yang diduga memesan narkotika jenis sabu dari wilayah Muara Tami, Kota Jayapura. Ia menjelaskan berdasarkan hasil penyelidikan, petugas kemudian melakukan pengecekan terhadap sebuah paket di salah satu kantor jasa ekspedisi di Jalan Gatot Subroto Wamena. Saat paket dibuka, petugas menemukan 3 plastik klip yang diduga berisi narkotika jenis sabu dan disembunyikan di dalam sebuah mesin cukur. Selain barang bukti berupa sabu, lanjut Kasat, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti lainnya, yakni alat isap atau bong, timbangan digital, serta satu unit handphone yang diduga berkaitan dengan tindak pidana narkotika tersebut. Saat ini, terduga pelaku bersama seluruh barang bukti telah diamankan di Satuan Reserse Narkoba Polres Jayawijaya guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Aparat kepolisian juga masih terus melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan peredaran narkotika yang terkait dengan kasus tersebut. Lebih lanjut, Ibtu JB Saragi menegaskan Polres Jayawijaya berkomitmen untuk terus memberantas peredaran narkotika di wilayah hukumnya, termasuk modus pengiriman melalui jasa ekspedisi. Afrianti Marbun, RRI Wamena, melaporkan.

0: Polres Jaya Wijaya temukan karung berisi ganja 1 kg lebih di kios pasar Woma Wamena. Kembali Afrianti Marbun dengan laporannya.
1: Satuan Reserse Narkoba Polres Jaya Wijaya kembali mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu di Wamena, Papua Pegunungan. Seorang pria berinisial A diamankan aparat di Jalan Diponegoro belakang kantor Bupati Wamena Sabtu sore sekitar pukul 16 waktu Indonesia Timur. Kapolres Jaya Wijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK melalui Kasatres Narkoba Ibtu JB Saragi SH menjelaskan penangkapan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil penyelidikan yang telah dilakukan selama 2 pekan terakhir terhadap dugaan peredaran narkotika di wilayah Wamena. Berdasarkan hasil penyelidikan, personel Satres Narkoba kemudian melakukan pemantauan di sejumlah titik dan berhasil mengamankan pelaku di kawasan Jalan Diponegoro. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 5 paket plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam bungkus rokok Surya 12. Usai penangkapan, lanjut kasat, aparat membawa terduga pelaku ke sebuah ruko di Jalan Ahmad Yani, Pasar Woma yang diketahui ditempati pelaku. Polisi selanjutnya melakukan penggeledahan lanjutan, namun tidak menemukan barang bukti tambahan yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika. Selain 5 paket sabu, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti lain, diantaranya 1 bungkus rokok Surya 12, 1 karton pengiriman barang, 1 unit telepon genggam merek Realme warna silver, 1 baju kemeja biru motif kotak-kotak merah, serta 1 celana pendek kargo warna abu-abu. Ia mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan awal, pelaku diketahui baru tiba di Wamena dari Jambi, Sumatera pada Kamis 2 Juli 2026 kemarin. Kepada penyidik, pelaku mengakui 5 paket sabu tersebut baru tiba di Wamena pada Sabtu kemarin melalui jasa pengiriman. Saat ini terduga pelaku bersama seluruh barang bukti telah diamankan di ruang Satres Narkoba Polres Jaya Wijaya guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga masih mendalami kemungkinan adanya jaringan lain yang terkait dalam kasus tersebut. Kasatres Narkoba Polres Jaya Wijaya, Ibtu JB Saragi menegaskan pihaknya akan terus meningkatkan kegiatan lapangan guna mengungkap peredaran narkotika jenis sabu dan ganja, serta menekan peredaran minuman keras lokal maupun minuman keras berlabel di wilayah hukum Polres Jaya Wijaya. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Saudara pendengar, berita yang terakhir, Polres Jaya Wijaya temukan karung berisi ganja 1 kg lebih di kios pasar Woma Wamena. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Afrianti Marbun.
1: Satuan Reserse Narkoba Polres Jaya Wijaya menemukan 1 karung berisi narkotika golongan 1 jenis ganja di kawasan Jalan Ahmad Yani, Ruko Pasar Woma, Wamena sekitar pukul 16.20 waktu Indonesia Timur. Kapolres Jaya Wijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK melalui Kasatres Narkoba Ibtu JB Saragi SH mengungkapkan temuan tersebut merupakan hasil pengembangan dari kasus narkotika yang sebelumnya telah diungkap Satres Narkoba Polres Jaya Wijaya. Menurut Ibtu Saragi, pengungkapan berawal dari informasi informan yang menyebut bahwa adanya seseorang yang belum diketahui identitasnya diduga menitipkan narkotika jenis ganja di salah satu kios di Pasar Woma. Menindaklanjuti informasi tersebut, personel Satres Narkoba dibagi ke dalam 2 tim. Tim pertama menuju lokasi kios yang sebelumnya digunakan oleh seorang pria yang telah diamankan, sedangkan tim kedua bergerak ke kios lain yang diduga menjadi tempat penyimpanan ganja tersebut. Setibanya di lokasi, tim kedua memperkenalkan identitas sebagai anggota Polres Jaya Wijaya kepada pemilik kios, lalu melakukan penggeledahan. Ia mengatakan, dari hasil penggeledahan tersebut, petugas menemukan satu tas hitam merek Nike yang di dalamnya terdapat satu karung putih berisi narkotika jenis ganja dengan berat 1,035 gram. Polisi kemudian mengamankan pemilik kios berinisial MI bersama barang bukti ke Mako Polres Jayawijaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan awal, MI mengaku ganja tersebut bukan miliknya, melainkan milik seorang pemuda di Pasar Woma yang menitipkan barang itu di kiosnya sekitar satu minggu lalu. Namun, MI mengaku tidak mengetahui identitas pemilik ganja tersebut dan hanya mengenali ciri-cirinya, sehingga saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengungkap identitas pemilik ganja tersebut, sekaligus menelusuri jaringan peredaran narkotika yang terkait dengan

0: sini saja, cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Jangan buang di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah jadi lautan sampah. Mantanku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik, dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun semangatnya tetap satu, sepak bola untuk dunia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
3: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu-lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar.

Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola yang menyatukan dunia dan mengangkat nama-nama negara untuk dikenal. Perjalanan Piala Dunia sempat terhenti akibat Perang Dunia Kedua dan kembali digelar di Brasil pada tahun 1950. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persatuan.

0: Bah, buang botol sembarang nih. Ini jalan, bukan tempat sampah.
1: Aduh kakak, maaf ya. Saya tidak sengaja. Itu tadi saya yang buang.
0: Termalu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

4 tahun penantian, ribuan tetes keringat, satu trofi berlapis emas murni. Ini bukan sekedar 22 pemain mengejar bola di lapangan hijau. Ini tentang harga diri bangsa, air mata perjuangan, dan sejarah yang ditulis dalam 90 menit. Semua tersaji di Pesta Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan penampilan dari 48 negara untuk memperebutkan Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di 3 negara, Amerika, Meksiko, dan Kanada. Saksikan penampilan terbaik dari tim favorit hanya di Pro 1 RR.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Putu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
2: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari temen aku.
2: Yah, dari temen. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh temen aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Tahukah Anda, Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan berbagai perubahan besar. Untuk pertama kalinya, turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta pun bertambah menjadi 48 tim, membuat persaingan semakin luas dan menarik, dengan total pertandingan yang lebih banyak dan durasi yang lebih panjang. Edisi Piala Dunia FIFA 2026 dipastikan menjadi yang terbesar dalam sejarah. Berbeda formatnya, semakin meriah persaingannya, namun

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, di mana Manchester City bergerak cepat di bursa transfer musim ini dengan sukses mengamankan kesepakatan untuk merekrut winger berbakat milik Leicester City, Jeremy Moga. Pendengar, pihak City dan perwakilan Moga dikabarkan telah merampungkan seluruh detail dokumen dan sang pemain akan segera menandatangani kontrak profesional begitu menginjak usia 17 tahun dalam beberapa hari ke depan. Pendengar, dilansir dari Instagram milik Fabrizio Romano bahwa Manchester City setuju untuk menandatangani Jeremy Moga sebagai pemain sayap baru untuk proyek masa depan. Dengan kesepakatan ini, Manchester City kembali menegaskan komitmen untuk mengumpulkan talenta-talenta muda terbaik di dunia. Pendengar, Moga dijadwalkan akan melakukan tes medis dalam waktu dekat sebelum meresmikan kontrak jangka panjang bersama Manchester City. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami di
1: www.radio.com. Sejak Piala Dunia kembali digelar, legenda-legenda besar sepak bola dilahirkan seperti Pele, Diego Maradona, hingga Messi, Neymar dan Ronaldo menghiasi aksi luar biasa mereka di lapangan hijau. So you and you and all of you. Seiring waktu, Piala Dunia selalu digelar setiap 4 tahun sekali untuk mempersiapkan tim terbaik mereka melalui proses seleksi dan kualifikasi yang ketat. 4 tahun juga membuat turnamen ini terasa sangat-sangat istimewa karena momen yang sangat dinantikan oleh masyarakat dari berbagai negara. Kini, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah simbol persatuan, budaya, dan persahabatan.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kenapa kamu, Dek?
2: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
1: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
2: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
1: Coba bayangkan jika tidak ada air.
3: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

1962. Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijaklah.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: Kenapa? Kenapa? Kenapa?
1: Kenapa? Ada apa kan? Ada apa?
2: Itu, kecelakaan.
0: Makanya, jangan pala-pala.
3: Kecepatan bukan segalanya. Keselamatan lebih utama. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Dengan tertib berlalu lintas, kita terhindar dari kecelakaan. Budayakan tertib berlalu lintas, jadilah pelopor keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Swap foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
1: Loh ya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
2: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
1: Kalau wong lek pahit makai kursi roda, apa ya nggak repot nanti? Kasian toh Lek Paidi.
2: Lolo yo lebih kasian kalau Lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
1: Ya kalau gitu gak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
2: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paidi toh.
1: Oh iya ya.

Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: jatuh cinta. Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan gitu pasti seru, ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap. Kepala,
2: pundak, mengenalkan lutut, anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia. Kepala, pundak,
3: lutut, kaki. Baik, saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menuju tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami akan menemani Anda dengan satu informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan seluruh jaringan bergerak seluler wajib menerapkan verifikasi biometrik untuk registrasi pelanggan baru. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah. Pendengar, ia mengatakan kewajiban menerapkan sistem verifikasi biometrik telah dimulai pada 1 Juli 2006. Dengan telah diberlakukannya kebijakan ini, pihaknya meminta seluruh operator seluler untuk mematuhi aturan tersebut. Pendengar, Edwin mengatakan pihaknya telah menyampaikan kebijakan tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri. Maksud kami, Kemkomdigi juga telah meminta Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil menutup validasi nomor seluler menggunakan NIK. Pendengar, menurutnya pemerintah ingin memastikan tidak ada lagi ruang bagi praktik registrasi nomor seluler menggunakan identitas orang lain. Dengan demikian, maka registrasi telepon seluler tidak lagi menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK dan nomor kartu keluarga KK. Pendengar, menurut Edwin, registrasi biometrik bukan sekedar perubahan prosedur administrasi, namun ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat keamanan pengguna seluler di Indonesia. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, yaitu rri.co.id.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, FIFA secara resmi telah mengonfirmasi bahwa wasit asal Inggris Anthony Taylor akan memimpin pertandingan babak ke-16 besar Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa Eropa, Spanyol melawan Portugal. Pendengar, laga penuh gengsi ini dijadwalkan berlangsung di Dallas Stadium, Texas pada hari Senin 6 Juli 2026 waktu Central 4 atau Selasa 7 Juli 2026 pukul 4 waktu Indonesia Barat. Pendengar, dilansir dari Instagram milik Fabrizio Romano bahwa Anthony Taylor telah dikonfirmasi oleh FIFA sebagai wasit untuk memimpin pertandingan Spanyol melawan Portugal. Penunjukan ini menandai pertandingan ketiga yang dipimpin Taylor sepanjang turnamen Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Pendengar, pertandingan babak ke-16 besar antara Portugal dan Spanyol diprediksi akan berjalan sengit sejak menit awal, dan ketegasan Anthony Taylor di lapangan akan menjadi ujian berat dalam menjaga sportivitas kedua tim bertabur bintang tersebut. Demikian informasi yang kami dapatkan di halaman resmi kami, yaitu rini.com.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Knop ngana. Knop ngana.
2: Im, main game online terus, belajar dulu.
1: Duh, gara-gara ngana no, suknop kita. Semantar Jo itu.
2: Astaga, alasan Jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
1: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
2: Astaga, Im, salah.
1: Oh.
2: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
1: Tahu. 1 Jai, 2 Alok, 3 Jota.
2: Astaga, Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih.
3: Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya, biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, saatnya kami akan menghibur kaum muslimah dan kaum muslimin dengan lagu nuansa islami.
1: Siapa?
2: Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk.
1: Lah, padahal teman Facebooknya 4 ribuan tuh.
2: Ih, followers Twitternya juga malah udah ribuan kah?
1: Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah bean sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku. Teman kamu di dunia nyata.
3: Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPP RRI Tanjung Pinang.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul.
2: Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah. Kamu gak takut?
1: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
0: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
1: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
0: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
1: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
2: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
3: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.

0: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji.
1: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
4: Iya, Ma.
3: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
4: Ma.
3: Iya, Dek.
4: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
3: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
4: Terus kalau Ade berharga juga kan?
3: Hah?
5: Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store.
0: Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan

Durasi kurang lebih 2 jam, tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Knop ngana.
2: Im, main game online terus, belajar dulu.
1: Duh, gara-gara ngana no, suknop kita. Semantar Jo itu.
2: Astaga, alasan Jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
1: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
2: Astaga Im, salah.
1: Oh.
2: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
1: Tahu. 1 Jai, 2 Alok, 3 Jota.
2: Astaga Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih.
3: Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

0: flow right here. Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Untung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Ah! Tidak! Tidak!
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Loh iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
2: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
1: Walau wong lek pahit dimakai kursi roda, apa ya gak repot nanti? Kasian toh Lek Paidi.
2: Lho yo lebih kasian kalau Lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
1: Ya kalau gitu gak buruan dikasih tahu mas, sebelum menyesal di kemudian hari lo.
2: Loh Mbak Yu, kan rumahnya sebelah Lek Paidi toh.
1: Oh iya ya.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

Baik saudara pendengar, di mana saja Anda berada, waktu telah menunjukkan tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Saatnya kami bergabung bersama Pro 1 Bovendigul dalam penyampaian Gemah Tanah Papua.

Baiklah saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami yang bertugas mengajak Anda untuk bersama-sama kita ikuti Gemah Tanah Papua, produksi RRI Bovendigul.

0: DPR dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindigo.
1: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat malam, Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita Sekorwil Jayapura, edisi Senin, 6 Juli 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Fana Octavia. Saudara, kami awali dari berita pertama. Aparat kepolisian melakukan visum terhadap jenazah pilot AMA yang tewas di Labter Balinggambaya Hukimo. Dari hasil visum, pilot meninggal akibat tembakan di bagian kepala. Pelaku penembakan adalah KKB Kelompok Bagusip bagian dari Kodab 16 Yahukimo. Berikut laporan dari RRI Jayapura bersama Arul Firmansyah.
1: Aparat kepolisian melakukan visum untuk mengungkap penyebab kematian pilot AMA Nicholas F. Goslin, warga negara Amerika Serikat yang tewas di lapangan terbang Balinggama, Kabupaten Yahukimo baru-baru ini. Proses visum yang dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua ini dilakukan sebagai bagian dari proses penyidikan dan penegakan hukum setelah jenazah korban berhasil dievakuasi oleh TNI. Kepala Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua, Kombes Pol Dr. Romi Sebastian mengatakan, dari hasil pemeriksaan menunjukkan korban mengalami luka tembak tempel pada bagian pipi kiri yang menembus hingga keluar di sekitar telinga kanan. Luka tembak tersebut mengakibatkan patah tulang rahang serta merusak dasar tengkorak. Kerusakan tersebut selanjutnya menyebabkan korban meninggal dunia dengan cepat di lokasi kejadian. Lebih lanjut dijelaskan, pemeriksaan tidak hanya dilakukan secara eksternal. Tim forensik juga menggunakan pemeriksaan radiologi untuk memastikan kerusakan di bagian dalam kepala. Selain luka tembak, tim medis juga menemukan luka akibat benturan benda tumpul di bagian kepala sebelah kanan, sehingga dipastikan korban sempat dipukul sebelum ditembak.
2: Ini ditemukan luka-luka terbuka pada bagian kepala, dahi, pipi kiri, dan daerah sekitar daun telinga kanan. Luka lecet di daerah kepala sisi kanan, tanda patah tulang pada rahang atas sisi kiri dan kanan, serta patah tulang rahang bawah sisi kanan akibat kekerasan tumpul. Luka terbuka yang ditemukan pada pipi kiri dapat sesuai dengan luka tembak masuk tempel dengan posisi moncong senjata tegak lurus dengan permukaan kulit. Jadi dari sisi kiri tempel kemudian keluar di sisi kanan sehingga mengakibatkan tulang pipi sebelah kanan ini patah. Masuknya peluru ini merusak tengkorak atau dasar tengkorak di dalam. Ini yang menyebabkan korban ini langsung meninggal dengan cepat.
1: Sementara itu, Kasatgas Gakum Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Gede Era Dinata menambahkan, dari hasil penyelidikan sementara, kuat dugaan aksi kekerasan dan penembakan dilakukan oleh kelompok KKB Bakosip yang dipimpin oleh M. Balingga yang berada di bawah komando Kodab 16 Yahukimo. Polisi memperkirakan sedikitnya 6 orang terlibat langsung dalam aksi penyerangan tersebut. Sementara dari dokumentasi yang beredar, teridentifikasi sekitar 15 orang, meskipun tidak seluruhnya membawa senjata api. Dari hasil pemeriksaan forensik, polisi juga menduga pelaku menggunakan senjata api laras panjang. Namun untuk jenis senjata belum dapat dipastikan karena proyektil tidak ditemukan di sekitar lokasi kejadian.
3: Nah, setelah kita melakukan penyelidikan tersebut, sementara dapat kita simpulkan bahwa kejadian ini dilakukan oleh kelompok KKB Bakusip. Kelompok ini adalah kelompok baru yang pimpinan M. Balingga. Dalam pengakuan dalam pantau media sosial, dia menyatakan sebagai anak buah daripada Elgus Kobak, Kodab 16. Yang bersangkutan setelah melakukan aksi di TKP, dia melakukan pernyataan. Begitu juga dengan Elgus Kobak, juga menyampaikan rilis bertanggung jawab terkait dengan kejadian yang berlaku. Namun kemudian fakta yang ada ditemukan foto pelaku di atas pesawat yang sudah terbakar dan kita pastikan bahwa yang bersangkutan adalah M. Balingga, ketua daripada KKB Bakosip yang baru, di mana kita ketahui dari profil kelompoknya juga terlihat baru, kita belum mengenali, begitu juga dengan persenjataan yang dia pegang.
1: Disinggung terkait dengan adanya informasi yang menuding pesawat AMA mengangkut aparat keamanan yang dijadikan sebagai dasar untuk menembak pilot, Kombes Pol Gede Era Dinata menegaskan informasi tersebut merupakan propaganda dari pelaku penembakan, sehingga dipastikan seluruh proses penyelidikan akan terus dilakukan, termasuk melakukan olah tempat kejadian perkara guna mengungkap seluruh pelaku dan juga untuk melengkapi berkas proses penegakan hukum. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman menggelar gerakan tanam padi bersama di Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Sabtu 4 Juli 2026. Dilaporkan Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
4: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman menggelar gerakan tanam padi bersama di Kampung Waninggap Kai, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Dalam kunjungan kerja tersebut, Kementerian Pertanian mengalokasikan bantuan senilai sekitar 1,3 triliun untuk mempercepat transformasi sektor pertanian dan mewujudkan kemandirian pangan di wilayah timur Indonesia. Dalam arahannya, Mentan mengapresiasi kemampuan generasi muda asli Merauke yang telah menguasai teknologi pertanian modern, mulai dari pengoperasian alat dan mesin pertanian atau alsintan hingga drone pertanian.
5: 1,3 triliun. Nah, kami bangga begitu datang melihat operator adalah putra daerah Kurik, apa namanya, Semangga. Dari kami bangga, Pak Gubernur, inilah tujuan kita, transfer teknologi ke putra putri terbaik daerah sini. Artinya apa? Teknologi yang digunakan Merauke, Papua Selatan, itu sejajar dengan Jepang yang digunakan di Amerika, digunakan negara-negara lain, karena kami baru berkunjung dari sana. Jadi kemajuannya teknologi itu sama. Menggunakan traktor, menggunakan drone menanam, menggunakan rice transplanter, menggunakan combine tadi, itu luar biasa.
4: Menurutnya, sektor pertanian di Merauke menunjukkan perkembangan yang signifikan. Indeks pertanaman atau IP telah mencapai IP 2 atau 2 kali tanam dalam setahun, melampaui rata-rata nasional yang berada pada kisaran 1,6 hingga 1,7. Kedepan, pemerintah menargetkan Merauke mampu mencapai 3 kali musim tanam dalam setahun. Produktivitas padi juga terus meningkat. Jika sebelumnya hasil panen hanya sekitar 3 ton per hektar, kini telah mencapai 4 hingga 5 ton per hektar. Bahkan di sejumlah lokasi mampu menembus 6 sampai 7 ton per hektar. Berdasarkan laporan pemerintah Kabupaten Merauke, penerapan mekanisasi pertanian turut meningkatkan pendapatan petani dan masyarakat hingga 300%. Saat ini, sistem pertanian di Merauke telah didukung ekosistem mekanisme modern, mulai dari pembibitan, penggunaan drone, rice transplanter, combine harvester, mesin pengering atau dryer, hingga gudang penyimpanan hasil panen. Sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan kawasan pangan nasional di Merauke, Kementerian Pertanian menambah berbagai bantuan sarana dan prasarana pertanian meliputi 122 unit combine harvester, 810 unit traktor roda 2, 477 unit traktor roda 4, 12 unit drone pertanian, pupuk sebanyak 3 juta kilogram, 36.229 liter pestisida, 1.188 unit pompa air, 12 unit power tracer, serta bantuan bibit kelapa. Mentan menegaskan, seluruh bantuan tersebut diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan, sekaligus memperkuat posisi Merauke sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Pada kesempatan itu, Amran juga mengajak pemerintah daerah, jajaran TNI, serta seluruh masyarakat untuk terus menjaga sinergi dalam membangun sektor pertanian. Dwi Juniarti melaporkan.
0: HUT Bayangkara ke-80 tahun, Polres Bovendigul perkuat sinergitas lintas sektoral untuk menjaga Kamtibmas di Bovendigul tetap aman. Dari RRI Bovendigul, dilaporkan Yohanes Degoden.
6: Polres Bovendigul melangsungkan upacara peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun dipusatkan di halaman Mapolres Bovendigul yang dihadiri Kodim 1711, Batalion 803 KYK, Satgas Yonif 403 WP, Kopasgat, Perhubungan, Tim SAR, dan Polisi Pamong Praja. Rangkaian kegiatan upacara HUT Bayangkara ke-80 tahun ini, Polri diajak untuk mengikuti perkembangan masyarakat sehingga dalam pelayanan Polri menjadi pelindung masyarakat yang sejati. Selain itu, kepolisian Bovendigul di usia Polri yang ke-80 tahun tersebut, di tengah tantangan perkembangan kemajuan saat ini, pihak Polri akan meningkatkan sinergitas lintas sektoral untuk menjaga situasi keamanan di Bovendigul tetap aman dari berbagai bentuk ancaman, apalagi Bovendigul berada di wilayah perbatasan. Hal itu dikemukakan Kapolres Bovendigul AKBP Wisnu Perdana Putra SIK.
7: Runut satu-satu simpul-simpul yang menjadi masalah. Oleh karena itu, di sini ada kehadiran dari pemerintah daerah yang juga turut mendampingi dari kepolisian dalam menguraikan masalah-masalah yang khususnya berhubungan dengan masyarakat. Lalu di sini ada Kodim yang memang turut dibantu dengan Batalion 803 terutama tentang perbatasan. Jadi masalah-masalah yang kompleks ini memang harus diuraikan sesuai dengan kapabilitas atau sesuai dengan elemen-elemennya itu sendiri.
6: Di saat yang sama, Dandim 1711 Bovendigul Letkol Infantri Andri Christian mengapresiasi kebersamaan Polri dan TNI yang ada di Bovendigul selama ini. Setiap dinamika peristiwa yang ditangani secara bersama-sama dengan baik. Dandim tekankan bahwa inti dari sinergitas itu berjalan baik adalah komunikasi. Yohanes de Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui tim penggerak PKK bersama Badan Visi Nasional, Dinas Kesehatan, RSUD Wamena, Distrik Wamena, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menggelar sosialisasi program makan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui dan orang tua balita di Posyandu Pelangi, Kelurahan Wamena, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Dilaporkan Ilham Kadir Andi Juri dari RRI Wamena.
8: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya melalui tim penggerak PKK bersama Badan Gizi Nasional BGN, Dinas Kesehatan RSUD Wamena, Distrik Wamena, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menggelar sosialisasi program makanan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui dan orang tua balita di Posyandu Pelangi, Kelurahan Wamena. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Distrik Wamena, berbagai pengurus organisasi perempuan, diantaranya Dharma Wanita Persatuan, Persit, Bayangkari, Ikatan Bidan Indonesia IBI, serta sejumlah organisasi wanita lainnya sebagai bentuk dukungan terhadap upaya peningkatan gizi masyarakat. Kepada RRI, Ketua TPPKK Kabupaten Jayawijaya, Dr. Idawati Warumi Murib, mengatakan bahwa sosialisasi ini dilakukan untuk memperkenalkan program MBG kepada kelompok penerima manfaat 3B sebelum pelaksanaannya dimulai. Idawati menjelaskan bahwa tahap awal pelaksanaan akan difokuskan pada 4 zona posyandu binaan TPPKK Kabupaten Jayawijaya, yakni di Distrik Wamena Kota, Walesi, Aslogaima, dan Distrik Piramid. Selanjutnya, program tersebut akan diperluas secara bertahap ke seluruh posyandu di Kabupaten Jayawijaya. Menurut Ketua TPPKK, bahwa kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan BGN diharapkan akan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat, sekaligus mendukung upaya pencegahan stunting, utamanya pada masa 1000 hari pertama kehidupan.
9: Kami melaksanakan, ini kegiatan rutin posyandu per bulan yang dilaksanakan di binaan PKK Kabupaten Jayawijaya di wilayah Distrik Wamena Kota, Puskesmas Wamena Kota, di mana hari ini bersama dengan BGN, juga Dinas P3-2KB, dan juga Dinas Kesehatan, kami melaksanakan sosialisasi makanan bergizi gratis kepada penerima manfaat langsung adalah ibu hamil, ibu menyusui, juga bayi balita. Dan hari ini mulai disosialisasi, dan untuk teknik pelaksanaan akan berkolaborasi bersama PKK maupun posyandu-posyandu yang ada di wilayah Kabupaten Jayawijaya, kerjasama dengan kader-kader posyandu secara langsung. Dan ini hari ini kami akan memulai sosialisasi dulu sehingga masyarakat penerima manfaat yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi balita, bahkan masyarakat pun sudah mendengar lebih dahulu tentang makanan bergizi gratis yang akan diberikan kepada penerima manfaat ini. Makanan bergizi gratis ini sesuai dengan apa yang sudah disosialisasi, karena ini kita bicara mengenai wilayah Kabupaten Jayawijaya. Sehingga posyandu-posyandu yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Jayawijaya kita usahakan untuk bisa tersentuh pemanfaatannya terkait makanan bergizi gratis. Kemudian kami akan memulai dari posyandu binaan PKK Kabupaten di 4 zona, yaitu ada di wilayah Wamena Kota, kemudian Walesi, dan wilayah Asologaima, dan wilayah ke distrik Piramid.
8: Sementara itu, perwakilan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI Papua Pegunungan, Melkias Tangkelangan, mengatakan bahwa selama satu tahun terakhir, pelaksanaan program MBG di Papua Pegunungan masih difokuskan kepada peserta didik, dan kini program mulai diperluas untuk melayani kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Melkias menambahkan bahwa sosialisasi akan terus diperluas agar program makan bergizi gratis dapat menjangkau seluruh kelompok sasaran di Kabupaten Jayawijaya sesuai visi pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
10: Kegiatan hari ini adalah sosialisasi pelaksanaan program makan bergizi gratis untuk kelompok 3B, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ini kami lakukan karena memang selama satu tahun perjalanan program MBG di Papua Pegunungan, khususnya di Kabupaten Jayawijaya, kami baru akan memulai untuk melayani 3B. Selama satu tahun ini kami hanya terfokus pada peserta didik, dan karena visi misi dari program ini adalah gizi untuk generasi bangsanya, kami untuk melayani kelompok 3B, dan hari ini kami mulai dari posyandu Pelangi. Dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada TP PKK Kabupaten Jayawijaya, Dinas Kesehatan, juga BP3AKB Kabupaten Jayawijaya yang telah bekerja sama mensupport pelaksanaan kegiatan ini.
8: Program makan bergizi gratis kepada kelompok 3B diharapkan akan menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus memperkuat upaya pencegahan stunting di Kabupaten Jayawijaya. RRI Wamena, Ilham Kadir Adicori melaporkan.
0: Warta berita Gema Tanah Papua ini tengah disiarkan Sekorwil Jayapura, diproduksi oleh RRI Bovendigo. Generasi muda dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan sekaligus menentukan arah pembangunan Papua Tengah di tengah tantangan keberagaman dan situasi keamanan yang masih dihadapi oleh sejumlah wilayah. Informasi selengkapnya dilaporkan Nur Febriana dari RRI Nabire.
11: Dialog antar pemuda dinilai perlu terus diperkuat sebagai ruang membangun kesamaan persepsi dalam menghadapi berbagai persoalan di Papua Tengah. Melalui seminar wawasan kebangsaan yang digelar DPD Gamki Papua Tengah bersama DPC Gamki Kabupaten Nabire, organisasi kepemudaan tersebut mendorong lahirnya generasi muda yang memahami sejarah, mampu melihat potensi daerah, serta berkolaborasi membangun masa depan. Ketua DPD Gamki Papua Tengah Anis Labiene mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya melibatkan kader Gamki, tetapi juga organisasi kepemudaan, mahasiswa, dan pemuda gereja. Menurutnya, keberagaman Papua Tengah menjadi tantangan yang harus dijawab melalui ruang dialog dan peningkatan wawasan kebangsaan bagi generasi muda.
12: Ini kami kolaborasi. Untuk kali ini yang menginisiasi adalah DPC Gamki Kabupaten Nabire dengan menggandeng muda-mudi di tingkat gereja, bahkan juga mahasiswa, semua ini. Sehingga kita benar-benar berkolaborasi dan menghadirkan kegiatan seperti ini. Kalau kita bisa lihat banyak yang terjadi di Provinsi Papua Tengah, maka tulang punggung daripada provinsi ini, bahkan negara, adalah pemuda itu sendiri. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan seminar dalam memberikan kesempatan kepada pemuda untuk berpartisipasi, mendapatkan wawasan yang cukup, ini akan sangat baik. Tantangan kami besar sekali di Papua Tengah, untuk memang ketahui bersama bahwa di Papua Tengah sangat majemuk di Nabire dan di Timika, tapi di Pegunungan Tengah ini menjadi tantangan tersendiri karena di waktu yang sama kami mau membina pemuda-pemuda kami untuk bagaimana melihat potensi yang ada, tetapi mereka juga punya tantangan bagaimana apa yang terjadi di sekitar mereka itu menjadi kesulitan menolak mereka atau sesuatu yang punya tantangan untuk mereka.
11: Di sisi lain, DPC Gamki Kabupaten Nabire menilai

0: sehat, sehingga coba kita pancing dengan yang begini dulu. Nanti kedepannya pasti kita bikin terus. Kalau ke Gambi kan kita fokus ke pemuda gereja, tapi kedepannya mungkin kita fokus untuk mendefinitifkan cabang dulu, karena kita sementara masih karateker.
1: Gambi Puput Tengah berharap kolaborasi antara organisasi kepemudaan, pemerintah, dan seluruh elemen masyarakat dapat terus diperkuat agar generasi muda memiliki ruang untuk berkontribusi dalam menjaga persatuan sekaligus mendukung pembangunan di 8 kabupaten di Papua Tengah. Dari Napinda Papua Tengah, Nur Fabiana melaporkan.
2: Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri warta berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fana Octavia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat malam.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
2: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
1: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
2: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
1: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
2: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
1: Nah iya, itu paham.
2: Ih, serem banget ya.
1: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: hangs it up for Ronaldo.
1: Oh, nice. Settles, shoots, scores.
2: Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Bradford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone?

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

0: full informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
2: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh?

Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak.
2: Ya, langsung. Ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh. Terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
2: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Tahukah Anda seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Papua? Dia adalah Frans Kaisiepo, seorang pahlawan nasional yang memiliki peran penting dalam penyatuan Papua dan Indonesia. Orang pertama yang penuh kebanggaan mengibarkan bendera merah putih di Irian Jaya. Atas jasa-jasanya dalam usaha menggabungkan Papua dengan Indonesia, Frans Kaisiepo dianugerahi penghargaan Bintang Mahaputra Adi Pradana kelas 2. Pada tahun 1993, berdasarkan keputusan Presiden, namanya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Frans Kaisiepo, pemersatu Papua yang diabadikan di uang kertas Indonesia pecahan 10.000 rupiah.

0: Tadi saya yang buang.
1: Remanu kah buang sampah sembarangan?
2: Jangan biarkan lingkungan kita menjadi kotor. Sampah masalah bersama. Bersih kotanya, nyaman warganya. Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari Radio Republik Indonesia. Menjaga.

Ya, pendengar di kebersamaan kita lintas Wamena malam hari ini, Wamena suhunya cukup dingin dan kami tentu berharap ada aktivitas-aktivitas tersendiri, apalagi untuk mengimbangi dinginnya Wamena malam ini. Baik juga untuk mengenakan jaket ataupun kaos kaki. Ya, kami terus menemani ruang dengar di kebersamaan kita malam ini dengan informasi juga selingan tembang-tembang hiburan sejalan dengan agenda

0: siaran untuk malam ini, termasuk nanti ada warta berita dari Pro 3 Jakarta. Kami hadirkan pada pukul 21 waktu Indonesia Timur. Ya, baik pendengar, malam ini kami harap Anda senantiasa dijumpai dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan tentu bahagia selalu dengan apa yang Anda capai hingga pada titik saat ini. Dan malam ini kami hadirkan drama radio, sandiwara radio untuk 6 Juli 2026 dengan judul Sajadah Rindu di Kota Suci.
1: Ruang keluarga di rumah sederhana. Risa sedang menghitung uang di meja makan dengan wajah serius. Ibu Aminah dan Bapak Ahmad duduk di dekatnya sambil memperhatikan dengan cemas. Anakku Risa, jangan terlalu keras paksakan diri. Papa dan Mama tidak ingin kamu sakit, nak.
2: Iya, nak. Rezeki itu sudah ada yang mengatur. Yang penting kita sehat dan bisa berkumpul bersama seperti ini.
3: Ah, Mama, Papa, tidak mengapa. Ini hampir cukup. Tinggal sedikit lagi. Apa yang Mama, Papa impikan akan tercapai, ya kan? Maksudnya, Mama dan Papa pergi naik haji akan terwujud. Jadi, tenang saja, Mama, Papa. Mama kenapa? Macam kelihatannya Mama mau menangis, kah? Beta tidak bicara yang macam-macam, Mama. Beta cuma bilang tinggal sedikit saja impian Mama dan Papa terwujud.
1: Tidak, Risa. Mama tidak tersinggung atau apalah gitu. Mama hanya mau bilang, kamu benar-benar sudah mengumpulkan sebanyak ini, nak.
3: Iya, Mama. Jadi tenang saja, Ma. Risa sudah lama menabung dan kerja keras untuk ini. Melihat Mama dan Bapak bahagia adalah kebahagiaan Risa juga.
2: Anak Papa memang anak yang berbakti. Kami tidak tahu bagaimana membalas kebaikan Mama.
3: Tidak perlu dibalas. Bapak, Mama, ini semua Risa lakukan karena Risa sayang sekali dengan Mama dan Papa. Doa Mama dan Papa selama ini sudah menjadi bekal yang sangat ternilai harganya bagi Risa.
1: Beberapa bulan kemudian, Risa mengantar Ibu Aminah dan Bapak Ahmad di bandara. Mereka sudah mengenakan pakaian ihram.
4: Terima kasih banyak, nak. Ibu tidak pernah menyangka bahwa bisa menginjakan kaki di tanah suci. Ini semua karena berkat kamu, nak.
3: Sama-sama, Ma. Hati-hati dalam perjalanan. Jaga diri baik-baik di sana. Jaga Papa. Jangan lupa harus banyak berdoa.
2: Kamu juga jaga kesehatan di sini, ya, nak. Jangan terlalu capek kerja. Kami akan selalu mendoakanmu juga dari sana.
3: Iya, Pak. Risa pasti baik-baik saja. Yang penting, Mama dan Papa fokus pada ibadah.
5: Perhatian, panggilan terakhir penumpang pesawat Saudi Arabian Airlines dengan nomor penerbangan SV819 tujuan Jeddah. Dipersilakan segera naik ke pesawat udara melalui pintu 9. Terima kasih.
6: Wah, Pak Ahmad, Bu Aminah sudah siap berangkat ya? Alhamdulillah, ini semua berkat Risa. Anak kalian memang luar biasa. Sangat berbakti pada orang tua.
4: Iya, Pak Hasan. Anak kami Risa memang anugerah terindah bagi kami.
3: Mohon doa ya, Pak Hasan. Semoga Mama dan Papa lancar dalam ibadahnya.
4: Risa, Mama sama Papa pamit dulu ya. Sudah ada panggilan naik ke pesawat. Pak Hasan, kami pamit ya. Kami titip anak kami, Risa.
6: Ya, Ibu Aminah, Pak Ahmad, jangan khawatir. Kami ada dan pasti dia anak Risa.
3: Ayo, Mama, Papa, hati-hati ya.

0: Beberapa hari kemudian, tibalah Ibu Aminah dan Pak Ahmad di Bandara Internasional Raja Abdul Aziz, Jeddah. Bandara ini terletak di kota Jeddah sekitar 74,8 km dari Mekah. Bandara ini berfungsi sebagai gerbang utama bagi jemaah haji dan umroh yang ingin mengunjungi Mekah. Tampak Ibu Aminah dan Pak Ahmad perlahan turun dari tangga pesawat.
1: Ya Allah, indah sekali Bapak. Ya Allah, anakku Risa bisa terbangkan aku dan Bapaknya ke sini. Semoga kami menunaikan ibadah haji ini dengan baik dan kami pulang dengan baik pula. Amin.
2: Mama, ayo kita ikut arahan para petugas agar kita tidak tercecer. Lalu ingat semua atribut, jangan sampai ada yang ketinggalan di sini, Mak. Ayo, Mak.

0: Beberapa minggu kemudian, Risa menerima telepon dari Ibu Aminah.
1: Assalamualaikum, Risa nak.
2: Wassalamualaikum, Ma. Mama, bagaimana kabarnya Mama dan Papa di sana? Sehat kah?
1: Alhamdulillah nak, kami sehat. Risa, jadi indah sekali nak. Mama tidak bisa berkata-kata lagi. Mama dan Papa sangat bersyukur bisa berada di tempat suci ini nak. Mama tidak berhenti berdoa untukmu nak. Semoga kamu selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan rezeki yang berkah dan selalu bahagia nak.
2: Amin ya Allah. Mama Risa juga selalu mendoakan Mama dan Papa di sini. Semoga ibadah haji Mama dan Papa jadi mabrur.
1: Terima kasih nak. Segala ini baik-baik ya. Kami akan segera kembali.
2: Iya Mama, Risa tunggu kepulangan Mama.

Risa tersenyum bahagia setelah menutup telepon. Air mata haru menetes di pipinya. Pengorbanannya selama ini terbayar lunas dengan kebahagiaan dan doa tulus dari kedua orang tuanya di Tanah Suci.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya, sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
2: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau...

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kami siarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Loren Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
3: Batasan di Selat Malaka kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
2: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden saya sepakat untuk turut berserta bersama dengan negara-negara lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh
2: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandha Fandi, RRI, untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
6: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut. Apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak?
7: Sementara itu, LT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
8: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, oh ya. Pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh penyidik.
7: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain, serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing. Dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
9: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
10: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari lembaga permasyarakatan atau lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KI, di mana KI merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan Bid Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
9: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
10: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang Nopriyadi menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka sebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
11: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin, namun demikian memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih itu belum bisa.
10: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
1: Kementerian Wil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual. tekstual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Kita dan sudah komunikasikan dan seluruh sekda sekabupaten dan kota termasuk juga provinsi dan memang sebagian sudah merespon.
13: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
12: Kita dan sudah komunikasikan dan seluruh sekda sekabupaten dan kota termasuk juga provinsi dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah ini kita terus dorong.
13: Sementara itu anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
14: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
13: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Ra melaporkan selengkapnya.
15: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
16: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
15: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
16: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
17: Penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
16: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
17: Sekarang sedang dilakukan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi lengkapnya.
18: Tahun ini kita mencoba merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
19: Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama hari sejak Jumat lalu, mampu menarik puluhan penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.
20: Saya Tulus, saya adalah seorang musisi dan penulis lagu. Saya sangat tidak sabar untuk nyanyi malam hari ini karena saya bawa lagu baru, teman-teman. Apa lirik lagunya? Seperti biasa, saya akan ingatkan berkali-kali untuk bernyanyi bersama saya. Jadi nanti sepanjang pertunjukan, jangan bosan-bosan ya, saya akan ajak lagi dan lagi, oke?
19: Founder Festival Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
21: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini, kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
19: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan restoran hingga kendaraan

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer menyebabkan potensi cuaca akan di beberapa wilayah. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah warna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi lengkapnya. Untuk bagian Indonesia, potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selo. Di arah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi

Ternate, Ambon, Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk perbarui informasi cuaca melalui

0: dalam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tertinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen presiden kembali bergulir dengan 8 peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan saingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Nia Abdul Itali melaporkan langsung dari Jakarta. Nia Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan Jakarta menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2026, kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu yaitu Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tanipan Pines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dihadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Dan itu juga Erick Thohir ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terdekat dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membantu negara sepak bola baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman karena itu kita mengundang Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan Pos.
1: Yang dan pendengar pada turnamen kali ini salah satu yang hadir yaitu Port FC yang merupakan dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner up-nya Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa dari Liga Indonesia. Dan direncanakan daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 6 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung Tomo, sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Nia Abdul, Jalur RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia. Apa? Masih aktif portal kami. Ikuti channel terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp @choco.id. Yang bertugas saya Han. Terima kasih atas perhatian. Selamat malam.

Mendengar demikian tadi warta berita dari Pro 3 jaringan berita nasional. Dan kini bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena, suasana malam yang dingin dan sepi, kami terus menemani ruang dengar Anda dengan informasi-informasi juga selingan musik pengantar istirahat malam.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu, ke pinggir. Kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan, sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
2: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
3: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya not smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih?
4: Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman, sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo,

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Kenapa?
1: Kenapa? Ada apa kan? Ada apa?
2: Itu kecelakaan.
0: Oh, makanya jangan pala-pala.
3: Kecepatan bukan segalanya. Keselamatan lebih utama. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Dengan tertib berlalu lintas, kita terhindar dari kecelakaan. Budayakan tertib berlalu lintas, jadilah pelopor keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama ketsiap, dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, ketsiap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa, sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan ketsiap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata ketsiap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

Ya, pendengar masih di FM 97,1 MHz Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Malam ini Wamena, Papua Pegunungan cukup dingin suhu udara dan kami juga harap Anda sudah mengamankan pintu juga jendela untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kami masih akan menemani Anda untuk malam ini di segmen Ruang Rindu dengan tembang-tembang hiburan juga informasi-informasi.

0: Tahu nggak sih kenapa saat disudah tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak,
1: di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

0: Visaka.
1: Ayo lagi kita main, Leh. Ini motor udah sip bener ini. Habis ditune up.
2: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
1: Ai, laju kalau kayak gitu.
2: Ayo.
1: Nah. Udah belum?
2: Belum nyampe dapur asapnya.
1: Nah, kamu. Nah,
3: ya. Ya Allah, banyak asap di sini. Apalah Saleh, Husan?
1: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
3: Bukan asap penyelamat motor lagi. Ya udah mati itu motor. Napas Mak sudah sesek ini karena asapnya. Matiin cepetan, matiin.
4: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

Kira-kira kenapa ya saat bersin mata selalu tertutup? Menurut peneliti, menutup mata secara otomatis akan mengurangi risiko masuknya penyebab iritasi ke dalam mata. Tak hanya menutup mata, beberapa orang bahkan akan merasa jika matanya akan terlepas ketika ia bersin, sehingga ia akan menutup mata. Hal itu bisa terjadi karena ketika bersin, tekanan yang ada di dalam tubuh meningkat, sehingga pembuluh darah merangsang mata atau otot mata untuk meningkatkan kerjanya. Berdasarkan jurnal PLOS One, bersin dikenal sebagai refleks sternutasi yang berguna melindungi hidung dari partikel asing yang kemudian memaksa 100 mph angin dikeluarkan melalui hidung dari paru-paru.

Pernahkah Anda mendengar tentang apa itu pompa angguk? Tahukah Anda, pompa angguk adalah saksi bisu Perang Pasifik di Kota Tarakan? Tahun 1942 hingga 1945, ketika meletusnya Perang Pasifik di Tarakan sebagai rangkaian Perang Dunia Kedua antara Jepang dengan Belanda, juga antara Sekutu dan Jepang memperebutkan ladang minyak. Banyak saksi sejarah perang yang bisa dijumpai di Tarakan. Salah satunya, pompa angguk. Pompa angguk adalah sebuah alat yang dipakai untuk menyedot naik minyak bumi dan hingga saat ini masih bisa kita jumpai. Pompa angguk merupakan peninggalan pengeboran minyak bumi yang dilakukan oleh Netherlands Colonial Petroleum Maatschappij atau NKPM, sebuah industri perminyakan milik Hindia Belanda sejak tahun 1901. Bisa kita lihat dari tulisan yang ada di pompa angguk, yaitu Thomasen Oestik Holland. Masyarakat Tarakan menyebut pompa angguk minyak itu dengan sebutan jangkrik raksasa.

Tahukah Anda, sandung merupakan tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Terbuat dari kayu belian, berbentuk seperti rumah kecil dengan ukiran khas Dayak, serta atap yang menyerupai burung enggang dengan satu tiang berdiameter 50 sampai 150 cm dan tinggi 8 sampai 12 meter. Ialah Dayak Kebahan, subsuku Dayak Kalimantan yang melakukan pembakaran tulang leluhur untuk diletakkan di dalam sandung sebagai wujud cinta kasih kepada tetua yang sudah tiada. Dimulai dengan menggali kuburan, lalu dibakar dan diambil abunya dengan berbagai ritual adat yang dilakukan. Saat ini, sebanyak 21 sandung masih berdiri kokoh dengan kondisi yang masih terjaga di Desa Lintang Tambuk, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Berdasarkan kajian Undang-Undang Cagar Budaya, sandung merupakan benda bersejarah dan menjadi koleksi Museum Kalimantan Barat dan Museum Kapuas Raya.

Manusia mengembarai langit, manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya, khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

Bisakah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
1: Pagar kawat, pagar berduri, cet pasang.
0: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band Irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.

Dada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag

bahasa Indonesia. Karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda, akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini, lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi

dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan kita di Lintas Wamena Malam dengan jazz musik untuk ruang rindu malam ini. Sampai di sini kebersamaan kita, tetap syukuri untuk apa yang telah kita dapatkan dalam karya sepanjang hari ini. Saya Adam yang bertugas akan menutup rangkaian acara siaran.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena untuk hari ini, Senin 6 Juli 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adem Benente, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa besok pagi. Dan terimalah salam sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Hari tersebut diharapkan menjadi momentum untuk merefleksikan nilai-nilai spiritual yang diwariskan para leluhur, sekaligus memperkuat penghormatan terhadap keberagaman, persaudaraan, dan harmoni sosial sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dan dalam keputusan Menteri Kebudayaan itu juga ditegaskan bahwa penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki kedudukan dan hak yang sama sebagai warga negara, sebagaimana dijamin oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940. Di Taman Jakarta Timur, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 4 DPR RI membentuk tim khusus untuk menginvestigasi dampak lingkungan dan sosial akibat pembuangan tailing PT Freeport Indonesia di Timika, Papua Tengah sebagai dasar penyusunan rekomendasi penanganan kepada pemerintah. Anggota Komisi 4 DPR RI Robert J. Cardinal mengatakan sedimentasi akibat pembuangan tailing menyebabkan pendangkalan sungai dan pesisir, kerusakan kawasan mangrove, hilangnya habitat satwa, serta mengganggu aktivitas perikanan, transportasi, dan perekonomian masyarakat. Robert juga mendorong pemerintah mengkaji pemanfaatan material tailing agar memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat setempat dengan tetap berada di bawah pengawasan pemerintah. Kita beralih ke informasi mancanegara, China dan Rusia secara resmi memulai latihan angkatan laut tahunan bersama bertajuk Maritime Interaction 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat kemampuan menghadapi tantangan keamanan sekaligus menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan latihan tersebut merupakan bagian dari rencana kerjasama tahunan antara angkatan bersenjata kedua negara. Upacara pembukaan latihan bersama itu digelar di Pangkalan Angkatan Laut China di Pelabuhan Qingdao dan dihadiri para komandan kapal Angkatan Laut Rusia, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China, serta para perwira dari Markas Komando Gabungan. Latihan dipimpin oleh Laksamana Muda Sergei Shinko dari Rusia dan Laksamana Muda Qiu Wencheng dari China. Dalam sambutannya, Shinko menegaskan bahwa latihan tahunan tersebut bersifat pertahanan dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Kita beralih ke informasi olahraga. Red Bull KTM Factory resmi mengumumkan Alex Marquez sebagai pembalap pabrikan mereka mulai MotoGP 2027. Kedatangan Marquez menjadi bagian dari langkah KTM menyambut era baru regulasi teknis MotoGP pada 2020. Ketika pertama mengalahkan 850, pembalap Spanyol itu dinilai penting untuk membantu pengembangan KTM di 6. Sejak tampil di kelas utama, Alex berkembang menjadi salah satu papan atas, catatkan kemenangan di Ras Catalunya dan Malaysia pada musim dalam 25 sebelum kembali menang di Jerez pada musim 2026.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Tinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: 48 negara di Piala Dunia 2026, ini yang harus kamu tahu.

0: 2026 bakal jadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Bukan cuma soal gengsi, tapi soal angka. FIFA resmi menambahkan peserta dari 32 jadi 48 negara. Ini artinya peluang negara buat masuk makin terbuka lebar.
1: He held up by Guardiol. Messi away from Guardiol.
0: Gak cuma itu, ini pertama kalinya tuan rumah Piala Dunia ada di tiga negara sekaligus. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Formatnya juga berubah. Sekarang ada babak 32 besar. Jadi total ada 104 pertandingan dalam 39 hari. Maraton bola sesungguhnya. Nah, dengan 48 negara ini, menurut sobat makin seru nggak? Komen di bawah ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Kita bernyanyi 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Lipat, biar gak ketahuan istri.
2: Sini uangnya. Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibesahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
1: Iya.
2: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
1: Duh, ketahuan.
2: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.

0: Pada 6 Juli 1949, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan para menteri yang diasingkan di Bangka kembali ke Yogyakarta. Sebelumnya pada 4 Juli 1949, mereka mengadakan perpisahan dengan rakyat di Muntok yang dihadiri 300 orang. Pada hari berikutnya, para pemimpin bangsa itu mengadakan perpisahan dengan rakyat di Pangkal Pinang yang dihadiri lebih dari 3.000 orang. Peristiwa penting yang terlupakan dalam sejarah, di mana pada kesempatan itu rakyat Bangka menyumbangkan uang sebesar 14 miliar rupiah. Sebelumnya, TNI di Sumatera merencanakan pembebasan mereka dari tawanan Belanda di Parapat. Operasi itu dipercayakan kepada Peltu Walter Sirait dibantu Yosef sebagai pembawa pesan. 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran mulai beroperasi. Bandara ini merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada 1934 dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda KNILM yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Bandara yang dahulu dikenal dengan nama Kemayoran ini perlahan mulai berhenti beroperasi pada 1 Januari 1983 dan dipindahkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Jakarta. Kini Bandara Kemayoran dijadikan area Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair.
1: Menyapa Malam. Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3RRI Jaringan Berita Nasional. Dan di kesempatan malam hari ini kami hadirkan perbincangan yang mungkin Anda tunggu-tunggu, bagaimana analisa pertandingan Portugal versus Spanyol yang akan saling berhadapan pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 pada Selasa dini harian. Laga Portugal versus Spanyol akan dihelat di Stadion Dallas, Amerika Serikat, di mana duel ini menjadi salah satu yang paling disorot di babak 16 besar karena mempertemukan dua kekuatan terbaik Eropa. Portugal versus Spanyol juga akan menyuguhkan pertarungan dua generasi, yaitu Cristiano Ronaldo di kubu Portugal dan Lamine Yamal di skuad La Furia Roja. Portugal memastikan tempat di babak 16 besar setelah melewati laga dramatis melawan Kroasia dengan skor ketat 2-1. Sementara itu Spanyol sukses melumat Austria 3-0, di mana kemenangan ini menjadi bukti Spanyol masih pantas menyandang predikat juara Piala Dunia 2026.

Ya, berdasarkan performa terkini, kedua tim memang kualitas kuat serta analisis taktik menjelang laga. Pertandingan Portugal versus Spanyol diprediksi menjadi salah satu duel paling seimbang di babak 16 besar. Namun Spanyol sedikit lebih diunggulkan, di mana beberapa model prediksi termasuk Opta yang memberikan peluang kemenangan Spanyol di waktu normal sekitar 49%. Portugal 26% dan sekitar 25% kemungkinan pertandingan berlanjut ke babak tambahan waktu. Dan bagaimana dengan pilihan Anda, Portugal atau Spanyol? Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
1: Selamat malam, salam olahraga Bung Lukman.
0: Bung Opan, ini pertandingan yang mungkin banyak ditunggu banyak orang ya, di mana ini akan diprediksi akan berjalan sengit, Portugal versus Spanyol. Bagaimana prediksi Anda?
1: Iya, betul. Yang pertama, ada satu hal yang mungkin agak terlupakan oleh publik sepak bola, bahwa yang membuat pertandingan nanti ini semakin seru, mm-hmm, karena kedua tim ini dilatih oleh dua pelatih yang berasal dari Spanyol, Luis de la Fuente dan juga Roberto Martinez. Ya, Roberto Martinez, pelatih Portugal saat ini, itu adalah pelatih yang berasal dari Spanyol, dan karir bermainnya itu bersama Real Zaragoza, sehingga kedua pelatih ini sudah sangat saling memahami karakter dan permainan tim masing-masing, bahkan sudah sangat saling memahami skill dan juga kemampuan individu dari pemain masing-masing. Nah, selain itu, yang membuat ini semakin seru karena kedua tim ini sudah kerap bertemu satu dengan yang lain ya. Bahkan kalau kita mencatat di pertemuan, beberapa pertemuan terakhir itu ada 4 pertemuan terakhir mereka, itu untuk sementara mereka berbagi kemenangan dan juga draw. Satu kali kemenangan milik Spanyol, satu milik Portugal, dan dua itu hasilnya draw. Tapi yang agak lebih sedikit memihak dari 4 hasil ini adalah ke Portugal. Karena kalau Bung Lukman ingat, tahun lalu di bulan Juni itu ada final Liga Bangsa Eropa, ya bukan Piala Eropa ya, Liga Bangsa-Bangsa Eropa, di mana pada saat itu di grand final lagi-lagi Portugal ketemu dengan Spanyol dan Portugal keluar sebagai juara melalui adu penalti. Jadi itu faktor kedua yang membuat pertandingan ini semakin seru. Nah, yang ketiga yang membuat lagi ini semakin seru adalah seringnya bertemu antara kedua tim ini membuat seluruh pemain dari kedua tim ini itu sudah sangat saling mengenal ya, karakter bermain masing-masing, bahkan beberapa jenderalnya memang bersahabat ya, karena beberapa pemain pernah bermain di pemain Portugal itu pernah bermain di Liga Spanyol juga cukup lama, termasuk Cristiano Ronaldo misalnya. Dan beberapa pemain Portugal bahkan sampai hari ini tuh masih bermain di liga-liga teratas di Spanyol. Begitu, seperti Joao Cancelo main di Barcelona ataupun juga Vega dan Costa main di Liga Spanyol.
0: Nah, kalau kita lihat ini ya, banyak yang menjagokan Spanyol gitu, karena dilihat dari kombinasi Rodri, Pedri dan juga Lamine Yamal, ini yang membuat transisi menyerang ini sangat cepat dan juga membahayakan. Bagaimana analisa Anda?
1: Iya, kalau kita melihat performa terakhir kemarin, walaupun kedua-duanya berhasil mengatasi lawan masing-masing, tapi harus kita akui bahwa memang performa kedua negara ini khususnya berbicara tentang penampilan mereka di pentas Piala Dunia 2026 ini, maka harus kita akui bahwa Spanyol tentu lebih diunggulkan karena performa mereka yang cenderung lebih stabil, kemudian juga lebih tajam, kemudian keseimbangan lini mereka jauh lebih seimbang dari Portugal. Bahkan kalau kita melihat penampilan terakhir dari Spanyol saat saat mereka unggul di babak 32 besar kemarin, kita tidak melihat ada kelemahan di situ, kita tidak melihat ada celah di situ. Sebaliknya di kubu Portugal, walaupun juga mereka berhasil mengatasi Kroasia, tapi kita melihat bahwa masih ada celah yang bisa dimanfaatin Kroasia, khususnya di lini belakang mereka yang memang tidak sedisiplin lini belakang dari Spanyol. Kalau misalnya Spanyol kita lihat ada kestabilan, ada kemerataan, keseimbangan lini per lini, maka sebaliknya di kubu Portugal sepertinya mereka yang kuat itu lebih cenderung ke pemain sayap. Kemudian di lini tengah mereka ada Vitinha di situ, kemudian ada Mendes, Inacio di situ, cenderung lebih kuat di lini tengah dan sayap. Sementara di lini depan masih kita lihat mereka sangat mengandalkan kepada mega bintang mereka, Ronaldo. Nah, sementara Spanyol itu jauh lebih kreatif, lebih seimbang, kemudian kecepatan mereka juga dari transisi bertahan kemudian menyerang, itu sangat cepat, mengandalkan pemain-pemain muda mereka, seperti misalnya Rodri, Pedri, kemudian Olmo, Baena, kemudian di depan ada Lamine Yamal yang siap menyambut.
0: Iya, tapi begitu, jangan lupa Bung Opan, di Piala Dunia 2020 ini banyak kejutan, di mana banyak yang menjagokan di atas kertas gitu ya, namun juga kalah. Kita simak saja seperti Brazil, Norwegia. Banyak yang menjagokan Brazil, ternyata kalah dari Norwegia.
1: Betul, termasuk saya, Bung Luman, itu.
0: Oh gitu ya?
1: Sejak saya mengenal sepak bola. Baik. Ini idola saya sepanjang masa. Bahkan yeah, saya pernah nonton final di Piala Dunia Brazil 2014, semata karena saya yakin bahwa pasti Brasil sebagai tuan rumah akan tampil di final, tapi waktu itu akhirnya kecewa karena Jerman lah lawan Argentina di final. Saya sampai terbang ke sana, ke Rio de Janeiro.
0: Iya. Wah, luar biasa.
1: Jadi itu Brasil.
0: Iya. Kita sapa pendengar dulu ya, Bung Opan ya. Oke, Bung Opan, kita ya ke Makassar, ya, ya, ada Pak Wibi. Selamat malam, Pak Wibi.
2: Selamat malam, Bang.
0: Ya, silakan.
2: Saya menjagokan Spanyol.
0: Oh, Spanyol.
2: Ya, karena Spanyol punya itu banteng-banteng itu yang akan menggeruduk pemain Spanyol, Portugal. Matador itu, Matador. Ya, kan Spanyol terkenal dengan Matadornya itu. Dan tentu Spanyol lebih penduduknya juga lebih banyak dan juga akan lebih kuat daripada Portugal dalam bidang sepak bola. Kecuali kalau adu penalti ya, saya tidak tahu siapa yang akan menang. Makasih.
0: Ya, terima kasih. Pak Roni di Jakarta, malam Pak Roni.
3: Selamat malam Pak Lukman sama Pak Opan.
0: Ya, malam Pak, silakan.
1: Selamat malam Pak Roni.
3: Begini, tadi kan disampaikan kan pelatihnya ini kan sama-sama dari Spanyol ya.
0: Ya.
3: Roberto ya, Martinez itu sama aja melawan dirinya sendiri kan, ya, itu kan artinya. Nah, ya. Apalagi Ronaldo ini. Penampilan terakhir kalinya seperti itu. Apakah akan berbuah manis? Apakah akan berbuah pahit? Nah, jawabannya malam ini gitu. Sedangkan di Spanyolnya sendiri, kalau kan finalnya kan tanggal 19 ya Pak Lukman ya. Nah, 19 itu kalau ABC itu jajannya di huruf S.
0: Walah.
3: Spanyol juaranya. Oh, itu patut kita tunggu. Dan dari saya malam ini Spanyol 3-1 ya.
0: Oh, baik. Terima kasih. Ya, silakan Bung Opan. Makankah sejauh itu Mas 3-1 iya, selisih 2 rasanya sulit ya, karena kan berjalan ketat ya.
1: Iya, dalam keadaan

0: ini, maka banyak yang memberi judulnya mereka itu adalah judulnya adalah Pesta Terakhir Ronaldo, kemudian tanda tanya, ya, karena bisa jadi kalau misalnya malam ini Portugal kalah, maka ini menjadi pesta terakhir Ronaldo sepak bola dunia. Ronaldo sudah mengatakan bahwa perhelatan Piala Dunia 2026 ini adalah Piala Dunia, apapun hasilnya.
1: Terakhir untuk dia, ya, nah, gitu ya.
0: Betul. Sementara publik Portugal juga mengatakan bahwa itu akan terus berlanjut di Piala Dunia ini. Artinya publik Portugal tetap optimis, tetap memberi semangat kepada timnya, terkhusus Ronaldo, bahwa mereka bisa mengatakan malam ini.
1: Iya. Perhelatan untuk Ronaldo diyakini akan all out gitu ya, Ronaldo ya.
0: Betul. Ya, meskipun di usianya sudah 41 tahun, sudah tidak mudah, semakin berat bagi Ronaldo karena akselerasinya tidak secepat dulu lagi, kemudian ketajamannya juga, dan instingnya ya, instingnya. Bahkan belakangan dalam beberapa pertandingan kita melihat Ronaldo mulai mudah terjatuh gitu.
1: Ya. Kita masih undang pendengar boleh ya, Bung Opan ya?
0: Boleh,
1: ya. Pendengar silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui WhatsApp di 0813993999888. Kita ke Denpasar, ada Pak Ibrahim. Selamat malam, Pak Ibrahim.
2: Selamat malam, salam olahraga.
1: Jaya, ya.
0: Selamat malam, Pak Ibrahim. Salam olahraga, jaya.
2: Mudah-mudahan pertemuan Portugal dan Spanyol antara bapak anak ini terus sekali nanti. Karena jauh sekali untuk Spanyol dengan teman-teman muda yang bertalenta. Dan juga Portugal kan memang saya berpengalaman pasti terus sekali ini. Kondisi saya mungkin 2-1 tapi SPM untuk Spanyol. Tapi saya respect untuk Ronaldo, walaupun dia di televisi media kan sudah mengatakan katanya legowo, kalau memang dia itu tidak bisa lanjut debat selanjutnya. Respect untuk Ronaldo.
1: Ya. Baik, dalam olahraga jaya. Ya, silakan Bung Opan.
0: Iya, sekali lagi ini akan berlangsung ketat, bahwa banyak bagian besar yang memprediksi di dunia bahwa laga ini lebih cenderung berlangsung draw di 2x45 menit. Tapi kalau misalnya sejak kick off pertandingan dimulai, kemudian inisiatif serangan langsung dilakukan oleh kedua tim, maka sepertinya itu agak menjadi bumerang bagi Portugal. Ya. Mengingat bagaimana dua pertandingan terakhir dari Spanyol itu cenderung semakin menemukan ritme permainannya. Sebagaimana Spanyol yang memang kita kenal sebagai salah satu penyandang gelar juara dunia. Artinya mereka bermain dengan performa yang semakin membaik grafiknya dari satu pertandingan-pertandingan yang lain. Sebaliknya Portugal cenderung agak kurang stabil ya. Nah, begitu juga kalau kita berkaca pada 5 laga dari kedua tim ini, Spanyol memang lebih baik karena 5 kali pertandingan meraih 4 kali kemenangan, kemudian 1 kali draw dan belum pernah kalah. Portugal juga belum pernah kalah, tapi dari 5 kali penampilan mereka sebelumnya kali kemenangan dan 2 diantaranya adalah draw. Ini menunjukkan bahwa ini akan berlangsung ketat dan mudah-mudahan tidak ada yang bermainnya berhati-hati sambil menunggu untuk mengandalkan serangan balik ya. Kita berharap Spanyol dan Portugal menunjukkan kelasnya sekaligus bisa menghibur pecandu sepak bola dunia untuk menyaksikan serangan silih berganti. Sebelumnya kita melihat penampilan yang sangat luar biasa antara Cabo Verde melawan Argentina. Cabo Verde memberikan perlawanan pemain terbuka. Itu sangat menghibur kita ya. Kemudian tadi malam juga kita menyaksikan bagaimana Argentina dipermalukan dengan Norway ya. Brasil dipermalukan dengan Norway, sehingga sekali lagi ya

0: Ada satu yang menarik dari Piala Dunia 2026 ini, bahwa tim-tim yang lolos sejauh ini atau tim-tim yang memenangkan pertandingan, tim-tim yang memang menerapkan strategi bermain positif. Artinya mereka berinisiatif menyerang sejak awal, kemudian terus menekan, tidak bermain mengandalkan pertahanan atau tidak ada lagi istilah paket bus. Ini membuat kita senang.
1: Baik. Tim-tim debutan justru malah ini ya, memberi kejutan yang luar biasa ya.
0: Iya, karena itu mereka mereka pun bermain positif, artinya melawan tim-tim sebesar Argentina, sebesar Jerman, sebesar tim-tim langganan Piala Dunia, mereka tidak ciut sebelum pertandingan, sehingga mereka juga bermain tanpa beban, bermain terbuka. Kita tidak melihat lagi seperti edisi Piala Dunia yang lalu, selalu ada jika misalnya tim underdog melawan tim kuat, kita bisa pastikan pada saat itu bahwa tim underdog mengandalkan parkir bus dan hanya urusan untuk melakukan serangan balik sebagai perlawanan.
1: Baik, iya. Bung Opan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
0: Salam sehat selalu, salam olahraga jaya.

Portugal akan bertemu dengan Spanyol pada pukul 2 dini hari nanti, dan di paginya pukul 7 ada Amerika Serikat versus Belgia, dan di pukul 23 waktu Indonesia Barat ada Argentina versus Mesir. Dan bagaimana sengitnya perjalanan atau pertandingan Portugal versus Spanyol, dan tentunya nanti Anda bisa ikuti secara lengkap ya, dengar bareng atau debar, di mana laporan pandangan mata nanti kami akan hadirkan dengan tentunya dengan komentator dan juga pemerhati sepak bola.

3 jaringan berita nasional. Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas, Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja, Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 3.01 RRI se-Indonesia, terus mengudara Indonesia.

0: daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik.
1: Dalam rangka industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
2: Informasi menarik seputar potensi penjuru Nusantara. Dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, hanya di...

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Sekarang kami hadirkan ke ruang konferensi Prabowo

0: Dica.
1: Bueno, Jim. Arroba tú. Doc. Chao. Om. Tú. Namo. Tapi yang mulia dan dengan suwong terus para dari Singapura dan dari Indonesia, saudara sekalian. Pertama saya ucapkan terima Menteri Lawrence Wong atas kunjungan beliau bersama delegasi ke Indonesia melaksanakan Leaders Retreat Indonesia Singapura. Ini kedua ya

0: antara Indonesia dan Singapura. Tetangga Indonesia dan Singapura sudah menjadi mitra. Mitra dekat, kita memiliki kepentingan bersama karena kita berada di kawasan yang sama, sehingga stabilitas dan kemakmuran menjadi kepentingan kita bersama. Dan kita faham dan mengerti bahwa kemakmuran tidak akan pernah datang tanpa perdamaian dan stabilitas. Dan perdamaian dan stabilitas adalah suatu upaya yang terus-menerus harus kita lakukan tanpa istirahat. Stabilitas dan perdamaian bukan sesuatu yang akan datang dengan sendirinya. Kita sepakat bahwa kepentingan kita harus sama-sama dijaga dan harus kita lakukan kerjasama terus-menerus untuk menguntungkan kedua belah pihak. Yang saya hormati saudara-saudara sekalian, kita tadi telah melakukan pertemuan intensif dan sangat produktif dari hati ke hati, terbuka dan berorientasi ke depan. Kita sepakat bahwa kalau ada salah paham atau salah persepsi, kita akan selesaikan sebagai sahabat dengan terbuka. Sebagaimana tadi disaksikan, pertemuan kali ini menghasilkan 26 capaian nyata, capaian konkret di berbagai bidang. 18 kesepakatan kerjasama antara pemerintah dan 8 kesepakatan antara business to business. Capaian-capaian ini mencerminkan semakin luas dan mendalam kerjasama kita. Saudara-saudara sekalian, kerjasama ekonomi kita tetap menjadi pilar utama dalam hubungan kita. Di semua bidang kita melihat peningkatan kerjasama. Perdagangan, konektivitas, hampir di semua sektor. Indonesia telah menunjuk BPI dan Antara untuk implementasi kerjasama perdagangan listrik lintas batas, juga untuk kegiatan-kegiatan di bidang perdagangan dan selanjutnya. Di bidang energi, di bidang ekonomi digital, ekosistem digital, keamanan cyber, kita telah melakukan diskusi dan capaian-capaian yang cukup konkret. Kita bersepakat untuk terus kolaborasi juga di bidang pangan, rantai pasok, di bidang pertahanan keamanan. Kita juga akan implementasi perjanjian kerjasama pertahanan kita. Saudara-saudara, kemitraan yang kuat dibangun atas dasar kepercayaan, tidak hanya antara pemerintah, tapi juga di antara rakyat kedua negara. Karena itu, konektivitas, pariwisata, pendidikan, kerjasama antara pemuda menjadi sangat penting. Saudara-saudara, di luar agenda bilateral kita, kita telah bahas juga masalah global, masalah regional, hal-hal yang akan mempunyai dampak kepada kehidupan kita. Kita menegaskan bahwa ASEAN berpandangan setiap sengketa harus kita selesaikan secara damai melalui dialog dan diplomasi. Tidak hanya di kawasan kita, tapi di semua kawasan. Pembahasan kita hari ini tidak hanya menjadi respons terhadap tantangan saat ini, tapi juga mempersiapkan kemitraan kita untuk masa depan. Tahun depan kita akan memperingati 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Singapura, dan kita melihat hubungan ini harus langgeng di masa-masa yang akan datang. Sebagai penutup, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Perdana Menteri Lawrence Wong dan semua delegasi atas komitmennya untuk terus memelihara persahabatan, kerjasama dan kolaborasi dengan Indonesia. Sekali lagi saya tegaskan di sini bahwa Leaders Retreat hari ini menunjukkan kematangan, kepercayaan dan nilai strategis hubungan Indonesia dan Singapura. Sebagai contoh, kita tegaskan kembali sikap Indonesia dan Singapura masalah Selat Malaka. Indonesia dan Singapura adalah negara yang langsung berbatasan di Selat Malaka. Kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy. Ini merupakan kepentingan yang vital antara negara-negara di sekitar Selat Malaka. Kita akan terus koordinasi dengan Malaysia dan Thailand untuk menjaga agar sesuai dengan UNCLOS 1982, Selat Malaka selalu akan terbuka untuk semua, aman dan dapat diakses oleh siapapun yang memerlukan akses. Saya kira itu ketegasan kita, dan saya yakinkan kepada kawan-kawan di Singapura, sikap Indonesia dan sikap saya pribadi dari sejak dulu, saya kira sudah saya buktikan selama berapa puluh tahun secara pribadi, komitmen saya, keyakinan saya bahwa Singapura dan Indonesia harus menjadi mitra yang baik, harus kerjasama yang baik. Dengan kerjasama yang baik ini akan menguntungkan tidak hanya rakyat Indonesia dan rakyat Singapura, tapi akan menyumbang stabilitas, pertumbuhan dan kemakmuran di seluruh Asia Tenggara. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi Perdana Menteri Lawrence Wong, terima kasih atas kunjungan saudara dan rombongan saudara, dan terima kasih atas persahabatan saudara. Terima kasih.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
2: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, Buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah. Permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya, ini birokrat-birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja, ya. Sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi, apa namanya, peraturan teknis. Nggak ada lagi pertek-pertek. Pokoknya pertek, keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih nggak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.
2: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando Angkatan Darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
3: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913, dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang aja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
4: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga. Tapi tegas juga. Jadi menurut saya ya, mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
5: Jaringan Berita Nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukmantara. Warta berita malam hari ini kita awali dari pemerintah yang mempertahankan tarif listrik bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi pada triwulan ketiga 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menjelaskan bahwa keputusan tersebut tetap diambil oleh pemerintah meskipun berdasarkan mekanisme penyesuaian dan perkembangan sejumlah indikator ekonomi, tarif listrik sebenarnya berpotensi mengalami kenaikan. Menurutnya, penetapan tarif listrik bagi pelanggan non-subsidi ini mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, di mana regulasi tersebut mengevaluasi tarif setiap 3 bulan berdasarkan perkembangan nilai tukar rupiah, harga minyak mentah Indonesia, inflasi, serta harga batu bara acuan. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP, Marwar Sirait, mengungkapkan dukungan Presiden RI Prabowo Subianto terhadap masyarakat berpenghasilan rendah. Presiden meningkatkan kuota rumah subsidi dari 228.000 menjadi 350.000 pada tahun ini. Giro wajib minimum Bank Indonesia dari 5% menjadi 4% hingga bunga rendah untuk usaha mikro kecil menengah. Dukungan terhadap pelaku usaha diberikan pula dengan menggratiskan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah. Pihaknya turut berkontribusi dalam mendukung renovasi 45.000 rumah rakyat miskin pada tahun lalu dan ditingkatkan menjadi 400.000 pada tahun ini. Kita beralih informasi mancanegara. Dewan Perdamaian atau Board of Peace menyatakan siap menindaklanjuti pelepasan kewenangan pemerintahan di jalur Gaza oleh organisasi perlawanan Palestina Hamas. Adapun sebelumnya, pemerintahan Gaza di bawah Hamas menyatakan melepaskan kewenangannya terhadap wilayah tersebut dan bersiap menyerahkan kekuasaan kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza. Dewan Perdamaian mengharapkan agar pembahasan peta jalan untuk Gaza yang mencakup implementasi demi memastikan dapat dijalankan fungsi pemerintahannya akan berhasil. Kita beralih ke informasi olahraga. Klub BRI Super League Persija Jakarta memperkuat sektor kiri pertahanan mereka dengan mendaratkan bek sayap Pratama Arhan untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Pratama Arhan mendapatkan kontrak dengan durasi 3 tahun bersama Persija Jakarta atau hingga akhir musim 2028-2029. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca menjelaskan, kedatangan Pratama Arhan sebagai bagian dari upaya klub membangun skuad yang lebih kompetitif.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aku gak suka belajar sambil duduk. Aku suka jalan-jalan, tapi aku suka belajar.
2: Aku sih lebih asik menambah.
3: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan tanpa perbedaan, termasuk anak dengan disabilitas.
4: Aku tutup kuping, bukan gak mau dengar sama bu guru, karena aku gak tahan dengar soal teman-teman yang ribut.

0: inklusif, kami para guru paham bahwa anak-anak berkebutuhan khusus mempunyai potensi untuk dikembangkan. Hanya saja cara belajar mereka yang berbeda.
1: Perbedaan dalam proses belajar bukan halangan untuk mengembangkan potensi. Sekolah inklusif, sekolah untuk semua anak.
2: Indonesia menyapa malam.

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya, Lukman Tara. Kami terus hadirkan ke ruang dengar Anda informasi penting yang mungkin Anda lewatkan. Dan di kesempatan malam hari ini tentunya juga ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Ada Agnes Monica dengan Jarak.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kata tokoh dunia. Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu lain terbuka. Tetapi seringkali kita terlalu lama melihat pintu yang tertutup, sehingga kita tidak melihat pintu yang telah dibukakan untuk kita. Helen Keller.

Hello, saya Jamie Ravitch, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, BPBD Jember menyiagakan armada air bersih sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Anggi Widya dari RRI Jember.

0: mulai kesulitan memperoleh air.
1: Kemudian kami juga sudah memetakan mana-mana kecamatan, desa, dusun sampai RW dan RT yang kemungkinan besar akan terdampak kekeringan atau kekurangan air bersih ini. Kemudian kami juga sudah menyiapkan ada 4 tangki pendistribusi air, 1 BPBD, 2 PMI, 3 PDAM, dan 4 dari Dinas Perkim ya. Ada 4 tangki dengan kapasitas 20.000 liter air yang siap. Termasuk kami juga sudah mengidentifikasi ada 6 sumber air yang layak, yang bisa digunakan untuk pengambilan air, dan kemudian nanti akan kita distribusikan kepada wilayah-wilayah terdampak tersebut.
0: Sementara itu, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Jember juga menetapkan status siaga darurat kekeringan sejak awal Juli dan terus berkoordinasi dengan pihak BBBD dalam penyaluran bantuan air bersih. Sebagai langkah awal, PMI sudah menyalurkan 5.000 liter air bersih kepada warga Desa Sumber Pinang yang menjadi wilayah pertama mengajukan bantuan akibat kekeringan. Sekretaris PMI Kabupaten Jember, Gufron Evian mengatakan, distribusi air bersih akan terus dilakukan selama musim kemarau sesuai hasil asesmen di lapangan.
2: Selama ini kita berkoordinasi di lapangan bersama BPBD Kabupaten Jember. Insya Allah, besok distribusi lanjutan untuk desa yang sama 5.000 liter. Ya, untuk satu terkendali PMI Kabupaten Jember sudah disiagakan dan ada dua, yang satunya truk ankle yang kita isi dengan tandon berkapasitas 2.200 liter, itu nanti isi dua bisa didistribusikan jika ada wilayah-wilayah yang membutuhkan.
0: BBBD dan PMI Jember mencatat 8 kecamatan di Jember masuk dalam wilayah rawan kekeringan. Hingga saat ini Desa Sumber Pinang masih menjadi satu-satunya wilayah yang mengajukan bantuan air bersih atau terdampak kekeringan. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Anggi Widya melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, kebakaran hutan dan lahan kembali landa Aceh Barat dan BPBD masih berupaya memadamkan api. Laporannya bersama dengan Tama Maulizar.
1: Baik, terima kasih. Dari Melabuh Aceh Barat dapat kami laporkan kejadian kebakaran lahan kembali terjadi di Aceh Barat, tepatnya di Desa Lapang, Ujung Beraso, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Seluas setengah hektar lahan sempat terbakar, terjadi kebakaran tentunya di lahan produktif atau lahan perkebunan sawit warga. Dan Kepala BPBD Kabupaten Aceh Barat mengatakan pihaknya melakukan pemadaman sekurang lebih 3 jam ya, berlangsung hingga api berhasil.

0: dalam proses pembersihan lahan, bukan pembukaan lahan secara dibakar seperti itu. Dan ia berharap kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar. Berikut kutipan wawancara kami dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Aceh Barat, Teko Ronald Mehdiansyah.
1: Kita berharap memang masyarakat betul-betul mematuhi pembakar sampah ataupun bakar rasa-rasa yang dikumpulkan juga di kondisi yang dulu, dan yang memang kita harapkan untuk tidak dilakukan lagi proses pembakaran.
0: Nah, selain itu pendengar, BMKG Stasiun Cunyadi Nagan Raya juga mengatakan bahwa cuaca, walaupun memang cuaca cerah berawan terjadi di wilayah Melabuh dan sekitarnya untuk beberapa hari ini, namun suhu udara cukup tinggi, yakni di kisaran 29 hingga 32 derajat Celcius kurang lebih seperti itu, dan berpotensi mengakibatkan terjadinya mudahnya kebakaran lahan seperti itu ya, mudahnya terbakar karena cuaca cukup panas, sehingga dia juga menyarankan untuk masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan atau pembersihan lahan dengan cara dibakar.
2: Untuk potensinya ada, karena seperti yang kita tahu untuk cuaca sendiri juga cerah berawan, dan untuk suhunya sendiri itu untuk wilayah Aceh Barat itu bisa berkisar antara 31 hingga 32, bahkan bisa sampai 33. Mungkin itu juga bisa menjadi salah satu faktor pendukung mudahnya terbakarnya apabila ada tersulut api seperti itu di daerah yang mudah terbakar.
0: Nah, dari Melabuh Aceh Barat, Tata Maulizar, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pro 3, jaringan berita nasional.

update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya.

masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low-level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga

frekuensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat

Air merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Namun, tahukah Anda bahwa dari hasil studi penelitian, Survei Geologi Amerika Serikat menyatakan sekitar 72% bagian dari bumi tertutup air, namun 97%-nya adalah air asin yang tidak bisa diminum. Meski air di bumi terlihat cukup melimpah, pada dasarnya air tawar yang bisa dimanfaatkan jumlahnya tidak sampai 1%. Kecilnya jumlah air di permukaan bumi yang dapat dikonsumsi langsung ini mengharuskan kita untuk menjaga dengan benar. Selain karena populasi manusia yang semakin besar, jika tidak dikelola dengan baik, air yang sedikit ini juga akan terus berkurang. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berhemat dalam menggunakan air demi anak cucu kita ke depan.

0: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandal untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 3, jaringan berita nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Jazz Channel, available at RRI Digital and Digital Audio Broadcasting Plus. Follow our social media, Instagram and TikTok at RRI Jazz Channel. RRI Jazz Channel, jazz up your life.

0: Kanal Kenangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda.
0: Kanal Kenangan

0: kartu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis donc.
2: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak, serta aman dari perompak.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Melaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Batasan di Selat Malaka kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
3: And will now expand by another 1,000.
1: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
4: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
1: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lain, pendengar, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Joli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
2: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Senggigi.
3: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
2: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain, serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing, dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Berikut warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro3 di manapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro3 RRI menemani Anda di kesempatan hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juli 2026. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas, ada Bung Wisnu, ada Bung Sabil, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi di antara kami rangkum dalam warta berita untuk Anda. Dan juga ada dialog-dialog pilihan. Ada dialog yang sudah kami udarakan secara live sebelumnya, akan kami hadirkan kembali, kami pilihkan untuk Anda. Siapa tahu ada yang terlewatkan ya dialog tersebut oleh Anda. Kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ya, sengaja backsoundnya Piala Dunia karena beberapa jam lagi, beberapa pukul 2 waktu Indonesia Barat tepatnya. Kurang lebih 2 jam lagi lah. Nanti akan ada kick-off babak 16 besar. Dua negara raksasa yang memang banyak pendukungnya, yang banyak menjagokan akan memenangi, mengangkat trofi Piala Dunia 2026 kali ini. Spanyol ketemu Portugal. Portugal dan Spanyol akan bentrok di babak 16 besar. Dan diprediksi akan berlangsung sengit. Kalau dari 10 pertandingan head-to-head di antara keduanya, Portugal dan Spanyol pernah bertemu dalam 10 pertandingan terakhir itu hasilnya sama kuatnya. Portugal menang 3 kali, Spanyol menang 3 kali, sisanya seri. Tapi yang menarik bahwa pertandingan terakhir mereka bertemu itu tahun 2025 akhir dalam Piala UEFA National League. Portugal menang meskipun harus adu penalti. Sebegitu sengitnya, sebegitu ketatnya kejar-kejaran skor sampai akhirnya memaksa babak tambahan waktu sampai akhirnya adu penalti. Seberimbang itu kekuatan kedua belah negara. Tapi ya, namanya adu penalti pasti ada yang menang, ada yang kalah. Dan di pertandingan terakhir mereka bertemu tahun 2025, Portugal keluar sebagai juaranya, menjuarai UEFA. Tapi meski demikian, pendengar, catatan menariknya juga banyak ya. Nanti kami coba ulas bersama narasumber kami untuk kami ajak berbincang juga. Kami akan membuka line telepon dan juga WhatsApp Pro3 RRI untuk Anda bisa berkomentar nanti selepas warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Nanti sebelum kick off kita coba untuk menganalisis bagaimana prediksi jalannya pertandingan. Siapa kira-kira yang akan pulang kampung, siapa yang kira-kira akan lanjut terus ke babak-babak selanjutnya. Karena itu tadi, sekilas kekuatan kedua belah tim imbang, hampir sama kuatnya. Dan skuadnya juga yang 2025 dalam Piala UEFA tidak jauh berbeda dengan skuad yang turun ke Piala Dunia kali ini di kedua belah negara. Tidak ada yang jauh berbeda, tidak ada yang nama-nama pemain mungkin ada 1-2 yang berbeda. Tapi kita lihat bagaimana kekuatan kedua belah tim nanti dan juga analisis dari narasumber kami dan juga analisis dari Anda, prediksi dari Anda. Nanti kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro3 RRI.

0: Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

Suhok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Suhok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Suhok Gi percaya lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Catatan Peristiwa.
1: Pada 7 Juli 1683, Sultan Sibori, yang merupakan Raja Kesultanan Ternate, menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate ada di cengkeraman Belanda. Sultan Sibori terpaksa menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate masuk sebagai kerajaan vasal Belanda. Dengan ini, kedaulatan dan keperkasaan kerajaan Ternate tidak leluasa lagi dan masuk dalam cengkeraman Belanda. Setiap tahunnya pada tanggal 7 Juli memperingati Hari Pustakawan Nasional. Hari ini merupakan peringatan tahunan yang digunakan sebagai ajang untuk mengapresiasi peran penting seorang pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang mempunyai kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami masih membahas terkait dengan usulan gaji kepala daerah yang diusulkan oleh Komisi 2 DPR RI ya, yang ditolak oleh Badan Anggaran atau Banggar DPR yang menolak usulan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat mendapat kenaikan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%. Dan kali ini kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015-2019, Pak Saud Situmorang.
0: Wawancara Pro 3.
2: Pak Saud, selamat malam.
3: Selamat malam, dengan siapa ya, Mas?
2: Dengan Lukman, Pak Saud.
3: Oh, ya, Mas Lukman, ya, oke.
2: Okay. Ya, Pak Saud, ini kata banyak kepala daerah kena OTT gitu ya, dan ini juga jadi trigger untuk adanya usulan terkait kenaikan gaji yang diterima dari PAD. Dari sisi Pak Saud melihatnya seperti apa ini? KPK kan ini ya, ranahnya OTT ini.
3: Iya, kalau saya bilang sih persoalannya bukan di soal gajinya ya. Kita kan udah pengalaman juga bahwa iya, pegawai negeri juga kan gajinya naik-naik juga kan. Bahkan kementerian tuh kan ada yang tinggi banget gajinya, tapi sebenarnya paling banyak tuh dia berpotensi masuk penjara tuh, entah itu di bidang cukai, entah itu di bidang pajak kan gitu kan. Gajinya kan gede banget mereka itu. Jadi sebenarnya definisinya itu sebenarnya bukan di situ gitu.
2: Nggak menjamin.
3: Lebih kepada memang, lebih kepada bahwa sebenarnya kalau dia kepala daerah, kita juga harus evaluasi.
2: Ya,
3: kalau kita lihat tuh, katakanlah wali kota Tokyo atau bupati Tokyo gitu ya kan, ya memang oke lah 1,9 miliar dia per tahun. Kalau DKI itu paling kan cuma 72 juta per tahun gitu ya. Atau kalau kita lihat New York, pokoknya itu miliaran. Jadi kan gini loh, jadi jangan dilihat dari

0: 2 juta per tahun, 7 juta itu kan berapa gitu. Jadi gaji tinggi itu kan belum menunjukkan, yang perlu ditunjukkan kan bagaimana PAD itu menjadi sebuah yang betul-betul bisa menjadi ukuran gitu.
1: Ya.
0: Ukuran dalam pengertian tuh bukan gaji dari penyelenggara negaranya.
1: Hmm.
0: Karena kalau isunya korupsi itu garuk di kiri, garuk gatal di kaki, digaruknya di kepala itu. Iya kan? Bukan ini penyebabnya ini perilaku korup. Jadi bukan soal penghasilan. Karena kita udah punya pengalaman.
1: Tapi kan berpotensi Pak Saud ketika gaji kecil yang dikelola keuangan ini besar. Itu kan potensinya juga terbuka besar ini.
0: Mas, kalau dia bersyukur itu yang enggak digaji, yang enggak dikasih oleh negara kepada para pejabat itu cuma celana dalam aja tuh. Semuanya itu jadi negara tuh. Mobil apa semua, entertaining, jamu tamu, jalan ke Jakarta, umpamanya kalau bisnis semua tuh negara yang bayar. Jadi artinya itu aja dia harus sudah boleh bersyukur kamu itu memakai uang negara di atas rata-rata penduduk Indonesia. Nah sekarang kalau dia menuntut jumlahnya dari sekian persen dari PAD dengan alasan dengan alasan bahwa dia gajinya kecil. Nah, enggak begitu. Kalau negara ini punya hitungan-hitungan yang baik, Kementerian Keuangan atau Badan Anggaran punya hitungan yang baik, ya memang mereka harus bertanggung jawab terhadap PAD daerah itu yang tinggi. Kenapa saya cuma dapat gajinya sekian?
1: Iya.
0: Tapi kan semuanya juga sudah ada apa? Mereka sudah dapat uang juga kan? Kalau yang namanya PAD itu sekian tuh mereka sudah dapat persentase segala macam. Tapi kan mereka pingin tuh dimasukkan ke dalam struktur gaji yang menurut saya kalau kita lihat. Okay lah, tiap biaya hidup kota itu pasti berbeda ya di Jakarta, di kabupaten. Masa yang di daerah itu beli ayam cuma bisa 10.000 berbeda dengan beli ayam di Jakarta 350.000. Nah, baru kemudian kita bicara tanggung jawabnya.
1: Iya.
0: Tanggung jawab skala kota kan beda.
1: Iya.
0: Masa disamain semua 20% PAD?
1: Oh.
0: Ini kan gitu kan, beda dong kota kecil, kota gede. Jadi memang kajiannya belum tuntas gitu, berapa sebenarnya gaji yang harus diberikan kepada bupati, wali kota, atau kepala daerah ini. Dan itu mungkin kita juga nggak harus beranggapan setiap kepala daerah itu punya niat jahat, nggak.
1: Yeah.
0: Sampai kita bisa buktikan mereka memang punya niat jahat, tapi kita perlu menghargai bahwa ini ada perlu adanya reformulasi gaji yang mempertimbangkan keadilan antar daerah. Kinerja berbasis hasil, bukan sekedar persentase PAD. Nah, itu baru bagus tuh.
1: Iya. Ya, jadi artinya setuju ya sebenarnya Pak Saud ya, ada kenaikan ini ya. Cuman
0: tapi yang diukur tuh bukan persentase PAD-nya gitu.
1: Oke. Okay.
0: Ya, itu aja yang disebutnya KPI itu loh, Mas.
1: Iya.
0: Key Performance Indicator. Lu kemarin dengar program lu katanya bangun jembatan. Lu kalau belum dibangun-bangun, ya kan nggak ada uangnya Pak Saud. Ya, lu cari inisiatif lu mempertimbangkan. Jadi yang di berbasis hasil apa berbasis kinerja itu yang jadi penting. Kalau mau daerah yang tuh nonjol, idenya banyak, terus kemudian masyarakat yang mendukung itu kan dukungan masyarakat kinerja loh Mas.
1: Iya.
0: Makanya ya gua nggak punya APBD, tapi gua berhasil menggunakan dana yang disebutnya social responsibility-nya.
1: CSR ya.
0: Sehingga pabrik rokok di tempat gua nyumbang itu KPI. Dia bisa dikasih. Jadi bukan ukuran PAD gitu.
1: Iya, baik. Nah, makanya banyak yang jadi rahasia umum ya ketika memang gaji kecil ini sebenarnya bukan jadi indikator untuk mereka melakukan korupsi juga, Pak Saud.
0: Iya, jadi kembali lagi kan sebenarnya tujuannya itu kita kan sebenarnya membawa orang, mengajak orang join dengan pemerintah dengan kapabilitas dia, dengan integritasnya, bahkan integritas yang terdepan. Tapi kan ini menjadi rusak ketika money politics kan. Kita tahu biaya politik itu mahal. Kampanye itu mahal. Sehingga kemudian mereka nuntut kebalikannya. Jadi sebenarnya yang harus diperbaiki itu bukan di situ. Bukan di sisi PAD 20%. Pertama kinerjanya itu pasti. Kedua memang kita harus perbaiki sistem politik ini. Dua OTT terakhir itu semua tim sukses itu Mas terkait itu. Jadi itu artinya biaya politik yang mahal itu harus kita beresin dulu. bagaimana kita ke depan ini di rakyat Indonesia disadarkan, udahlah kalau kamu dikasih uang tuh jangan dipilih justru, itu pasti nanti bikin rakyatmu menderita tuh. Kamu sesaat dapat 300 ribu, kamu bisa beliin, tapi sebenarnya penderitaan rakyatnya jadi lebih banyak, karena dia harus mengembalikan uang itu. Itu uang itu kan dari bohir, dari sponsor, dari ini. Jadi itu yang saya bilang kemarin di beberapa teman-teman di radio juga, dan beberapa TV juga, saya bilang, ini DPR harus segera memastikan siapa yang membeli dan menerima itu harus dihukum. Jadi nggak ada lagi istilah-istilah. Kalau nanti kemudian korupsinya rendah, itu PAD naik dengan tinggi, dan kemudian kita punya logika yang kuat, logika, argumentasi, dan nalar yang kuat untuk mengatakan wajar kita naikin pendapatan kepala daerah, tapi bukan dengan persentase PAD. Ini kok kayak jadi kayak transaksional banget, enggak baik itu, Mas.
1: Iya
0: kan? Transaksional, jadi itu kayak seperti kita dapat komisi jual mobil tuh, enggak? Maksudnya kok jadi kayak rente begitu gitu, enggak bisa kayak gitu, itu enggak baik ya. Kalau umpamanya kita katakan nanti tiap daerah pasti berbeda, sehingga sistem penentu utama PAD itu harus sistem

0: ketika seorang calon kepala daerah ingin maju gitu, mencalonkan diri, ini kan mereka kan sudah tahu konsekuensinya berapa yang akan didapat setiap bulan ini.
1: Ya, itu yang saya bilang, akhirnya kan kita bertanya, itu benar nih, udah benar ini mas, itu udah benar. Jadi kita tahu benar apa yang mereka dapat sebenarnya.
0: Iya.
1: Kalau memang kamu harus mengeluarkan untuk banner segede apa lah itu, segede gajah gitu yang harus pasang di pinggir jalan, sehingga kemudian kita harus memastikan bahwa kampanye di radio, di TV dan seterusnya itu sudah merupakan lebih dari cukup, dan banner yang hanya segede koran umpamanya gitu kan. Jadi harus ada detail-detail yang harus dibuat sehingga dia nggak kemudian meminta dari apa namanya
0: Bohir,
1: atau sponsor dan seterusnya, sehingga balikannya menjadi lebih baik. Sementara kita tahu negara juga semakin sulit gitu ya kan, belum lagi masalah otonomi di daerah dan kemudian otonomi di apa namanya bagaimana proses otonomi itu berjalan dengan tertati-tati. Jadi kalau dikatakan tadi diskusi kita hari ini mengenai PAD 20% itu, dan Banggar sudah jelas mengatakan stop, karena sampai nanti fiskal kita membaik. Ya, jadi kan ini kaitannya ada kaitan dengan pemerintah pusat kan. Fiskal kita kecorat marut itu kan karena kita ribut soal MBG, soal operasi merah putih dan seterusnya. Jadi lebih baik sebenarnya presidennya atau siapapun kita mulai melihat yang lebih di helikopter view yang lebih tinggi lagi. Iya, jelas lah kalau memang pun anggaplah pemilu 2024 kemarin ini kita banyak carut marutnya, sehingga kita tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada kepala daerah, dia menerima apa adanya. Kalau seperti Mas Lung kan bilang tadi, ya ngapain lu jadi kepala daerah kalau gajinya kecil? Aja lu jadi pengusaha, lu nanam sawit sana, nanam sawit lu tungguin 3 tahun berbuah, lu duduk-duduk enak kan itu.
0: Iya, artinya kan ada sektor-sektor yang mungkin diharapkan ya, dalam tanda kutip kan ilegal, yang semua orang jadi rahasia umum gitu. Dan ini kan sebenarnya jadi bom waktu untuk kepala daerah, tinggal menunggu KPK nyomot aja kan ya.
1: Iya, kita ambil aja 2 OTT terakhir ini mas.
0: Iya.
1: Ambil aja, itu kan udah jelas ya. Itu udah jelas itu definisinya tetap sederhana. Korupsi itu karena power, korupsi itu karena kekuasaan yang disimpangkan. Dan kenapa itu disimpangkan? Karena dia mempunyai beban yang besar terhadap pelaksanaan pemilu. Kemudian baru kita masuk ke soal-soal yang lebih umum, yaitu integritasnya, check and balance-nya. Terus KPK juga pintu pencegahannya sudah masuk tapi nggak pernah dianggap, sehingga nggak mampu untuk mengurangi korupsi karena menekan biaya politik yang tinggi, sehingga resikonya itu menjadi lebih tinggi, APBD-nya seperti itu. Dan ini gambaran yang menunjukkan kalau kita memang mau, memang kita harus redefinisi ulang sebenarnya pemilu kita ini, pilkada kita ini harus kita definisi ulang, sehingga kita ke depan itu kalaupun bicara gaji itu kita bukan bicara persentase 20% APBN, kayaknya akalnya udah kehabisan akal tuh, bingung dia. Kan seharusnya itu kinerja mas. Kalau di KPK itu kinerja, kamu kalau nggak bisa 300 kasus per tahun, lu nggak dapat bonus lu akhir tahun. Itu jelas tuh, KPI-nya jelas. Jadi kamu kalau pada tahun ini kamu tidak bisa menjabarkan janji-janji pemilu kamu tuh, kamu bullshit tuh kan gitu. Jadi kamu harus bisa buktikan itu, baru kemudian, dan karena dengan janji-janji itu kan ekonomi pasti muter tuh. Ya, ekonomi pasti muter, pasti PAD muter. Dengan PAD muter itu ya baru kamu bisa bicara tadi itu persentase itu. Tapi bagaimana orang PAD-nya belum naik aja kamu udah bisa PAD?
0: Iya.
1: Nah, kondisi sekarang sulit ini, coba jelaskan bagaimana bisa kita memastikan bahwa PAD itu naik gitu loh mas.
0: Iya, nggak adil juga kalau dipukul rata setiap kepala daerah mendapatkan aturan itu ya, Pak Saud ya.
1: Iya, karena beda. Jadi kalau tadinya di Pulau Batu Basan, Pulau Batu Niasan itu dari mana PAD-nya? Taninya aja cuma nanam kelapa. Iya kan? Kecuali ada pabrik minyak goreng tuh ngekspor ke Singapura gitu kan?
0: Iya kan? Pasal itu kalau bicara ini kan penindakan, bagaimana dengan pencegahannya selama ini, efektivitasnya?
1: Ya sebenarnya udah banyak ya mas, pintu-pintunya itu kan ada, nanti kalau ada waktu dia di MCP ya. MCP Monitoring Center Prevention itu kan semua pintunya

0: sudah masuk di situ, mulai dari perizinan, APBD, terus jenjang karir pegawai di situ, terus kemudian pendapatan asli daerah termasuk perpajakannya, semua kan ada banyak, ada 9 area tuh termasuk soal perizinan lah. Ya, itu kan sebenarnya sudah dilakukan, karena kita harus berasumsi bahwa semua ini kan yang menjadi kepala daerah ini pastilah orang baik lah. Minimal kalau di partai politik dia tuh di atas rata-rata.
1: Karena pilihan ya.
0: Saya ekonominya dan ya nggak mungkin juga lah bupati itu orang-orang yang dicalonkan orang-orang yang iya kan?
1: Artinya
0: dia di atas rata-rata gitu. Di atas rata-rata baik itu performanya dan seterusnya. Tapi kenapa nggak akhirnya kecebur? Kan kita tadi udah definisinya tegas. Itu ke biaya politik yang tinggi. Nah, artinya ketika kemudian ada orang yang baik, itu kan KPK bertanggung jawab untuk menjaga itu. Jadi orang yang merasa terjaga, dia akan lapor KPK. Tolong saya dijagain, ini orang ini jatuh terus ngoda-ngodain saya. Nah, tapi masalahnya lagi-lagi agak sulit. Karena KPK kan nggak 24 jam di kantor gubernur, di kantor bupati kan. Ya kan, dia habis pencegahan, ini modelnya lakukan ini SOP, ini kalau mekanisme pelaporan, ini orang yang Bapak hubungi, kalau Bapak ada masalah, orang KPK masuk di situ, di deputi pencegahan, sampai namanya, nomor HP-nya itu ada semua, mereka kepala daerah itu tahu tuh semua tuh, nomor-nomor yang harus dikontak di KPK itu. Tapi begitu, umpamanya dia pulang KPK-nya, dia main mata juga kan. Kan itu. Coba deh, tanyain kepala daerah mas, tanyain kepala daerah, pernah nggak seluruh dari Aceh itu sampai Papua, tanyain. Pasti mereka udah tahu siapa kontak personnya di KPK kalau terjadi sesuatu. Karena deputi pencegahan itu meninggalkan alamat, meninggalkan address, untuk menjaga orang baik itu tetap baik. Tapi akhirnya dia kecebur, ya udah lu nggak mau dijaga jadi baik, gua penjarain aja lu kan, akhirnya gitu kan. Coba deh tanyain orang yang OTT itu, tebak tanya, Pak, udah pernah orang KPK? Oh udah, saya kenal orang ini, nomornya ada baik sama saya.
1: Merasa aman.
0: Iya, jadi Mas Lukman tadi bilang itu sebenarnya pencegahan itu sampai personal itu ngomongnya itu Mas. Jadi orang KPK deputi pencegahan ya personal itu. Ya kalau udah deputi penindakan ya itu clandestine kan.
1: Iya,
0: itu artinya tertutup, dia nggak tahu, walaupun kadang belakangannya ada isu kebocoran segala macam itu. Jadi orang-orang baik itu udah dijaga sebenarnya Mas, bukti tetap baik.
1: Iya kan? Baik. Iya. Mas Saud Situmorang, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI per 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Ya,
0: bermanfaat, menginspirasi untuk berhenti korupsi. Semoga kita menjadi lebih baik lah untuk sistem politik kita.
1: Amin. Iya, selamat malam.
0: Ya, malam.
1: Terdengar Saud Situmorang, komisioner atau KPK ya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015-2019, kami berbincang terkait dengan usulan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mendapatkan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%, di mana Badan Anggaran DPR atau Banggar ini sudah menolak usulan tersebut ya. Disampaikan Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, ingin agar wacana tersebut sementara di stop sambil menunggu kondisi fiskal negara membaik.
2: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
3: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
1: Mendengar Badan Anggaran atau Banggar DPR menolak usul kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapat kenaikan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%. Banggar ingin agar wacana tersebut sementara di stop sambil menunggu kondisi fiskal negara membaik. Dia terutama ingin agar hal-hal yang menyangkut perbaikan fasilitas aparatur negara dihentikan. Usulan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapat bagian 20% dari PAD sebelumnya disampaikan Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda. Sebelumnya wacana menaikkan gaji pemimpin daerah itu disampaikan Rifki menyusul rentetan kasus operasi tangkap tangan atau OTT terhadap sejumlah kepala daerah belakangan. Dia mengusulkan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa mendapat 20% dari PAD, namun jumlah itu bisa bervariasi sesuai tingkat PAD daerah, karena saat ini sekitar 90% daerah masih bergantung pada APBD. Dan mendengar, kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Presiden Institut Otonomi Daerah, Profesor Dr. Joermansyah Johan.
4: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Johan, selamat malam.
5: Malam, Pak Lukman, apa kabar?
1: Kabar sehat, Pak Jan. Sehat ya, Prof?
5: Ya, baik-baik ya.
1: Ini
5: ya.
1: Nampaknya kalau disetujui akan jauh lebih sehat ini kepala daerah. Nah, namun ditolak terlebih dahulu. Bagaimana, Prof, melihat usulan kepala daerah ini naik gaji lewat ya. PAD dan besarannya bisa sampai 20% ini?
5: Waduh, ya begini. Kalau kita lihat sekarang dulu ya, existing nih kepala daerah itu dapat penghasilan gaji dan tunjangan. Lalu kemudian dia dapat fasilitas-fasilitas untuk kelancaran tugasnya sebagai kepala daerah. Nah, kalau penghasilan, gaji dan tunjangan itu memang kecil. Gajinya dan tunjangan bupati wali kota kan sekitar 5 jutaan rupiah. Kalau gubernur 9 jutaan rupiah. Nah, tapi dia dapat fasilitas, ada rumah, jabatan, ada mobil dinas, ya. Ada fasilitas kesehatan, dan juga ada biaya-biaya untuk namanya biaya penunjang operasional lah, biaya operasional lah gitu.
1: Bisa ya. Berapa tuh, Prof? Nah, kalau dalam sebulan itu?
5: Ya, kalau biaya penunjang operasional itu memang udah pakai formula PAD. Ya. Nah, jadi kalau daerah yang PAD-nya besar, maka persentasenya kecil aja, 0,4% dari PAD. Ya. Tapi kalau daerah yang PAD-nya kecil, maka persentasenya dibesarin dikit, kalau nggak salah sekitar 1%. Nah, itu aja. Ya. Dari PAD. Nah, itu, tapi itu biaya operasional itu kan
1: bukan gaji
5: untuk,
1: ya?
5: Bukan. Jadi untuk belanja, apa, belanja yang terkait dengan operasional sehari-hari, tugasnya berkoordinasi, tugasnya melakukan kegiatan-kegiatan mencegah kerawanan sosial masyarakat, ya, termasuk sampai ke soal-soal keamanan dan sebagainya. Nah, itu uang yang artinya harus dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang sudah diperuntukkan dalam PP 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah. Jadi itu artinya uang itu uang yang harus dipakai ya untuk ketentuan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah. Nah, sekarang kalau gaji yang dibawa pulang nih, nah, yang dibawa pulang itu tadi 5 jutaan bupati wali kota, 9 jutaan gubernur, itulah yang dibawa pulang kasih istri. Nah, cuman memang uang itu kan kalau kita hitung-hitung Jakarta, UMR aja Jakarta di atas 5 juta kan?
1: Iya, iya.
5: Nah, jadi itu memang boleh dikatakan gaji dan tunjangan kepala daerah itu sangat rendah dibanding dengan, sangat kecil dibanding dengan tugas dan tanggung jawab yang dipikulnya. Dia mengelola anggaran triliunan rupiah. Tanggung jawab kepala daerah itu urusan pemerintahan, dari urusan orang hamil, tidak, bayi-bayi di dalam kandungan ibu, sampai urusan orang meninggal. Ya. Nah, itu kan urusannya banyak banget. Nah, plus juga dia bertanggung jawab untuk pelayanan publik, ya, di daerahnya, percepatan pembangunan. Nah, itu nggak seimbang lah dengan tanggung jawabnya, gajinya itu udah 20-an tahun nggak diperbaiki, ya kan? Nah, itu mungkin lalu ada pikiran bagaimana menambah penghasilan kepala daerah.
1: Yeah.
5: Kalau si pegawai negeri kan ada tambahan namanya TPP, yeah, ya kan? Nah, tunjangan perbaikan penghasilan kan TPP itu ada. Tapi kalau untuk kepala daerah kan nggak boleh dia dapat TPP itu. Hmm. Itu hanya untuk PNS. Nah, maka dicoba dicari jalan, ketemulah model itu tadi, boleh nggak dia dapat sebagian dari PAD, yaitu kalau dia memang berhasil mencapai target, ya, pajak retribusi, peningkatan yang signifikan, gitu ya kan. Nah, dan kemudian aman, rakyat nggak ribut, ya kan.
1: Yeah.
5: Kalau pajak PBB dinaikin nggak ribut, ya itu nggak mungkin juga kan. Nah, jadi pikirannya seperti itu. Nah, hanya jumlahnya itu kan kalau saya nggak salah itu diusulkan oleh
1: Komisi
5: teman-teman 2. Di Komisi 2 DPR RI 20% dari PAD. Waduh, itu gede banget nih, kita coba exercise ya.
1: Jakarta
5: itu sekitar 70 juta PAD-nya, ya kan, dari 80-an juta lebih APBD.
1: Iya.
5: Nah, karena yang PAD-nya gede kan.
1: Iya.
5: Kalau 70 juta itu kan berarti dia 20% sama dengan 70 triliun.
1: Iya.
5: Jadi kalau dia 20% berarti dia dapatnya sekitar 14 triliun satu tahun. Waduh.
1: Wow.
5: Itu kan melampaui kewajaran, nggak mungkin lah gaji sebesar itu gaji presiden Amerika aja nggak segitu, ya kan?
1: Iya.
5: Nah, jadi itu contoh bahwa mungkin exercise-nya ini belum dibuat ya, baru mungkin dihitung kasar ya.
1: Iya.
5: Jadi kalau saya itu kalau mau ditambah penghasilan bisa dikaitkan dengan PAD, tapi harus terukur dan jelas, dan juga tidak bisa sampai 20% itu. Kalau saya paling tinggi 1% lah.
1: Okay.
5: Dari PAD itu pun ada ukuran yang tegas bahwa betul-betul ada kenaikan PAD yang wajar, yang kemudian tidak menimbulkan persoalan, dan kemudian dia mencapai target itu sangat signifikan. Nah, dengan demikian bisa dia diberi bonus lah, semacam sebetulnya itu bonus lah. Kalau dalam sistem pemerintahan namanya ada insentif dan disinsentif. Nah, sekarang kan disinsentif kan banyak kepala daerah yang kena OTT, kena tungkep, ya kan.
1: Yeah.
5: Nah, tapi insentifnya bagaimana? Nah, insentifnya itu bonus ya, kalau dia bisa naikin pendapatan hasil daerah, dia diberi insentif. Kan biasa sebetulnya di dunia korporasi juga itu bonus-bonus akhir tahun.
1: Yeah.
5: Bisa berapa kali gaji dari karyawan. Di dunia pemerintah juga ada, kayak Singapura itu. Kalau akhir tahun itu pegawai negerinya juga terima bonus sekian kali gaji.
1: Yeah.
5: Tapi memang karena ada peningkatan dari income negara, ya kan. Kalau kita ukurannya peningkatan PAD yang signifikan, kasih dia bonus sehingga dia bertambah semangat, dan di samping mengurus PAD, dan juga dia Mas Lukman, dia juga bisa terhindar dari katakanlah mau tergoda untuk jual beli jabatan, katakan yeah, gitu ya.
1: Yeah.
5: Nah, dengan karena uangnya udah lumayan, tapi kalau adalah dia, ya kan, untuk jual beli jabatan, lalu juga jual beli perizinan, sampai juga ikut minta fee di pengadaan barang dan jasa. Nah, jasa itulah yang mungkin diupayakan, walaupun itu belum tentu menjamin ya.
1: Yeah.
5: Gaji gede belum tentu menjamin dia tidak korup, itu kita harus bawahi.
1: Yeah. Tapi kan gitu. Kalau kita lihat ini ya Prof, ini kan dikatakan biaya politik yang tinggi jadi salah satu alasan gitu ya, biaya politik yang tinggi. Betul. Saat pemilihan kepala daerah ini tidak sebanding dengan gaji yang diterima saat terpilih gitu ya. Tapi kan sebelum mencalonkan, ini kan artinya sudah tahu konsekuensi yang akan diterima nantinya berapa gitu kan.
5: Nah, Ini yang banyak mereka nggak paham. Jadi ya saya pernah ada kasus itu yang kena OTT kepala daerah bupati di mana itu kena OTT. Kemudian sebelumnya itu dia membuat pernyataan ketika itu nggak tahu saya jadi bupati itu cuma 5 juta katanya. Kalau tahu saya nggak mau jadi bupati. Jadi informasi-informasi ya terutama bagi yang berasal dari kalangan non birokrat ya itu nggak paham, mereka disangka gaji bupati itu gede. Gitu loh, ya kan? Nah, awam pun menyangka fasilitas kalau macam itu besar dan dapat duit dari kanan kiri katakan gitu ya kan? Hari itu setelah dia masuk baru dia kaget. Nah, jadi informasi ini kurang sampai lah kalau menurut saya kurang sampai. Ya, jadi oleh karena itu maka memang dia running jabatan ya mungkin juga faktornya bukan hanya soal gaji, soal prestise ya kan. Ada orang yang kaya tapi belum punya kekuasaan dalam pemerintahan, kan pengen dia mau maju yang penting
1: nyari pamor ya,
5: jabatan dari pamor. Gitu ya. Tapi juga tetap uang kan perlu untuk biaya pendidikan sekolah anak-anaknya gimana. Kan secara wajar.
1: Tahan dulu Prof, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ke ruang redaksi. Ada rekan saya Ninding yang akan menyampaikan. Ninding silakan.
6: Baik Lukman dan Prof Johermansyah, ada beberapa komentar yang masuk dari pendengar Pro 3 RRI dari sejumlah daerah yang ikut berkomentar terkait dengan topik kita malam ini, yaitu usul kepala daerah naik gaji lewat KT. Yang pertama itu datangnya dari Pak Rudi di Banten atau di tempatnya di Serang. Menurut saya sah-sah saja kepala daerah mengusulkan kenaikan gaji, apalagi kalau memang kinerjanya itu terbukti bagus dan PAD-nya meningkat. Tapi harus transparan, jangan sampai rakyat merasa terbebani. Yang penting pelayanan publik juga ikut naik kualitasnya. Lalu ada Ibu Siti di Kejaksaan Cirebon. Maksudnya daerah Kejaksaan ya, daerah Kejaksaan Cirebon. Bu Siti menyampaikan bahwa saya agak kurang setuju ya kalau fokusnya ke kenaikan gaji dulu. Masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus diprioritaskan. PAD itu kan dari rakyat juga, jadi sebaiknya dipakai dululah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu ada lagi Pak Andi di Tembalang, Semarang. Kalau kenaikan gaji berbasis PAD, menurut saya itu bisa jadi motivasi kepala daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Tapi harus ada indikator jelas. Jangan gaji naik, korupsi juga naik. Misal target PAD harus dicapai dulu. Kalau soal kenaikan bisa dibicarakan. Lalu ada Ibu Lina di Purwokerto. Yang penting bukan soal gaji naik atau tidak, tapi kinerja terasa langsung oleh masyarakat. Jalan bagus, layanan cepat, harga stabil. Dan terakhir ada dari Pak Rahmat di Tarakan. Di daerah seperti kami, PAD belum terlalu besar. Jadi kalau ada wacana kenaikan gaji kepala daerah, rasanya kurang relevan. Lebih baik fokus dulu meningkatkan ekonomi daerah supaya PAD-nya benar-benar kuat. Kembali ke Anda, Lukman.
1: Baik, terima kasih, Ninding. Silakan, Prof. Tadi Pak John di Bengkulu sebenarnya sepertinya sudah jadi rahasia umum ketika kepala daerah ini dalam tanda kutip bermain dengan jual beli jabatan dan lain-lain ini.
5: Ya, jadi kan juga tadi diakui bahwa gajinya kecil. Ya, kemudian lalu mereka dapat uang penghasilan. Penghasilan itu kan semuanya yang ilegal itu, ya kan, dari jual beli jabatan, dari jual beli perizinan, dari fee pengadaan barang dan jasa. Dari penghasilan itu, penghasilan yang melanggar hukum. Makanya ketika ada yang lapor, KPK memonitor, maka kena OTT. Nah, kan kita kan nggak mau begitu. Ya, harusnya memang perbaikan penghasilan. Tapi gaji dan tunjangannya, saya kira memang nggak usah disentuh dulu lah. Gaji dan tunjangan biar aja seperti itu, karena kontroversinya tinggi. Nah, oleh karena itu, yang kita fokus sekarang dia mendapat bagian dari PAD. Jadi itu dipisahkan. Nah, setiap tahun kan dievaluasi ini. PAD naik nggak? Capai nggak target? Diukur dengan dengan ukuran yang jelas, ya kan, berapa persen kenaikan target misalnya sekian lalu tercapai dua kali lipat. Nah itu ya dapat bonus lah kalau kita pakai bahasa sederhananya, dapat ya sekian persen dari hasil peningkatan PAD itu kena ikhtiarnya, usahanya yang juga tidak melanggar aturan dan juga bisa diterima oleh rakyat ya. Tidak menaikkan sewenang-wenang, lonjak-lonjak sampai ratusan persen misalnya PBB-nya kan kayak gitu. Nah jadi fokusnya di situ aja. Nah kalau itu, nah maka tadi kita juga dengar ya dari para pendengar Airport 3 di seluruh Indonesia ini bahwa nggak apa-apa diberi kenaikan, tapi kan harus jelas indikator dan terukur kalau kinerjanya kan begitu. Ya jadi ini juga karena biaya pilkada mahal. Begitu pilkada mahal, nah lalu kemudian dia tahu penghasilannya yang sah, yang sah nih, rupanya kecil. Nah makanya kalau dikasih bonus, itu akan membuat katakanlah dia mendapatkan penerimaan yang wajar, yang sah, dan juga aman, katakanlah begitu, dari persoalan hukum. Jadi dalam hal ini maka regulasinya yang harus kita betulin. Jadi apa itu regulasinya? PP 109 tahun 2000 ya udah 26 tahun itu tentang kedudukan keuangan kepala daerah. Nah di situ bukan perkara gaji ya, gaji nggak usah dulu lah disentuh-sentuh, karena jadi 5 juta sama 9 juta untuk gubernur itu. Tapi soal berapa persen dari PAD yang memang terjadi peningkatan signifikan sesuai dengan kinerja terukur, nah maka akhir tahun ya mendapatkan bonus, kita katakanlah seperti itu. Nah maka dengan begitu dia aman. Nah dan dia kemudian juga akan kita lihat nih, mudah-mudahan gak ada lagi kepala daerah yang nakal itu dengan tambahan penghasilan dari insentif lewat PAD pada akhir tahun. Kira-kira begitu Mas Lukman.
1: Baik Prof. Joharmansa Johan, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu Prof. Selamat malam.
5: Amin, amin. Sama-sama malam.
1: Pendengar Presiden Institut Otonomi Daerah, Profesor Joharmansa Johan.
7: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
8: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
7: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
8: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
7: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
8: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Timur, satu waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi Jakarta memverifikasi ratusan anak jalanan di wilayah Jakarta untuk masuk ke dalam program sekolah rakyat.
1: Kementerian Sosial terus memperluas jangkauan penerima manfaat program sekolah rakyat di Jakarta, salah satunya dengan melakukan pendataan terhadap anak-anak yang selama ini berada di jalanan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan lebih dari 700 anak telah dijangkau Kemensos. Ia menyebut proses verifikasi dilakukan dengan mendatangi tempat tinggal hingga berkoordinasi bersama perangkat wilayah.
2: Ini mau dipatenkan data, sudah ada, kita menjangkau 700-an lebih. Nah sekarang lagi diverifikasi, divalidasi.
1: Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dukungan terhadap perluasan sekolah rakyat di Jakarta. Ia mengatakan Pemprov DKI menyiapkan lokasi tambahan untuk meningkatkan kapasitas sekolah berasrama tersebut.
3: Yang menarik dalam diskusi saya dengan Pak Menteri Sosial tadi, karena memang saya melihat secara langsung bahwa achievement atau capaian yang luar biasa dari anak-anak dari keluarga yang tidak beruntung dan semangatnya sama dengan apa yang menjadi keinginan dasar pemerintah DKI Jakarta, sehingga yang tadi harapan Bapak Presiden untuk bisa menambah sampai dengan 1.000 siswa, Pak Menteri, kami akan secara mendalami ini dan menyiapkan lokasi yang mungkin bisa digunakan untuk boarding sekolah rakyat untuk 1.000 siswa.
1: Pramono menilai sekolah rakyat menjadi upaya membuka kesempatan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, program tersebut dapat membantu anak-anak mendapatkan kesempatan memperbaiki masa depan. Dari Jakarta, Alfred Scooter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan terkait masih adanya calon peserta didik yang belum diterima pada sekolah tujuan di wilayah Nusa Tenggara Barat.
1: Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
2: Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB Syamsul Hadi menghimbau para orang tua yang anaknya belum diterima di sekolah tujuan agar segera memilih sekolah lain yang masih memiliki kuota. Menurutnya yang terpenting adalah memastikan seluruh anak usia sekolah tetap melanjutkan pendidikan pada tahun ajaran baru.
1: Tentu harapan kita para orang tua itu bisa memilih sekolah yang belum terisi. Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
2: Syamsul juga mengatakan selain sekolah negeri yang masih memiliki daya tampung, sekolah swasta juga menjadi alternatif. Ia menegaskan keputusan tetap berada di tangan orang tua, namun pemerintah akan memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan.
1: Harapan kita juga demikian, bisa ke swasta atau bisa ke sekolah-sekolah yang belum. Sekolah, anak-anak harus sekolah.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram Prof. Tajuddin meminta pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih komprehensif agar seluruh anak tetap bersekolah sekaligus memastikan distribusi peserta didik lebih merata di setiap sekolah sesuai kota yang tersedia.
3: Kumpulnya di beberapa sentral. Nah, sekarang itu nanti diambil kebijakan mungkin itu nanti. Kebijakan dalam artian nanti didistribusi ke yang kurang-kurang itu. Nah, itu yang menjadi kendala di orang tua. Orang tuanya tidak mau atau anaknya tidak mau. Nah, itu menjadi kendala.
2: Dewan Pendidikan berharap evaluasi pelaksanaan SPMB tahun ini menjadi dasar penyempurnaan kebijakan penerimaan murid baru pada tahun ajaran berikutnya, sehingga akses pendidikan dapat dinikmati secara lebih merata tanpa menimbulkan penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu. Dari Mataram, Khalil Bisri, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas, Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja, Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami hadirkan perbincangan yang mungkin Anda tunggu-tunggu, bagaimana analisa pertandingan Portugal versus Spanyol yang akan saling berhadapan pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 pada Selasa dini hari. Laga Portugal versus Spanyol akan dihelat di Stadion Dallas, Amerika Serikat, di mana duel ini menjadi salah satu yang paling disorot di babak 16 besar karena mempertemukan dua kekuatan terbaik Eropa. Portugal versus Spanyol juga akan menyuguhkan pertarungan dua generasi, yaitu Cristiano Ronaldo di kubu Portugal dan Lamine Yamal di skuad La Furia Roja. Portugal memastikan tempat di babak 16 besar setelah melewati laga dramatis melawan Kroasia dengan skor ketat 2-1. Sementara itu Spanyol sukses melumat Austria 3-0, di mana kemenangan ini menjadi bukti Spanyol masih pantas menyandang predikat juara Piala Dunia 2026. Berdasarkan performa terkini, kedua tim memang kualitas skuad serta analisis taktik menjelang laga, pertandingan Portugal versus Spanyol diprediksi menjadi salah satu duel paling seimbang di babak 16 besar. Namun Spanyol sedikit lebih diunggulkan, di mana beberapa model prediksi termasuk Opta yang memberikan peluang kemenangan Spanyol di waktu normal sekitar 49%. Portugal 26% dan sekitar 25% kemungkinan pertandingan berlanjut ke babak tambahan waktu. Dan kami akan membahas yang lebih mendalam bersama dengan pemerhati sepak bola, ada Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga, Bung Lukman.
1: Bung Opan, ini pertandingan yang mungkin banyak ditunggu banyak orang ya, di mana ini akan diprediksi akan berjalan sengit, Portugal versus Spanyol. Bagaimana prediksi Anda?
2: Iya, betul. Yang pertama, ada satu hal yang mungkin agak terlupakan oleh publik sepak bola, bahwa yang membuat pertandingan nanti ini semakin seru, karena kedua tim ini dilatih oleh dua pelatih yang berasal dari Spanyol. Luis de la Fuente dan juga Roberto Martinez. Ya. Roberto Martinez, pelatih Portugal saat ini, itu adalah pelatih yang berasal dari Spanyol, dan karir bermainnya itu bersama Real Zaragoza, sehingga kedua pelatih ini sudah sangat saling memahami karakter dan permainan tim masing-masing, bahkan sudah sangat saling memahami skill dan juga kemampuan individu dari pemain masing-masing. Nah, selain itu, yang membuat ini semakin seru karena kedua tim ini sudah kerap bertemu satu dengan yang lain ya. Bahkan kalau kita mencatat di pertemuan, beberapa pertemuan terakhir itu ada 4 pertemuan terakhir.

0: Akhir mereka itu untuk sementara mereka berbagi kemenangan dan juga draw, satu kali kemenangan milik Spanyol, satu milik Portugal, dan dua itu hasilnya draw. Tapi yang agak lebih sedikit memihak dari empat hasil ini adalah ke Portugal. Karena kalau Bung Lukman ingat, tahun lalu di bulan Juni itu ada final Liga Bangsa Eropa, ya bukan Piala Eropa ya, Liga Bangsa-Bangsa Eropa, di mana pada saat itu di grand final lagi-lagi Portugal ketemu dengan Spanyol dan Portugal keluar sebagai juara melalui adu penalti. Begitu, jadi itu faktor kedua yang membuat pertandingan ini semakin seru. Nah yang ketiga yang membuat lagi ini semakin seru adalah seringnya bertemu antara kedua tim ini membuat seluruh pemain dari kedua tim ini itu sudah sangat saling mengenal, ya. Karakter bermain masing-masing, bahkan beberapa di antaranya memang bersahabat. Ya, karena beberapa pemain pernah bermain di pemain Portugal itu pernah bermain di Liga Spanyol juga cukup lama, termasuk Cristiano Ronaldo misalnya. Begitu. Dan beberapa pemain Portugal bahkan sampai hari ini tuh masih bermain di liga-liga teratas di Spanyol. Begitu, seperti Joao Cancelo main di Barcelona ataupun juga Vega dan Costa main di Liga Spanyol.
1: Iya. Nah, kalau kita lihat ini ya, banyak yang menjagokan Spanyol gitu karena dilihat dari kombinasi Rodri, Pedri dan juga Lamine Yamal ini yang membuat transisi menyerang ini sangat cepat dan juga membahayakan. Bagaimana analisa Anda?
0: Iya, kalau kita melihat performa terakhir kemarin, walaupun kedua-duanya berhasil mengatasi lawan masing-masing, tapi harus kita akui bahwa memang performa kedua negara ini khususnya berbicara tentang penampilan mereka di pentas Piala Dunia 2026 ini, maka harus kita akui bahwa Spanyol tentu lebih diunggulkan karena performa mereka yang cenderung lebih stabil, kemudian juga lebih tajam, kemudian keseimbangan lini mereka jauh lebih seimbang dari Portugal. Bahkan kalau kita melihat penampilan terakhir dari Spanyol saat saat mereka unggul di babak 32 besar kemarin, kita tidak melihat ada kelemahan di situ. Kita tidak melihat ada celah di situ. Sebaliknya di kubu Portugal, walaupun juga mereka berhasil mengatasi Kroasia, tapi kita melihat bahwa masih ada celah yang bisa dimanfaatin Kroasia, khususnya di lini belakang mereka yang memang tidak sedisiplin lini belakang dari Spanyol. Kalau misalnya Spanyol kita lihat ada kestabilan, ada kemerataan, keseimbangan lini per lini, maka sebaliknya di kubu Portugal sepertinya mereka yang kuat itu lebih cenderung ke pemain sayap. Kemudian di lini tengah mereka ada Vitinha di situ, kemudian ada Mendes, Inacio di situ, cenderung lebih kuat di lini tengah dan sayap. Sementara di lini depan masih kita lihat mereka sangat mengandalkan kepada mega bintang mereka, Ronaldo. Nah, sementara Spanyol itu jauh lebih kreatif, lebih seimbang, kemudian kecepatan mereka juga dari transisi bertahan kemudian menyerang, itu sangat cepat, mengandalkan pemain-pemain muda mereka, seperti misalnya Rodri, Pedri, kemudian Olmo, Baena, kemudian di depan ada Lamine Yamal yang siap menyambut.
1: Iya, tapi begitu, jangan lupa Bung Opan, di Piala Dunia 2026 ini banyak kejutan, di mana banyak yang menjagokan di atas kertas gitu ya, namun juga kalah. Kita simak saja seperti Brazil, Norwegia. Banyak yang menjagokan Brazil, ternyata kalah dari Norwegia.
0: Betul, termasuk saya, Bung Luman itu.
1: Oh gitu ya?
0: Sejak saya mengenal sepak bola. Baik. Ini idola saya sepanjang masa. Bahkan saya pernah nonton final di Piala Dunia Brazil 2014, semata karena saya yakin bahwa pasti Brasil sebagai tuan rumah akan tampil di final, tapi waktu itu akhirnya kecewa karena Jerman lah lawan Argentina di final. Saya sampai terbang ke sana, ke Rio de Janeiro.
1: Wah, luar biasa.
0: Jadi itu Brasil. Dalam keadaan fase sistem gugur seperti ini, kemudian kedua tim ini adalah dua raksasa sepak bola Eropa yang sudah kerap bertemu, maka bisa dipastikan bahwa laga nanti akan berlangsung ketat dan juga berlangsung terbuka, ya. Nggak ada strategi menyerang di sini karena kedua tim ini memang selama ini mengandalkan serangan. Ya, artinya bagi tim raksasa sekelas Spanyol dan Portugal, cara terbaik untuk bisa memenangkan pertandingan adalah menyerang.
1: Iya.
0: Gak ada pilihan yang lain. Begitu. Karena mereka sudah sangat yakin dan optimis dengan kekuatan masing-masing. Dan juga sudah sangat saling mengenal. Nah, saya ingin ke penelpon dari Jakarta tadi bahwa betul. Di, kalau kita membaca ulasan media-media di luar negeri, khususnya media-media di Amerika hari ini, maka banyak yang memberi judul, headline mereka itu adalah judulnya adalah Pesta Terakhir Ronaldo, kemudian tanda tanya, ya, karena bisa jadi kalau misalnya malam ini Portugal kalah, maka ini menjadi pesta terakhir Ronaldo di pentas sepak bola dunia.
1: Nah,
0: Ronaldo sudah mengatakan bahwa perhelatan Piala Dunia 2026 ini adalah Piala Dunia, apapun hasilnya.
1: Terakhir untuk dia ya, nah, gitu ya.
0: Betul, betul. Sementara publik Portugal juga mengatakan bahwa Pesta Ronaldo akan terus berlanjut di Piala Dunia ini. Artinya publik Portugal tetap optimis, tetap memberi semangat kepada timnya, terkhusus kepada Ronaldo, bahwa mereka bisa mengatasi Spanyol malam ini.
1: Iya, di tengah perhelatan terakhir untuk Ronaldo, diyakini akan all out gitu ya, Ronaldo ya.
0: Betul, betul, betul. Ya, meskipun di usianya sudah 41 tahun, sudah tidak mudah, semakin berat bagi Ronaldo karena akselerasinya tidak secepat dulu lagi, kemudian ketajamannya juga, dan instingnya ya, instingnya. Bahkan belakangan dalam beberapa pertandingan kita melihat Ronaldo mulai mudah terjatuh, gitu. Sekali lagi, ini akan berlangsung ketat, bahwa banyak, sebagian besar yang memprediksi di dunia bahwa laga ini lebih cenderung berlangsung draw di 2x45 menit, ya. Tapi kalau misalnya sejak kick off pertandingan dimulai, kemudian inisiatif serangan langsung dilakukan oleh kedua tim, maka sepertinya itu agak menjadi bumerang bagi Portugal. Ya. Mengingat bagaimana dua pertandingan terakhir dari Spanyol itu cenderung semakin menemukan ritme permainannya. Sebagaimana Spanyol yang memang kita kenal sebagai salah satu penyandang gelar juara dunia. Artinya mereka bermain dengan performa yang semakin membaik grafiknya dari satu pertandingan-pertandingan yang lain. Sebaliknya Portugal cenderung agak kurang stabil ya. Nah, begitu juga kalau kita berkaca pada 5 laga terakhir dari kedua tim ini, Spanyol memang lebih baik. Karena mereka 5 kali pertandingan meraih 4 kali kemenangan, kemudian 1 kali draw dan belum pernah kalah. Portugal juga belum pernah kalah, tapi dari 5 kali penampilan mereka sebelumnya hanya meraih 3 kali kemenangan dan 2 diantaranya adalah draw. Ini menunjukkan bahwa ini akan berlangsung ketat dan mudah-mudahan tidak ada yang bermainnya berhati-hati sambil menunggu untuk mengandalkan serangan balik ya. Ya, kita berharap Spanyol dan Portugal menunjukkan kelasnya sekaligus bisa menghibur pecandu sepak bola dunia untuk menyaksikan serangan silih berganti. Sebelumnya kita melihat penampilan yang sangat luar biasa antara Cabo Verde melawan Argentina. Cabo Verde memberikan perlawanan yang terbuka. Itu sangat menghibur kita ya. Kemudian tadi malam juga kita menyaksikan bagaimana Argentina dipermalukan dengan Norway ya. Brasil dipermalukan dengan Norway. Sehingga sekali lagi ya, ada satu yang menarik dari Piala Dunia 2026 ini, bahwa tim-tim yang lolos sejauh ini atau tim-tim yang memenangkan pertandingan, tim-tim yang memang menerapkan strategi bermain positif. Artinya mereka berinisiatif menyerang sejak awal, kemudian terus menekan, tidak bermain mengandalkan pertahanan, atau tidak ada lagi sudah parkir bus. Ini membuat kita senang.
1: Baik. Tim-tim debutan justru malah ini ya, memberi kejutan yang luar biasa ya.
0: Iya, karena itu mereka pun bermain positif, artinya melawan tim-tim sebesar Argentina, sebesar Jerman, sebesar tim-tim langganan Piala Dunia, mereka tidak ciut sebelum pertandingan, sehingga mereka juga bermain tanpa beban, bermain terbuka. Kita tidak melihat lagi seperti edisi Piala Dunia yang lalu, selalu ada jika misalnya tim underdog melawan tim kuat, kita bisa pastikan pada saat itu bahwa tim underdog mengandalkan parkir bus dan hanya berusaha untuk melakukan serangan balik sebagai perlawanan.
1: Baik, iya. Bung Opan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
0: Salam sehat selalu, salam olahraga jaya.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya. Dua raksasa Eropa sekaligus rival abadi, Portugal dan Spanyol, harus berduel lebih awal di Dallas. Laga ini bukan sekedar berebut tiket perempat final, melainkan sebuah ulangan ideal dari final UEFA Nations League 2025 di Munich tahun lalu, di mana Portugal keluar sebagai juara lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Hari ini kita akan bahas preview pertandingan Portugal versus Spanyol, sekaligus mengupas taktik, mentalitas, dan gengsi yang dipertaruhkan dalam derby Iberia kali ini. Bersama pengamat sepak bola Lukas Aditya. Bung Lukas, salam olahraga.
3: Salam olahraga.
2: Bung Lukas, banyak yang menyayangkan Portugal dan Spanyol ini sudah harus bertemu di babak 16 besar dan menyebutnya final kepagian. Nah, secara kualitas tim di turnamen sejauh ini, apakah menurut Bung Lukas kedua tim ini memang layak disebut sebagai dua calon terkuat juara Piala Dunia 2026?

0: Audrey, dan di belakang ada Enrique Laporte. Sementara di Portugal ada pemain-pemain bagus seperti Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves, bahkan di lini belakang ada Ruben Dias. Jadi ini menjadi duel yang seimbang antara kedua tim, sehingga ya pantaslah disebut sebagai duel pagian.
1: Oke, duelnya kepagian. Oke, final kepagian. Nah, tapi dengan bagian turnamen seperti ini, Bung Lukas, sudah padat ya. Seberapa besar kerugian bagi turnamen ketika salah satu dari raksasa ini harus pulang lebih awal?
0: Ya, gimana pun juga karena ini sudah makin mendekati ke final ya. Duel yang tersaji pasti akan jadi laga yang sama besarnya sebenarnya. Seperti yang kemarin ada Prancis melawan Maroko, besok akan berhadapan di perempat final juga. Itu juga Prancis dan Maroko itu semifinalis di pertandingan Piala Dunia Qatar 2022 ya. Sekarang tersaji di babak perempat final, itu juga sayang juga sebenarnya karena memang dua laga itu menunjukkan bahwa final Piala Dunia kali ini bagannya itu mempertemukan tim-tim favorit di babak-babak awal. Jadi ya nanti siapapun yang akan lolos ke final, tentu pertandingannya jelas akan bagus dan akan menyajikan pertandingan yang sengit itu.
1: Oke, baik, karena memang sudah finalnya kepagian begitu ya, makanya sudah sengit ini Bung Lukas. Nah Bung Lukas, kita mundur sedikit ini ke 2025, Portugal mengalahkan Spanyol lewat adu penalti di final Nation League ya, setelah drama 2-2 selama 120 menit. Menurut analisis Bung Lukas, apakah memori kekalahan itu nantinya akan jadi beban?

0: mempunyai misi menjadi juara. Ini adalah salah satu pertandingan yang harus dilewati melawan tim kuat. Dan jangan lupa ini adalah tim kuat pertama yang dihadapi oleh Spanyol di Piala Dunia kali ini. Sebelumnya kan mereka melawannya Cape Verde, Saudi Arabia, Uruguay, dan Austria yang di atas kertas di bawah mereka. Nah, dengan squad yang dimiliki oleh Portugal ini, boleh dibilang ini adalah lawan sepadan pertama yang dihadapi oleh Spanyol, gitu.
1: Oke. Baik, Bung Lukas, silakan ditanggapi. Ya. Dari kelima pendengar, ini empat lebih ke Spanyol, satu
0: dari,
1: di Portugal.
0: Dari,
1: Pak Daniel,
0: dari,
1: di Sorong.
0: Dari semua yang saya baca tadi sampai siang ini, memang Spanyol itu memang menjadi unggulan untuk menang, Mbak Ana. Jadi ada prediksi Okta, namanya superkomputer Okta itu memprediksi kemenangan Spanyol itu di atas 40%. Jadi memang Spanyol menjadi unggulan untuk pertandingan kali ini. Mengingat Spanyol juga masih belum kebobolan kan di Piala Dunia saat ini. Dalam 4 pertandingan mereka masih berhasil clean sheet. Artinya pertahanan mereka itu sangat kuat di Piala Dunia sekarang ini. Sementara itu Portugal sudah 2 kali kebobolan. Yang satu dibobol oleh Republik Demokratik Kongo, dan yang satu kemarin dibobol oleh Kroasia via Ivan Perisic. Jadi nanti akan menjadi pertarungannya sengit, siapa yang akan bisa membobol pertahanan lawan, yang bisa membongkar pertahanan lawan serta lebih cepat akan menjadi tim pemenang. Dan jangan lupa di pertandingan seperti ini adalah tim yang membuat kesalahan paling sedikit itu yang akan menjadi pemenang. Nah, di Spanyol tadi pelatih Luis de la Fuente juga sudah bilang, jangan lupa Portugal itu masih punya Ronaldo. Ronaldo memang sudah berusia 41 tahun, tapi Ronaldo itu adalah pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan hanya dalam waktu 1 detik. Oleh karena itu ya, Spanyol meskipun unggulan juga tidak meremehkan Portugal, seperti itu.
1: Baik. Tadi yang disebut oleh Bung Lukas juga Spanyol kan ini harusnya mainnya lepas saja begitu, santai saja. Ya. Tapi apakah juga tidak ada rasa takut begitu, wah jangan sampai salah ini teknik permainannya, atau bagaimana ini Bung Lukas?
0: Iya, jangan sampai salah strategi, karena memang ya Portugal barisan gelandangnya itu kelas 1 semua. Ada Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, dan Bruno Fernandes seperti kita kenal kemarin baru saja membuat rekor assist di Premier League. Oleh karena itu, duel antara Bruno Fernandes dengan Rodri di Spanyol yang sebagai gelandang bertahan itu akan menjadi kunci pertandingan. Pertarungannya nanti akan ada di lini tengah, bagaimana siap tim yang bisa menguasai lini tengah lebih bagus akan bisa mempunyai peluang memenangi pertandingan lebih besar, gitu kan.
1: Oke, baik. Bung Lukas, berarti di lini tengahnya ini harus betul-betul bagus, begitu baik ya, Bung Lukas ya. Tapi kalau dibandingkan dengan final ini di Munich tahun lalu, perubahan taktis apa nanti paling signifikan? Dilihat dari gaya bermainnya Spanyol di bawah Luis de la Fuente, lalu juga Portugal di bawah Roberto Martinez ini selama Piala Dunia.
0: Ini kan dua pelatih yang sama ya dengan pertandingan di tahun lalu. Luis de la Fuente itu adalah pelatih yang suka kalau timnya menguasai bola. Sementara saat ini Portugal menjadi lebih pragmatis saja karena dengan sayap-sayap cepat yang mereka miliki, mereka berusaha untuk melakukan serangan balik cepat yang hasilnya ya untuk mencari gol. Dan dengan begitu nanti menarik untuk kita saksikan bagaimana adu strategi antara De La Fuente dengan Roberto Martinez, bagaimana mereka meracik timnya, bagaimana mereka mempunyai rencana permainan yang akan disusun sebelum pertandingan. Dengan begitu, siapa tim yang bisa menjalankan instruksi pelatih dari ruang ganti ke lapangan, ya akan keluar sebagai pemenang.
1: Oke, Bung Lukas, nanti juga kami akan masih bahas terkait hal ini ya, apabila nanti pertandingannya ini kembali berjalan alot, Bung Lukas. Bung Lukas, kalau memang pertandingan ini nantinya kembali berjalan alot, lalu harus diselesaikan lewat babak perpanjangan waktu, atau mungkin adu penalti seperti tahun lalu, tim mana ini yang menurut Anda memiliki kedalaman bangku cadangan bench, dan juga mentalitas eksekutor yang lebih siap kali ini, Bung Lukas?
0: Dari prediksi sih kalau siapa yang akan menjadi penendang penalti, karena memang di kedua tim itu mempunyai kualitas pemain yang sama bagusnya, baik di 11 pemain pertama dan di bangku cadangan. Nah, yang menjadi penentu nanti adalah mental ketika kita menyaksikan pertandingan sampai babak adu penalti. Seperti yang pernah kita saksikan di timnas Belanda kemarin ya, anak di pertandingan terakhir Summerfield yang masih muda, tendangannya harus ditebak oleh Yasin Bounou dengan bahkan tidak sampai harus menjatuhkan diri. Jadi untuk nanti mungkin masih akan susah ditebak siapa yang akan menang.

0: karena memang peluangnya 50-50. Tapi kalau boleh saya menjagokan Portugal untuk melaju ke babak berikutnya ketika harus sampai babak adu tendangan penalti.
1: Oke, okay. Ini juga sudah duel juga ini Bung Lukas satu-satu. Tadi juga ada yang sependapat begitu ya dengan Bung Lukas begitu ya. Kalau memang Portugal begitu, seolah-olah bola yang nyamperin si Portugal Ronaldo ini. Iya, Ronaldo. Bagaimana tanggapannya Bung Lukas?
0: Ya, buat Ronaldo ini kan kemungkinan besar akan menjadi Piala Dunia terakhir ya. Karena dia saat ini sudah berusia 41 tahun. Jadi bukan tidak mungkin semua pemain Portugal itu mempunyai motivasi yang tinggi untuk membawa Portugal menjadi juara dunia sekaligus sebagai perpisahan dengan Ronaldo. Jadi gak heran kalau pemain-pemain Portugal itu memberikan bolanya ke Ronaldo sekaligus, ya jangan lupa di perburuan sepatu emas, Messi, Mbappe udah 7 gol dan sekarang Ronaldo baru mencetak 4 gol. Mungkin juga ada upaya dari pemain-pemain Portugal untuk bisa memberi peluang ke Ronaldo agar bisa juga meramaikan perburuan sepatu emas begitu, Ana.
1: Oke, baik. Diramaikan begitu ya perburuannya. Yeah. Lalu juga ini tetap mengunggulkan Spanyol hingga 3 untuk Spanyol. Bagaimana Bung Lukas tanggapannya?
0: Ya, memang Portugal di Piala Dunia kali ini memang belum meyakinkan ya, setelah imbang lawan Kongo, baru menang besar melawan Uzbekistan yang tim debutan, lalu melawan Kolombia imbang 0-0 dan melawan Kroasia pun harus memetik kemenangan dengan gol di menit-menit akhir. Ya, secara permainan Portugal memang belum meyakinkan, dan di sebaliknya Spanyol juga sudah meyakinkan dan menanjak, bahkan dalam 3 pertandingan terakhir selalu memetik kemenangan, dan menangnya telak 2 kali saat melawan Arab Saudi 4-0 dan Austria 3-0. Dan yang menjadi harus digarisbawahi adalah Portugal belum kebobolan di turnamen ini. Nah, ini menjadi tantangan buat Portugal dan Ronaldo, apakah bisa membongkar pertahanan ketat yang digalang oleh para pemain-pemain Spanyol seperti itu.
1: Oke, baik Bung Lukas, tapi tetap ya Bung Lukas ya pada pendirian ya Portugal ini ya Bung Lukas ya.
0: Sebenarnya final impian untuk Piala Dunia ini adalah Argentina melawan Portugal, karena akan tersaji Messi versus Ronaldo di babak final. Nah, itu akan menjadi tontonan yang menarik, sangat menarik nantinya, Ana.
1: Oke, baik. Ya. Karena bagaimana itu, Bung? Silakan dilanjutkan, Bung.
0: Karena perdebatan soal GOAT itu kan soal Messi dan Ronaldo siapa yang lebih hebat itu, sekarang Messi sudah unggul dengan 1 trofi Piala Dunia. Nah, nanti kalau misalnya Ronaldo bisa menyamakan kedudukan dengan memenangi Piala Dunia kali ini, akan tambah sengit lagi nanti perdebatannya soal siapa yang menjadi pemain terbaik sepanjang masa di sepak bola. Seperti itu.
1: Di satu sisi juga tadi ada perburuan sepatu emas begitu ya, Bung Lukas ya. Baik. Tapi juga pendengar-pendengar tadi begitu ya, Bung Lukas ini juga tetap ada yang mendukung Portugal begitu. Satu pendapat juga dengan Bung Lukas ini. Terima kasih nih Bung Lukas atas analisisnya begitu untuk terkait juga Spanyol versus Portugal. Terima kasih, Bung.
2: Saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dini hari. Salam olahraga. Fadjar Nugroho bersama Bung Nova Arianto di studio Pro 3 RRI. Bung Nova, selamat dini hari, salam olahraga, Bung.
1: Selamat dini hari, salam olahraga. Semangat ya pagi ini.
0: Semangat ini deg-degan ini. Aduh, gimana ya? Meskipun jagoan saya Inggris sudah aman lolos, tapi ini juga sebagai penentu kedepannya nih ya. Tapi gini, tadi saya sebelum siaran ini saya sempat membaca-baca ya, 10 pertandingan head-to-head mereka itu ternyata hasilnya imbang sih sebenarnya. 3 kali menang Portugal, 3 kali menang Spanyol, 4 kali seri. Tapi di penghujung 2025 Piala UEFA memaksa adu penalti. Ya, adu penalti itu kan ada faktor luck juga ya, dibenarkan oleh Portugal. Intinya kalau garis besarnya, apakah memang kedua tim ini sebegitu sama kuatnya, Bung Nova?
1: Iya, ini ya, partai besar, big match.
0: Big match.
1: Gran partido, bahasa Spanyolnya, bahasa Portugalnya grande jogo.
0: Grande jogo.
1: Katanya gitu.
0: Wah, ini harusnya sih sudah di semifinal ya partai seperti ini ya, tapi sayang banget.
1: Iya, benar ya, banyak yang bilang ini final kepagian. Ya. Tapi sayangkan juga ini kan dua negara yang sama-sama di daerah Iberia ya.
0: Iberia.
1: Derby Iberia yang kepagian. Padahal ya dua-duanya layak untuk jadi finalis, dua-duanya tim besar.
0: Iya.
1: Yeah. Timnya sendiri punya nama besar, pemain-pemainnya juga punya nama besar.
0: Punya nama besar. Nah, ini kita tahu bahwa perjalanan mereka sampai ke titik ini tidak mulus-mulus juga. Iya. Kecuali Spanyol. Dia catatannya nih, kita main statistik, catatannya 0 kebobolan sejak babak kualifikasi, babak penyisihan 0 gol. Sebegitu kuatnya lini belakang dari Spanyol, berbeda dengan Portugal, sempat kebobolan. Dan juga untuk lolos ke babak ini pun Portugal tertatih-tatih, itu sampai akhirnya menang dramatis lah bisa dibilang, karena di waktu-waktu injury time ya, kalau nggak salah.
1: Ada insiden,
0: banyak banget ya insidennya dan mendebarkan juga. Tapi yang menjadi catatan, yang dilawan oleh Portugal itu musuhnya luar biasa. Sementara untuk Spanyol sepertinya masih belum menemukan musuh yang sepadan, kecuali Uruguay mungkin kita itu jagokan ketika babak fase grup. Setelah itu ya mungkin relatif lebih landai lah musuhnya.
1: Iya. Ini kedua negara ini mengawali Piala Dunia 2026 dengan start yang sama-sama kurang meyakinkan. Kaget kita pas pertama kok Portugal seri 1-1 sama Kongo, sebenarnya Spanyol juga 0-0 sama Verde. Wah, ini ada apa? Tapi terus kemudian Spanyol sepertinya bisa memperbaiki, bisa berbenah lebih baik.
0: Yeah. Mereka
1: bisa menang 4-0 lawan Uzbekistan, 4-0 lawan Arab Saudi, terus 1-0 lawan Uruguay, 3-0 lawan Austria. Sementara Portugal setelah 1-1 lawan Kongo, 5-0 lawan Uzbekistan, terus 0-0 lawan Kolombia, dan 2-1 lawan Kroasia.
0: Yeah.
1: Ini ya, di samping harus disayangkan ya, yang jadi lumbung gol mereka negara Asia ya.
0: Iya. Apa ini tandanya kita benua Asia ini masih belum setara dengan klub-klub dari Amerika Latin, dari Eropa gitu ya, Bung?
1: Iya, mungkin ya. Bung, ini Portugal dan Spanyol. Kita bicara Portugal.
0: Oke.
1: Dua salah. Kekuatan sepak bola Eropa dan tapi terlepas dari soal Asia yang jadi korban ya. Memang Spanyol dan Portugal sama-sama mencetak 8 gol. Spanyol tidak kebobolan, Portugal kebobolan 2 kali. Ini kalau saya lihat Portugal memang kebobolannya dikit ya, 2, alias kalau di kita bagi ada 4 pertandingan 0,5 gol per pertandingan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi dari pertandingan melawan Kongo saya melihat, oh ini ada yang salah nih si Portugal nih. Terus kemudian kalau Uzbekistan lah udah, ya udahlah ya. Selain Kolombia skornya memang 0-0, tetapi dalam pertandingan itu kok mulai ada ruang kosong yang terkuat nih di daerah dari Portugal. Kemudian ruang kosong atau luka itu semakin besar ketika ketika mereka menghadapi Kroasia. Sangat apa ya, ringkih, sangat rentan, rapuh gitu ya, seperti seperti enggak bukan tim yang difavorit.
0: Itu dia. Tapi apa kata pendengar? Saya juga undang mendengar pada malam hari ini sudah banyak yang antri, Pak Tanjung di Pekanbaru. Salam olahraga, Pak Tanjung.
2: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Tanjung. Gimana nih?
2: Bung Nopa sama Bung Fajar Nugroho.
0: Iya, silakan Pak Tanjung.
2: Oke, saya pergi saya 21 untuk Spanyol.
0: Iya.
2: Oke. Panas Spanyol, oke.
0: Okay. Oke, okay, makasih Pak Tanjung. Waalaikumsalam. Ya. Ada Kayu di Maluku Tengah. Waduh, begadang nih Kayu. Kayu, pagi.
3: Selamat pagi.
0: Lagi. Waduh, ini bela-belain begadang. Bela-belain begadang gara-gara ini suka nonton Ronaldo nih, jangan-jangan nih.
3: Enggak, ini saya emang fansnya Portugal.
0: Fansnya Portugal?
3: Iya.
0: Oh, jagoin Portugal nih malam ini?
3: Iya. Saya memang sudah lama jagoin Portugal.
0: Oh, jagoin Portugal. Jadi malam ini pun jagoin Portugal dong pastinya.
3: Iya, tetap Portugal dong.
0: Berapa nah, kira-kira skornya?
3: Saya baru bangun kan bolanya jam 4 ya untuk melihat Timur Indonesia.
0: Oh iya, wilayah Timur Indonesia. Benar, beda 2 jam ya. Iya. Berapa lah kira-kira skornya, Kayu?
3: Saya skornya 2-1 ya.
0: 2-1 aja, jangan muluk-muluk, yang penting menang ya.
3: Yang penting menang, pokoknya tetap unggul lah Portugal ya.
0: Oke, baik, makasih. Pak Tanjung, Spanyol, Kayu, Portugal. Pak Leman di Lampung, pagi, salam olahraga.
4: Halo, selamat pagi, Bung.
0: Iya, silakan. Iya.
4: Kalau saya sih menjagokan Portugal ini 2-0.
0: 2-0, oke, baik. Pak Ismail di Bone, pagi.
5: Selamat pagi, Bung.
0: Aja, ya, dengan Fajar dan juga Bung Nova di studio Pro 3.
5: Ya, untuk Spanyol, semoga bisa memenangkan pertandingan atas Portugal saat lagi.
0: Skor 3-1. Wih, baik. Wah. Beragam ya. Ya, ini wajar. Saya juga sudah memprediksi pasti ada yang dukung Portugal, ada yang dukung Spanyol. Karena dari head to head saja, keduanya sebenarnya sih ya sama-sama kuat lah. Meskipun tentu saja, untuk di Piala UEFA kemarin itu, skuad yang diturunkan dengan yang skuad Piala Dunia tidak terjauh berbeda ya, dua tim ini.
1: Iya, apalagi masih jaraknya 1 tahun gitu, masih kita bisa jadikan
0: patokan ya. Ya, patokan ya. Bahwa itu sebenarnya pas final itu seri, memaksa sampai adu penalti. Artinya bahwa dari komposisi timnya, kedalaman skuad dan juga materi pemainnya hampir sama lah dengan ketika Piala UEFA kemarin itu. Artinya akan ada misi balas dendam, nggak terima nih kalah adu penalti gitu ya dari Spanyol ya. Padahal ya itu tadi lah, namanya juga adu penalti ya. Ada Dewi Fortuna, faktor luck dan lain sebagainya. Tapi catatan menariknya gini. Tadi saya sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya browsing-browsing dan juga mencoba untuk mencari tahu bagaimana permainan Portugal melawan Kroasia dan juga Spanyol ketika melawan Austria. Spanyol relatif lebih mudah dalam tanda kutip ya, dengan skor 3-0. Skor 3-0, tapi yang menjadi catatan bahwa ada pemain yang saya tuju di Spanyol ini yang menarik perhatian saya. Cucurella, kalau bahasa Spanyolnya Cucurella, ya.
1: Cucurella.
0: Gondrong, keriting gondrong, ingat saya langsung kebayang Puyol.
1: Oh, kirain Ahmad Albar.
0: Jauh. Puyol. Tapi setelah saya browsing-browsing lagi, ternyata memang begitu tipikal Cucurella. Di Chelsea pun demikian. Kalau saya istilahkan itu King of Drama. Dia itu nggak segan-segan body charge, tackling, tapi kadang juga guling-guling. Nah, guling-gulingnya ini mungkin tidak memberikan kartu wasitnya kepada pemain lawan, tapi seenggaknya bikin kesel pemain lawan. Kalau di NBA itu ada istilah, ada Dennis Rodman. Dia cuma dipasang itu cuma buat technical foul musuhnya.
1: Sama rebound.
0: Udah, cuma buat mancing-mancing aja emosi lawan. Ini adalah Cucurella. 3 gol kemarin di Austria. 2 diantaranya asis dari Cucurella.
1: Sisi kiri ya.
0: Sisi kiri. Bahkan gol keduanya pun itu akibat dari sledingan dari Cucurella yang bolanya sempat hilang, lalu disleding sama dia, langsung dapat. Kalau nggak itu mungkin nggak akan terjadi gol kedua ketika itu. Ini gimana nih, Bung Nova nih, ya. Seorang ke Korea ini menjadi hal yang krusial juga nih, ya. Key player kayak gitu.
1: Iya, baru gabung ke Madrid ya.
0: Baru gabung ke Madrid, terus ngomongnya di Chelsea aja.
1: Tapi memang di Chelsea gimana ya, agak-agak kurang ke Korea di Chelsea, karena ini soal pemain di lapangan juga tergantung kepandaian pelatih ya. Ini memang beda antara pemanfaatan Kukurea oleh Luis De La Fuente dan pemanfaatan Kukurea di Chelsea ya. Kalau di Spanyol, Luis De La Fuente benar-benar bisa memaksimalkan sosok Kukurea sebagai fullback yang
0: tidak segan-segan maju ke depan,
1: rajin bolak-balik, bantu penyerangan, yeah. Terus juga nggak segan-segan itu tadi duel, terus dia juga punya sebenarnya bisa dibilang taktik intelijen, punya yang bagus, dia bisa mencari ruang. Ya, misalnya dia tidak sedang menguasai bola nih, dia tahu kemana dia bisa menarik lawan atau kemana kira-kira dia berlari sehingga nanti temannya bisa melihat. Gitu, jadi hal-hal itu yang agak kurang terlihat ketika dia di Chelsea, tapi terlihat jelas ketika dia bersama
0: di Madrid,
1: di Spanyol dulu.
0: Masih
1: mendepan.
0: Saya baru, ini nih trivia. Ternyata sudah dibeli oleh Madrid.
1: Iya, sama kayak Denzel Dumfries, itu juga baru dibeli.
0: Update. Terima kasih infonya. Waduh, ini luar biasa. Madrid akan lebih gacor lagi nih besok-besok nih. Tapi saya coba terima dulu Pak Caswa di Brebes. Pagi Pak Caswa.
6: Pagi, salam olahraga.
0: Jaya Pak Caswa.
6: Bung Topan.
0: Iya, Bung Nova.
6: Iya.
0: Iya, silakan Pak Caswa.
6: Olahraga semua.
0: Jaya.
6: Iya. Saya sih bolanya satu, rebutan banyak orang.
0: Iya.
6: Harus ada yang beruntung ya.
0: Harus ada yang beruntung.
6: Iya.
0: Harus ada yang ada lanjut, harus ada yang pulang.
6: Iya. Semua permainan kan ada ya, siap-siap kalah, siap menangan guys.
0: Iya.
6: Iya, saya mendukungnya Portugal. 1 untuk Spanyol, 2 untuk Portugal.
0: Siap.
6: Kalau nantinya babak pertama dan kedua 0-0 nanti penalti.
0: Oke, baik. Pak Acure, apa gimana nyebut ini? Pak Acure, halo. Pagi.
7: Halo
0: pagi, saya nyebutnya gimana, Pak Acure, Pak Acure?
7: Acure.
0: Oh, Pak Acure, pagi ya. Dari Sulawesi Barat, wah ini udah jam berapa di sana tuh?
7: Ini sudah hampir jam 3 ini.
0: Aduh, ya silakan nih, siapa didukung siapa nih Pak Acure?
7: Ya kalau saya dari dulu memang tetap saya Spanyol. Ya. Dan ini saya rasa ini Spanyol 2-1 ya.
0: Spanyol 2-1 nih kira-kira nih.
7: Iya, selama masih ada Alex. Nah itu saya andalkan tuh Alex itu di Spanyol itu.
0: Oke, baik, terima kasih.
7: 2-1.
0: Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, makasih. Ya. ya. Lalu tadi kan saya sebut bahwa kalau di Spanyol saya menyoroti soal Kukurea, betapa mobilingnya dia, sering membantu serangan meskipun posisinya di belakang ya, dia bertahan lalu kemudian sering banget membantu serangan, bahkan 3 gol kemarin lawan Austria sendiri berkat dia, 2 assist, 1 merebut bola dan akhirnya berbuah gol, sebegitu pentingnya. Tapi kalau di Portugal ada Pedri dan Pedro, saya nggak nyorotin.
1: Pedro.
0: Pedri dan Pedro kalau di Spanyol.
1: Pedri Spanyol.
0: Iya. Yeah.
1: Pedro Portugal.
0: Portugal. Nah kalau di Pedro, Juan Felix dan juga Neto, saya tidak melihat Bruno Fernandes. Justru dia yang jadi top assist di Premier League. Masih terlihat kurang, maka bahkan Bruno Fernandes justru lebih banyak shoot on goal ketimbang assist, termasuk Ronaldo, meskipun ketika lawan Kroasia dijaga ketat banget, jadi gak bisa gerak sama sekali. Tapi yang jelas umpan yang kemarin itu sempat diragukan nih, ini gara-gara Ronaldo nih, timnya jadi gak solid nih, gak ada yang mau ngumpan dia, tapi gak terlihat ketika lawan Kroasia kemarin. umpan sering mengalir, cuma sayangnya ditempel ketat oleh dua atau tiga pemain Ronaldo sehingga tidak bisa bergerak bebas. Jadi tanggapannya gimana, Bu?
1: Iya, jadi Portugal ini kalau menurut saya masih belum 100% tim yang menampilkan permainan terbaiknya. Mereka masih harus paling tidak memperbaiki lagi untuk hari ini bisa menang lawan Spanyol. Karena secara menyerang ini Bruno Fernandes dan Vitinha ini agak terlalu ke belakang, dan kemudian ketika mereka memegang bola, bola itu tidak langsung
0: diumpan ke depan.
1: Umpan ke depan. Mereka menguasai bola, tapi lebih sering untuk mempertahankan penguasaan bola.
0: Berarti yang saya lihat itu benar. Jadi penguasaan bola Portugal itu tinggi memang. Di atas 50%, di atas 60% bahkan ketika menghadapi beberapa tim. Dari babak penyisihan sampai dengan babak terakhir lawan Kroasia. Tapi perputaran bola, penguasaan bolanya itu untuk umpan ke depan itu bisa dihitung dengan jari. Sementara bola mengalir ke tengah, ke belakang, ke tengah, ke belakang itu banyak banget, Bu.
1: Iya, jadi oper-operannya istilahnya cuma untuk menguasai bola agar tetap ada di kaki pemain Portugal, bukan untuk mencari ruang di daerah pertahanan lawan
0: gitu. Itu karena tidak menemukan celah karena pertahanan yang solid dari tim lawan, atau ada hal lain ini dari penglihatan Bu Nova?
1: Iya, ada banyak ini, ada mungkin mereka belum in banget.
0: Belum in ya?
1: Atau enggak juga belum mendapatkan insight dari pelatih Roberto Martinez begitu. Ada juga mungkin salah komunikasi ketika misalnya sudah ada ruang terbuka waktu lawan terakhir itu lawan Kolombia. Mereka sebenarnya kayaknya saya sebagai penonton,
0: kok nggak diumpan nih? Ya, kok nggak diumpan gitu ya?
1: Gergetan ya? Ada ruang kosong loh, nggak? Dia nggak ngasih itu.
0: Iya.
1: Yang jadi masalah di Portugal itu selain juga adalah ketika mereka bertahan, ini para pemainnya kurang menjaga pemain lawan dengan ketat ya. Jadi pemain lawan bisa punya ruang untuk menguasai bola, bisa punya ruang untuk kemudian mengancam gawang mereka begitu.
0: Oke. Filosofi menguasai bola artinya menguasai pertandingan mungkin ada benarnya. Menguasai bola artinya tim lawan tidak punya kesempatan untuk mencetak skor karena bola masih ada di kaki kita, itu ada benarnya juga. Tapi kalau dari grafik yang saya lihat kemarin itu bahwa Portugal penguasaan bolanya itu lebih banyak oper-operan di tengah dan ke belakang, rasanya kayak ada yang kurang rohnya ya dari Portugal ini, yang harusnya depannya itu luar biasa, apalagi punya Bruno Fernandes yang di Premier League top assist sepanjang sejarah bahkan ya kalau nggak salah.
1: Iya,
0: 21 asis melebihi top asis sebelumnya, legenda dari Liga Inggris, tapi tidak terlihat di sini. Asis-asisnya masih belum ada yang matang, tapi yang justru terlihat adalah bagaimana memanfaatkan bola mati justru kalau dari Portugal.
1: Iya, ini bola mati juga Spanyol sebenarnya juga punya kemampuan untuk
0: mengeksekusi ya.
1: Bola mati, untuk memaksimalkan bola mati, makanya nanti di pertandingan ini kita akan lihat. Selain dari open play, bola-bola mati juga patut diwaspadai ya. Tapi dua kiper ini Diogo Costa
0: dan Simon.
1: Unai Simon sama-sama punya kemampuan yang juga bagus. Ini makanya kedua tim ini adalah kedua tim yang layak difavoritkan, kedua tim yang punya nama besar, tapi di awal mereka masih belum in. Nah, sementara Spanyol udah mulai step in, udah mulai masuk, udah mulai agak kelihatan oke.
0: Iya.
1: Portugalnya masih agak kurang nih. Jadi ya mereka punya potensi, tapi belum bisa menggaransi tempat nih nanti nih.
0: Oh gitu. Oke. Jadi kalau di Portugal ada Cristiano Ronaldo, ada suaranya enggak? Oke, sebentar ya. Kita coba cek dulu. Halo Bung Senpi.
8: Enggak ada.
0: Oh, saya mendengar suara Bung Sepi, tapi Bung Sepi nggak mendengar suara saya. Oke, baik. Oke, nanti kita coba cek lagi ya. Dan sebelum sampai nantinya kick off babak pertama, tadi saya teruskan lagi. Di Portugal itu punya Cristiano Ronaldo, walaupun bukan masa prime-nya dia mungkin sekarang. Usianya sudah 41 ya. Sementara di Spanyol, Lamine Yamal. Catatan saya di lawan Austria itu kalau main game bola konsol seperti PS ataupun FIFA itu kebanyakan giring. Tidak jarang dia mencoba untuk penetrasi, masuk ke kotak penalti, keluar lagi, giring-giring, lalu shoot. Akhirnya di penghujung babak kedua diganti. Nggak nyetak skor dia. Dia sempat nyetak skor, cuman dianulir wasit, offside. Ini ada apa dengan Lamine Yamal ini, Bu?
1: Ya, Lamine Yamal kalau saya lihat memang sepertinya diberikan kebebasan untuk berkreasi, kebebasan berekspresi, mengolah bola. Memang jadi salah satu pemain yang jadi andalan ya di saat Spanyol saat ini, meskipun usianya baru 18. Nanti 13 Juli dia ulang tahun, makanya ini dia lagi nyari kado nih.
0: Pantes. Ingin bersinar, saatnya bersinar gitu ya.
1: Ini kalau dibandingin sama Ronaldo, ibaratnya Ronaldo sudah memasuki masa senja, ini masih fajar nih.
0: Masih saya. Oh gitu. Oke, baik. Jadi memang ya namanya juga jiwa muda ya, dan juga mungkin diberikan kebebasan dari pelatih Spanyol, yaitu Luis de la Fuente. Sementara dari Portugal kita lihat ada Roberto Martinez.
1: Dua-duanya sama-sama Spanyol.
0: Kalau dulu kita lihat one touch football, tiki takanya terlihat banget Spanyol, namun sekarang agak jarang terlihat itu. Apa penyebabnya, Bung? Apa maksud tidak relevan lagi kalau bicara soal seperti Inggris, kick and rush, tiki taka dan sebagainya, itu gimana?
1: Kalau sekarang sih sebenarnya sepak bola Spanyol, timnas Spanyol masih
0: tiki taka.
1: Tapi memang di bawah arahan Luis de la Fuente ini, tiki takanya memang nggak kayak 2010 ya. Lebih ke mereka juga tiki taka, mereka umpan kaki ke kaki dan dipadukan dengan permainan yang cepat, permainan okay, agresif, permainan yang memaksimalkan kombinasi misalnya kayak segitiga, 1-2
0: iya, gitu. Oke, okay, baik, ini jelang kick off, mungkin babak pertama ini skor kira-kira berapa babak pertama? 1-1?
1: 1-1 boleh lah ya.
0: 1-1 boleh lah ya, baik, kita segera menuju ke rekan kami, ada Bung Erik dan juga Bung Senpi.
8: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Portugal versus Spanyol.
0: Bung Erik, Bung Senpi, silakan.
9: Ya, baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Saat ini kick off babak pertama, babak 16 besar antara Portugal menghadapi Spanyol baru saja dimulai, dan saat ini Portugal berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna merah-merah, kaos kaki merah. Sementara Spanyol berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna putih-putih, kaos kaki putih. Dan saat ini saudara pendengar, dari sisi sebelah kiri Lamine Yamal terus saja mendapatkan umpan dan kini sudah tarik ke belakang. Di sana ada Kubarsi, masih Kubarsi mencari rekannya. Kubarsi di garis tengah lapangan pertandingan, umpan ke tengah, kali ini kembalikan ke sisi sebelah kiri, ditarik lagi mundur ke belakang kepada kiper dari Spanyol Unai Simon, lalu dorong ke depan, berikan kepada Pau Kubarsi tadi. Maksudnya terjadi perebutan, kali ini saudara pendengar terjatuh João Félix ataupun João Neves. Pelanggaran, dan saudara pendengar dapat kami informasikan juga bahwa pertandingan pada pagi hari ini dipimpin oleh wasit Anthony Taylor asal Inggris. Dan saat ini saudara pendengar, Spanyol berhasil rebut bola melalui kaki Cucurella barusan. Kali ini belikan ke belakang kepada Pedri, saat ini kuasai bola. Umpan ke tengah kepada Dani Olmo, alirkan bola ke sisi sebelah kanan Lamine Yamal tadi, namun penguasaan bola yang tidak akurat dari Lamine Yamal, bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan, dan kali ini lemparan ke dalam bagi Portugal sudah dilakukan Nuno Mendes, lempar jauh ke depan, jadi duel-duel bola udara. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Spanyol, dan kali ini Spanyol dari lapangan tengah, tendangan langsung, wow, hampir saja tadi Michael Oyarzabal tadi berhasil memanfaatkan.
10: Saudara pendengar, berapa Anda berada di pagi hari ini, program Solo RRI Wamena hadir menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini ya. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda. Selamat menikmati hari-hari Anda untuk hari ini.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara dan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Wamena Program 1 mengudara dari kawasan Jalan Amekani 64 Wamena Papua melalui gelombang 97,1 MHz. Menyelenggarakan acara siaran untuk hari ini Selasa 7 Juli 2026. Dari studio aku mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka.

0: Saudara pendengar manapun Anda berada di pagi ini, kita akan ikuti pertandingan untuk hari Selasa 7 Juli 2026 antara Portugal dan juga Spanyol. Kita ikuti bersama.
1: Tarik ke belakang kepada Vega. Masih Vega menguasai bola. Posisi sebelah kiri. Kali ini dialirkan bola kepada Bruno Fernandes. Berikan bola pendek ke tengah kepada João Neves. Pendek lagi kepada Vitinha, tarik mundur ke belakang kepada Nuno Mendes. Berikan umpan 1-2 dengan Bruno Fernandes, namun mampu dicuri. Kali ini Spanyol melakukan serangan balik cepat dari kaki Michael Oyar. Sebuah peluang yang cukup cantik tadi didapatkan oleh Michael Oyar Zabal, yang setelah berhadapan satu lawan satu dengan kiper, namun sayang sekali tendangan kaki kiri Michael Oyarzabal tadi masih melenceng tipis di sisi sebelah kiri gawang dari Portugal. Belum beruntung nampaknya pemain Real Sociedad tersebut, karena peluang cantik, peluang manis yang didapatnya belum menemui sasaran. Kali ini Portugal melalui kaki Ronaldo membawa bola mendekati kotak penalti. Kirimkan bola kepada Vitinha, alirkan ke sebelah kiri. Kali ini masuk ke jantung pertahanan dari Spanyol. João Felix masih mengotak-atik dia. Ada satu pemain yakni Rodri yang berusaha menempel ketat. Umpan ke tengah tadi kepada João Neves tadi, namun berhasil dicuri tadi oleh Pau Cubarsí. Namun wasit Anthony Taylor sudah meniupkan peluit karena bola tadi sudah bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Dan kali ini justru tendangan sudut didapat oleh Portugal di babak pertama yang sudah memasuki menit ke-9. Akan dilakukan oleh Bruno Fernandes. Ada 4 pemain dari Portugal yang sudah berada dalam kotak penalti Spanyol, termasuk sang kapten Cristiano Ronaldo yang ditempel ketat oleh Rodri. Sudah berikan isyarat Bruno Fernandes, melambung tinggi datangnya bola, disundul saja bola. Kali ini bola jatuh di kaki pemain Portugal, tendangan langsung tadi masih membentur. Bola kembali jatuh di kaki pemain Portugal, tarik mundur ke belakang kepada kiper Diogo Costa. Langsung tendang bola jauh ke depan, jatuh di kaki Bruno Fernandes, namun berhasil dicuri tadi oleh Rodri. Alirkan bola ke belakang kepada kiper Unai Simon. Tendang bola jauh ke depan, kembali jatuh di kaki Renato Vega. Pendek saja berikan kepada Vitinha. Tarik mundur ke belakang kepada Ruben Dias, balikan kepada Vitinha. Kali ini alirkan ke sektor sebelah kiri. Kirimkan umpan crossing tadi Pedro Neto, namun masih membentur. Bola kali ini jatuh di kaki Vitinha. Masih Vitinha kuasai bola, berikan lagi kepada Pedro Neto. Masih Pedro Neto, ada 2 pemain Spanyol yang berusaha menempel ketat. Berikan ke belakang kepada Vitinha. Tarik mundur ke belakang kepada Renato Vega. Alirkan bola ke tengah kepada Nuno Mendes. Berikan lagi kepada Vitinha, masih Vitinha. Ke depan kepada Bruno Fernandes tadi, maksudnya umpan kepada João Felix tadi, namun bola tadi mampu dibaca umpan tadi, dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh Bruno Fernandes terhadap pemain dari Spanyol yakni Alex Baena. Pelanggaran sudah dilakukan, tendangan bebas. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Unai Simon. Berikan bola ke depan kepada Michael Oyarzabal. Alirkan bola ke tengah kepada Dani Olmo. Oh, berhasil dicuri. Kali ini Bruno Fernandes berikan ke depan kepada Cristiano Ronaldo. Masih Cristiano Ronaldo. Sebuah tendangan tadi Cristiano Ronaldo. Hampir saja. Sebuah upaya tadi memanfaatkan umpan dari Bruno Fernandes tadi. Ronaldo tadi. Namun tendangannya tadi masih mampu diblok dengan cukup baik tadi oleh Unai Simon. Kembali, kali ini Portugal mendapatkan tendangan sudut, kali ini dari sisi sebelah kiri gawang Spanyol. Siap-siap, ada 5 pemain dari Portugal yang sudah berada dalam kotak penalti Spanyol. Akan dilakukan oleh Nuno Mendes, memberikan isyarat dengan tangan kanannya. sudah dilakukan. Tinggi datangnya bola, disapu saja bola tadi, menjauhi kotak penalti dari Spanyol. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Portugal. Bruno Fernandes tadi maksudnya umpan kepada Nuno Mendes. Kali ini Nuno Mendes terjatuh, Nuno Mendes. Namun bukan sebuah pelanggaran, terjadi perebutan kali ini. Namun berhasil tadi diamankan saja bola oleh Rodri tadi, yang langsung mengirimkan umpan ke sisi sebelah kiri. Cucurella tadi, masih Cucurella, berikan lagi ke tengah kepada Pedri, masih Pedri, menyisir lapangan tengah, umpan ke depan kepada Lamine Yamal, masih Lamine Yamal, dicuri tadi oleh Nuno Mendes. Namun bola justru kembali jatuh di kaki para pemain Spanyol, kali ini dari sektor sebelah kiri. Cucurella tarik mundur ke belakang kepada sang kapten Rodri. Kanan berikan bola kepada Cubarsí, masih Cubarsí menguasai bola, umpan ke depan kepada Yamal tadi, kembalikan kepada Cubarsí, umpan terobosan tadi namun mampu dibaca tadi, kali ini melalui kaki João Félix. Portugal berusaha mencoba kembali membangun serangan, namun lagi-lagi bola berhasil dicuri, kali ini Dani Olmo. Dani Olmo masih menguasai bola di sisi ataupun di lapangan tengah, kirimkan umpan terobosan tadi, sebuah tendangan dilakukan tadi oleh pemain dari Spanyol tadi, nampaknya Alex Baena memanfaatkan kelengahan barisan pertahanan dari Portugal, namun sayang tendangannya masih meluncur deras di atas mispar gawang dari Portugal. Kali ini tendangan gawang sudah dilakukan ke depan, namun bola kembali justru jatuh di kaki para pemain Spanyol. Cucurella menguasai bola, umpan pendek kepada Cubarsí, berikan kepada Rodri, masih mencari rekannya Rodri, membawa bola pelan tengah lapangan pertandingan. Masih Rodri, alirkan ke sektor sebelah kiri, ada Cucurella, kembalikan kepada Rodri, masih Rodri menguasai bola, berikan kepada Pedri, pendek kepada Cubarsí, alirkan ke sisi sebelah kanan, ada João Félix ataupun Alex Baena, kembalikan bola kepada Rodri, masih Rodri menguasai bola, ke depan kepada Pedri, berikan kepada Alex Baena, masih Alex Baena menguasai bola, alirkan ataupun pindahkan bola ke sektor sebelah kanan, tarik mundur ke belakang kepada Pau Cubarsí, masih Cubarsí, pendek saja kepada Pedri, kembalikan kepada Cubarsí, depan kepada Poro, namun umpan yang tidak akurat berhasil dicuri oleh Bruno Fernandes, kirim umpan pendek kepada João Félix, tarik lagi mundur ke belakang di sektor sebelah kiri. Kali ini Nuno Mendes menguasai bola, ngotak-atik dia, ada dua pemain dari Spanyol yang berhasil dilewati, pindahkan lagi bola ke sektor sebelah kiri kepada Bruno Fernandes, umpan terobosan tadi kepada Nuno Mendes, namun bola lebih dekat kepada Unai Simon yang langsung mendorong bola ke tengah kepada Rodri. Rodri kali ini berikan kepada Lamine Yamal di sektor sebelah kiri. Lamine Yamal, sebuah tendangan, masih mampu diblok tadi, tendangan lagi. Oh, sebuah peluang tadi dari Lamine Yamal tadi, namun masih mampu diblok tadi oleh kiper Diogo Costa, dan sebuah bola muntah tadi dimanfaatkan oleh Alex Baena yang langsung lakukan tendangan, namun lagi-lagi mampu dibaca tadi tendangan tersebut oleh kiper dari Portugal, Diogo Costa. Kembali kali ini tendangan sudut bagi Spanyol dari sisi sebelah ataupun ya, tendangan sudut bagi Spanyol kali ini dari sisi sebelah kiri gawang Portugal akan dilakukan oleh Alex Baena. Sudah dilakukan, tinggi datangnya bola, disapu saja. Kali ini bola jatuh di kaki Lamine Yamal, kirimkan umpan ke sektor sebelah kiri. Cucurella, sebuah umpan tarik melambung tadi, namun tidak menemui sasaran. Bola justru kembali jatuh kali ini dari kaki Lamine Yamal, sebuah umpan crossing, terjadi duel bola udara. Kembali tadi maksudnya Alex Baena memberikan umpan kepada Lamine Yamal, namun bola justru bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini lemparan ke dalam bagi Portugal dari lini pertahanan di sisi sebelah kiri mereka. Dan sudah memasuki menit 17 di babak yang pertama, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
2: Iya, pertandingan mulai dengan tempo yang cukup tinggi di mana kedua kesebelasan saling memberikan serangan. Kali ini menit 17, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Terjadi pergantian jersey nampaknya yang dilakukan oleh Nuno Mendes tadi. Bek kiri dari Portugal kali ini memegang bola, lemparkan ke dalam dari sebelah kiri, sudah dilakukan ke depannya, masuk dari Cristiano Ronaldo, disapu saja tadi oleh Paulo Barsi. Dorong kali ini para pemain Portugal, masih kali ini dikuasai oleh kiper dari Portugal dari belakang, Diego Costa ke depan, ke sebelah kanan, maksudnya tadi jatuh kepada Neto tetapi lebih dekat kepada Kukurea. Kali ini ke tengah lagi Pedri ataupun Rodri, para pemain dari Spanyol, geser ke sebelah kiri kepada Alex Baena. Alex Baena berlari sel ini, masuk ke kotak penalti, berbahaya di sliding tadi, masih satu pemain dari Portugal, diambil lagi tadi, satu pelanggaran tadi oleh Alex Baena. Sayang sekali memang aksi dilakukan tadi oleh Pedro Neto dan dijatuhkan, masih memang di pertahanan sendiri dari Portugal, belum ada umpan ataupun yang bisa memang mencetak gol hingga menit ke-18 ini. Skor masih 0-0 kali ini. Dari belakang Diego Costa, tendangan bebas saja di dalam kotak penalti dengan jersinya berwarna hijau stabilo kali ini sudah dilakukan melambung mengelewati garis tengah. Tujuh ada Cristiano Ronaldo, lebih dekat kali ini kepada bek Laporte, dibuang saja tadi ataupun tadi ada Kubarsi. Kali ini jatuh di penguasaan dari Lamine Yamal, ke tengah lagi kepada Pedri. Pedri kali ini alihkan ke sebelah kiri, menggiring bola, dihadang oleh dua pemain dari Portugal, diambil kali ini oleh para pemain dari Portugal. Kali ini dari sebelah kanan Ruben Dias, umpan lagi ke Joao Cancelo, back pass lagi kali ini, masih di pertahanan Portugal, ke tengah kepada Vitinha, tahan sejenak kepada Ruben Dias alirkan ke sebelah kiri kepada Renato Vega, masih menggiring bola, ke tengah lagi kepada Vitinha ke sebelah kiri kali ini, dorong kepada Joao Neves, tidak terlalu mau buru-buru, sehingga dibalikan lagi kepada Nuno Mendes kali ini para pemain Portugal. Portugal yang berada di sebelah kanan kami dan juga Spanyol berada di sebelah kiri kami. Kali ini Joao Neves masih kali ini back pass lagi, bermain-main terus dari tengah para pemain Portugal, dihadang tadi oleh Daniel Olmo, back pass kali ini ataupun ke depan kepada Cristiano Ronaldo, 1-2 kali ini Vitinha kepada Joao Neves, masih Joao Neves umpan lagi ke belakang, tidak mau terburu-buru sehingga kembali lagi kali ini ke sebelah kiri, dorong kali ini ke sebelah kanan, menjadikan aliran lagi kali ini dari tengah kepada Bruno Fernandes, lewati garis tengah Ruben Dias ke sebelah kanan kepada Joao Cancelo, kali ini coba berlari, dihadang satu pemain dari Spanyol, Joao Cancelo bermain 1-2 bersama Neto, bermain-main kali ini masih kembali kepada Neto, dorong kepada Bruno Fernandes, umpan 1-2 dapat Davinati, tendangan kaki kiri tadi, maksudnya Joao Cancelo, sayang memang posisinya terlebih dahulu offset nampaknya tadi Bruno Fernandes yang sudah terlalu di belakang garis pertahanan dari Spanyol, hanya hasilkan tendangan bebas saja menit 20 pendek tadi dilakukan dalam kotak penalti oleh Laporte ke kiper Unai Simon, dorong lagi ke sebelah kanan kepada Paul Kurbasi, ke tengah lagi kepada Dani Olmo, pemain dari Barcelona ini kepada Pedri dari sebelah kiri ataupun tengah para permainan dari tim Spanyol. Dari tengah lini kali ini masih Pedri bersama tadi Rodri, berdua kali ini bersama Almo, ke depan yang masuk adalah Mikel Oyarzabal, dorong lagi kepada Almo kali ini, masih bermain-main Olmo kali ini, mencari kawan, ke depan lagi kepada Oyarzabal, ke sebelah kiri kepada Kukurea, dorong ke tengah lagi, masih dihadang oleh satu pemain dari Portugal, lolos kali ini berbahaya tetapi dialihkan lagi ke belakang, dorong kepada Rodri, pemain dari Manchester City, ke sebelah kiri lagi kepada Pedri tahan sejenak, diintai tadi oleh para pemain dari Portugal, alirkan ke sebelah kanan kepada Laporte yang cukup jauh kali ini membantu serangan, masih kali ini Spanyol meminta para pemain lainnya untuk maju, tetapi hadangan tadi dilakukan terhadap Alex Baena. Sayang sekali memang jika lolos berbahaya tadi, sehingga dihadang tadi oleh Joao Cancelo, diraih bahkan badannya dari sebelah kiri. Sebuah peluang kali ini bagi tim Spanyol di menit 21 memasuki menit detik 43. Posisinya berada di sebelah kanan pertahanan dari Portugal. Akankah diambil oleh siapa gerangan Alex Baena namanya akan menghadapi bola. Menaruh bola kali ini di tanah, mengincar kawan-kawannya kali ini, menatap tajam ke dalam kotak penalti. Kita nantikan satu pagar betis dilakukan oleh Portugal, oleh Pedro Neto. Sementara beberapa pemain, 5 pemain dari Spanyol berada dalam kotak penalti Portugal. Kita nantikan wasit masih mengatur bagaimana para pemain agar tidak saling tarik-menarik. Peluit sudah dibunyikan, kali ini kita nantikan Alex Baena melengkung kali ini ke dalam kotak penalti. Masih bisa dihadang oleh pemain dari Portugal. Bola kedua tadi tapi mengenai tendangannya terhadap kepala Kukurea. Sehingga memang tadi menyebabkan bola yang tidak mengarah ke gawang ini berbelok arah sehingga tendangan gawang. Dan wasit asal Inggris Anthony Taylor juga meniupkan peluit tanda hydration break. Bung Nova, hingga memasuki menit 22 ini permainan kedua tim seperti apa?
3: Ya, ini kalau kita lihat dari menit kick off sepak mula sampai sekarang menit ke-23, Spanyol tampak lebih baik, Spanyol tampak bisa lebih menguasai bola. Mereka melakukan high pressing, juga counter pressing, artinya ketika Portugal menguasai bola, pemain Spanyol buru-buru untuk memburu bola, lekas untuk tidak membuat pemain Spanyol bisa memiliki ruang untuk mengkreasikan serangan. Sementara Spanyol sendiri ketika memegang bola, mereka bisa mengalirkan bola dengan cepat, mengalirkan bola dari kaki ke kaki, dan mencari ruang kosong di daerah pertahanan lawan. Sebaliknya, Portugal masih bermain seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Mereka masih menguasai bola, oper ke kanan, oper ke kiri, sekedar untuk menguasai bola saja, tidak untuk mencari peluang. Sebenarnya kalau untuk Ronaldo sendiri memang agak terisolasi, agak teralienasi begitu, karena memang agak jauh jaraknya dengan pemain-pemain lain, karena memang Ronaldo agak kurang untuk melakukan pressing. Dia tahu, dia paham dirinya harus membatasi pergerakan, karena nanti bisa capek, bisa nggak kuat sampai 90 menit. Dan untuk di Spanyol sendiri, sosok Lamine Yamal masih belum terlihat belum terlihat menonjol. Memang Lamine Yamal ini mengakui dia agak kurang nyaman jika harus berhadapan dengan Nuno Mendes yang saat ini ada di sisi kiri pertahanan dari Portugal, yang mana head-to-head langsung dengan dirinya.
2: Ya, tapi tadi ada satu peluang dari Ronaldo masih dimentahkan, dan juga dari Spanyol ada double save dari kiper. Itu melihatnya seperti apa, Bu?
3: Iya, tadi ada sebuah peluang yang dimiliki Cristiano Ronaldo diawali dari sebuah kesalahan pemain-pemain Spanyol ya, ketika menguasai bola di daerah pertahanan sendiri terlalu lama. Kemudian ada Bruno Fernandes mengambil alih bola, merebut bola, dan ya, Ronaldo usia boleh 41, fisik mungkin sudah berkurang, tetapi masih punya insting mencetak gol, itu dia. Sementara untuk Spanyol sendiri memiliki 3 shot on target hingga menit ke-23 tadi, dan 3-3-nya luar biasa ini penampilan Diogo Costa, semuanya mentah di tangan Diogo Costa. Ini lagi-lagi Diogo Costa ibaratnya sebagai ya penyelamatnya Portugal di saat cara bermain Portugal untuk bertahan kurang meyakinkan.
2: Ya, kita nantikan karena memang sudah langsung ada instruksi dari kedua pelatih, terutama dari Portugal tadi Roberto Martinez sampai harus dipanggil oleh wasit agar memang kedua ataupun pemain-pemain dari Portugal agar bersiap kembali untuk melakukan pertandingan di babak pertama ini hingga memasuki menit ke-25. Skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan, di mana kali ini Portugal berada di sebelah kanan kami menggunakan jersey berwarna merah ati, sedangkan Spanyol berada di sebelah kiri kami menggunakan jersey berwarna putih. Kali ini pertandingan akan kembali bergulir dari tendangan gawang oleh Renato Vega. Nampaknya akan dekat saja kepada kiper, kita nantikan karena dihadang oleh Dani Almo tadi. Dorong lagi, coba lagi, umpan ke sebelah kanan, digeser lagi kepada Ruben Dias, jauhkan saja ke depan. Tadi yang dimaksud adalah Neto, kali ini bisa lolos dari Kukurea, tetapi masih bisa dihadang tadi oleh Kukurea, tetapi terjatuh si Kukurea telah hanya menghasilkan ataupun lebih dekat kepada kiper dari tim Spanyol. Unai Simon kali ini geser lagi ke sebelah kanan, Pau Kurbarsi kali ini geser lagi ke depan. Yang dimaksud adalah para pemain dari Spanyol tadi, Pedro Porro dorong ke depan, dihadang tadi Joao Felix. Sayang sekali memang masih bisa aliran bolanya dibaca dengan baik oleh Joao Felix. Pemain dari tim Al-Nassr ini yang juga satu tim bersama Cristiano Ronaldo lempar saja tuh dari Pedro ke belakang, dorong kali ini kepada Kubarsi, tahan sejenak Kubarsi kepada Rodri, Rodri ke back pass lagi kepada Unai Simon, tahan sejenak, keluar dari sarangnya Unai Simon, masih menimbang bola, melihat para pergerakan pemain dari Spanyol, alirkan ke sebelah kanan jauh, tapi dipotong oleh Nuno Mendes kali ini, jauh kali ini para pemain dari Portugal, sebelah kali kiri lagi ada Nuno Mendes, dicuri tadi maksudnya oleh Lamine Yamal, tapi sayang memang bola yang dicuri juga keluar lapangan, sehingga lemparan ke dalam kali ini dari sektor sebelah kiri. Pertahanan dari tim Portugal angkat bola kali ini, Nuno Mendes, siapa gerangan yang akan dituju ke depan, nampaknya yang tuju adalah sebelah kiri Bruno Fernandes, tetapi lebih dekat kepada para pemain dari Portugal, kembali kali ini dari tengah, alirkan ke sebelah kiri kepada Bruno Fernandes, masih kali ini kepada Vitinha, Vitinha dari tengah ke sebelah kanan jauh kali ini kepada Joao Cancelo, tahan sejenak Joao Cancelo, dihadang satu pemain, Cristiano Ronaldo kali ini menggiring bola, back pass ataupun alirkan ke sebelah kanan kepada Neto, balik lagi kepada Ronaldo, bermain 1-2 kali ini, Ronaldo agak ke sebelah kanan, alirkan lagi ke belakang kepada Vitinha, kali ini Vitinha dari tengah, dihadang satu pemain dari Spanyol, dorong ke sebelah kiri kali ini kepada Bruno Fernandes, tidak mau terburu-buru para pemain dari Portugal, sehingga menahan terlebih dahulu, bahkan mengoper lagi ke belakang, jauh ke pertahanan sendiri kali ini, Vega, Renato Vega, ke sebelah kanan kepada Ruben Dias, Ruben Dias dorong lagi kepada Joao Cancelo,

Bolanya agak sedikit mengenai tangan kiri dari Neto. Sudah dilakukan tendangan bebas bagi Spanyol kali ini dari pertahanannya, dari belakang kepada Laporte kali ini, ataupun Paul Cubarsí. Masih Cubarsí, dorong kali ini berbahaya kepada Dani Olmo kali ini Spanyol. Dan sebelah kanan Yamin Yamal didekati tadi oleh Poro. Kali ini Poro umpar ke dalam kotak penalti, hampir saja tadi tidak. Kalau tidak ada memang tadi hadangan dari Nuno Mendes, bahaya umpan yang dilakukan oleh Poro dari sebelah kanan, tapi mampu dihadang dengan baik sambil menjatuhkan diri tadi. Nuno Mendes hanya hasilkan tendangan sudut kali ini dari sebelah kiri gawang dari Diogo Costa dari Portugal, akan diambil oleh pemain nomor 15 Alex Baena. Kali ini masih menimbang, pendek saja kepada Dani Olmo ke belakang lagi kepada Yamin Yamal, dorong lagi ke tengah, masih para pemain dari Spanyol. Poro kali ini ke sebelah ke kiri ada Cucurella, masih ke Dani Cucurella, masih ke belakang kepada Pedri. Kali ini Pedri ancang-ancang umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya, masih ada satu pemain lagi. Telah mentah tadi hasil pertahanan yang baik tadi dilakukan oleh kiper. Sayang sekali bola kedua dari Dani Olmo tidak menemui temannya, bahkan hampir tadi menjadi gol. Sayang sekali, memang tertangkap offside juga sepertinya, tapi kita nantikan apakah memang hanya goal kick. Tapi ini adalah umpan terbaik ataupun peluang terbaik di mulut gawang. Tendangan gawang sudah dilakukan ke sebelah kanan Juan Cancelo kali ini. Masih para pemain Portugal dihadang dari belakang tadi. Cristiano Ronaldo mengerang kesakitan kapten kesebelasan dari Portugal ini. Dihadang tadi pergerakannya oleh pemain yang dari belakang juga mengikuti, yakni Aymeric Laporte, sangat jauh mengikuti Cristiano Ronaldo hingga ke pertahanan dari Portugal tadi. Hal ini bola dikuasai oleh Portugal dari sebelah kiri Bruno Fernandes, tetapi masih tadi bola yang diumpan ke depan terpatahkan oleh pergerakan yang dilakukan oleh Pedro Porro. Lemparan ke dalam saja kali ini akan diambil oleh Nuno Mendes dari sebelah kiri ataupun tepat di depan bench dari Spanyol. Kali ini ancang-ancang melihat kawannya, masih Nuno Mendes. Siapa gerangan yang akan dituju ke depan kali ini lebih dekat kepada Bruno Fernandes kan. Umpan lagi dicuri tadi oleh Yamin Yamal. Back pass lagi kali ini diambil alih oleh Bruno Fernandes. Berhasil ini Bruno Fernandes disebarkan lagi ke depan. Tuju tadi berbahaya tadi, salah pengertian atau salah meng-clearance bola dari Aymeric Laporte. Namun lebih dekat kali ini lagi kepada kiper Unai Simon yang menekan jersey berwarna biru. Dorong lagi kepada Rodri kali ini ke sebelah kiri kepada Pedri kali ini Spanyol dari tengah. Alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Paul Cubarsí. Dorong ke depan kepada tadi maksudnya Dani Olmo. Tetapi sayang memang umpan yang dilakukan lebih dekat kepada kiper dari Portugal Diogo Costa. Santai-santai saja Diogo Costa bermain-main kali ini di kotak kecilnya sendiri. Umpan ke depan yang dituju adalah Cristiano Ronaldo, dihadang oleh para pemain dari Spanyol kali ini. Jatuh kembali ke kotak penalti dari Portugal kali ini, diusir saja oleh Renato Vega ke depan. Maksudnya tadi satu pemain dari Portugal terjatuh, bukan sebuah masalah kali ini. Diambil lagi oleh para pemain dari Spanyol. Dari sebelah kanan kali ini Paul Cubarsí, dorong lagi kepada Rodri kali ini Spanyol. Santai sejenak Paul Cubarsí, masih mencari kawan ke tengah kali ini kepada Dani Olmo. Dorong kepada Mikel Oyarzabal kali ini ke sebelah kiri lagi Pedri. Dorong kepada Cucurella, bekerja sama-sama Alex Baena. Masih Alex Baena kali ini ke tengah kepada Pedri mencari kawan. Alirkan ke sebelah kanan kepada Poro kali ini. Langsung Lamine Yamal dihadang oleh Nuno Mendes kali ini. Memasuki jantung pertahanan, umpan ke depan, ada Olmo dalam kotak penalti. Sayang sekali umpan datar tadi dari Olmo. Tidak ada kawan yang memang menerima, tidak ada nama Mikel Oyarzabal tadi, sehingga lewat saja, dibuang oleh para pemain dari Portugal. Namun kali ini kuasai penuh lagi oleh Spanyol, hampir seluruh pemainnya berada di pertahanan dari Portugal. Dari belakang kali ini Laporte coba umpan ke sebelah kiri kepada Alex Baena, masuk ke kotak penalti. Baena dihadang oleh tadi Juan Cancelo. Baena masih kali ini dorong lagi kepada Cucurella kepala baik, ataupun Laporte kali ini dorong lagi ke sebelah kiri kepada Baena. Masih Baena umpan ke dalam kotak penalti melambung, masih disundul tadi oleh Vega, tapi kali ini masih belum berhenti. Bagaimana tubi-tubi kali ini Spanyol, dari sebelah kiri umpan ke depan yang dimaksud ada tadi para pemain dari tim Spanyol. Berbahaya kali ini Rodri di depan kotak penalti, alirkan ke sebelah kanan kepada Yamin Yamal, ke tengah lagi kepada Pedri kali ini coba merangsek ke dalam kotak penalti ke sebelah kanan Yamin Yamal masih, tapi dicocor saja tadi.

0: oleh Nuno Mendes, dan justru kali ini pelanggaran bagi tim dari Portugal yang memang membuat pelanggaran di kotak penalti, tetapi kali ini Portugal untuk mendapatkan bola, apakah memang lemparan ke dalam atau tidak, ternyata memang tendangan bebas untuk Portugal, dan hingga menit ke-34 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
1: Ya, baik, dari lini pertahanan sisi sebelah kiri Portugal lakukan tendangan bebas tadi Nuno Mendes, kembali bola kali ini dikuasai oleh Renato Vega dari lini pertahanannya, tendang bola jauh ke depan namun bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan Spanyol Poro tadi, umpan ke belakang kepada Kubarsi, pendek berikan kepada Rodri, berikan kepada Pedri, kembalikan kepada Kubarsi, masih mencari rekannya ke sisi sebelah kanan kepada Poro, kembalikan kepada Kubarsi, tarik mundur ke belakang kepada Rodri, kembalikan kepada Kubarsi, masih mencari rekannya, umpan terobosan tadi maksudnya kepada Oyarzabal, namun bola lebih dekat kepada Diogo Costa, kiper dari Portugal. Kali ini sudah dorong bola ke depan kepada Vitinha, kembalikan kepada Diogo Costa, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan kepada João Cancelo, tadi maksudnya ke depan kepada Pedro Neto, namun berhasil dicuri dan bola kali ini justru meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain Spanyol. Kali ini Pedri menguasai bola, pendek kepada Kubarsi, lari ke depan Kubarsi, masih mencari rekannya, tahan sejenak, berikan kepada Pedri, umpan ke sebelah kiri ada Oyarzabal, namun mampu dibaca tadi. Kali ini Portugal berusaha membangun serangan dari lini pertahanannya. João Cancelo alirkan ke tengah bola kepada Vitinha, masih mencari rekannya, ke depan kepada Cristiano Ronaldo, tidak mau terburu-buru, tarik lagi mundur ke belakang kepada Vega, balikan kepada Cristiano Ronaldo, ikan bola ke sisi sebelah kiri ada João Felix tadi, ikan ke tengah kepada Vitinha, pada João Neves kali ini, Cancelo kali ini di sisi sebelah kanan, berikan pendek kepada Bruno Fernandes, tahan bola sejenak, masih Fernandes, ikan bola kepada Neto tadi, kirimkan umpan crossing melambung, João Cancelo tadi sebuah peluang, dan bola muntah tadi dari Cristiano Ronaldo, namun sundulan Cristiano Ronaldo tadi mampu dibaca tadi oleh kiper Unai Simon tadi, yang dengan sigap metik bola di udara tadi untuk mengamankan gawangnya dari peluang emas tadi yang dimiliki oleh Portugal. Masih selamat gawang Spanyol di menit 37 babak yang pertama. Dan sementara itu wasit Anthony Taylor menghentikan sinyal pertandingan karena tadi melihat João Felix mengalami sedikit cedera, namun sudah mampu bangkit kembali. João Felix masih berbincang-bincang wasit Taylor dengan kiper Unai Simon. Nampaknya juga ada pemain lainnya dari Portugal, Pedro Neto, masih tergeletak di tengah lapangan, tampak masih kesakitan memegang kaki sebelah kanan. Wasit meminta tim medis untuk memasuki lapangan pertandingan dan memberikan perawatan. Ya, sebuah peluang tadi didapat oleh Cristiano Ronaldo tadi yang sambil menjatuhkan diri menendang bola tadi, namun sayang sekali tendangan pemain Al Nassr tersebut masih mampu ditangkap tadi dengan cukup baik tadi oleh Unai Simon. Saudara pendengar, sudah memasuki menit 38 detik 33. Oh, nampaknya sebuah insiden, sepatu dari Pedro Neto mengalami sedikit kerusakan, sepatu sebelah kanan di bagian belakang. Nampaknya tadi setelah berbenturan dengan pemain Spanyol, namun pertandingan sudah kembali dilanjutkan. Tendangan gawang Unai Simon langsung ke depan maksudnya kepada Oyarzabal. Terjadi perebutan Duel bola di udara pada João Félix tadi menguasai bola, sebuah pelanggaran dilakukan oleh Pedro Porro tadi nampaknya. Pelanggaran yang cukup keras tadi, mengambil kaki João Félix dari belakang, namun hanya pelanggaran biasa, tidak ada kartu yang dikeluarkan oleh wasit Anthony Taylor. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Nuno Mendes dari sektor sebelah kiri. Lambung bola pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada João Cancelo tahan bola dengan dadanya, ada Alex Baena yang membayang-bayangi dari João Cancelo. Sebuah peluang tadi João Cancelo, namun tadi mampu diputus tadi alir serangan tadi, dan bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali terjadi tendangan sudut bagi Portugal, kali ini dari sisi sebelah kiri gawang dari Spanyol. Nampak di pinggir lapangan, Pedro Neto sudah kembali mengenakan sepatu baru, untuk sepatu di kaki sebelah kanan nampaknya, yang tadi sempat mengalami kerusakan. Sudah dilanjutkan kembali, saudara pendengar. Saat ini bersiap-siap Nuno Mendes akan melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang Spanyol. Masih kita nantikan. Sementara ada 5 hingga 6 pemain Portugal yang sudah berada dalam kotak penalti dari Spanyol. Bersiap-siap Nuno Mendes, pendek saja kepada João Félix. Masih João Félix, kembalikan kepada Nuno Mendes. Tendangan langsung Nuno Mendes. Oh, masih membentur Mister Gawang tadi. Tendangan keras kaki kiri dari Nuno Mendes tadi masih membentur Mister Gawang Spanyol. Masih selamat gawang Spanyol hingga memasuki menit 41 ini. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Dan kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Nuno Mendes dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Portugal. Bersiap-siap Nuno Mendes. Masih memegang bola Nuno Mendes, lempar bola memasuki kotak penalti dari Spanyol. Oh, nampaknya wasit meniupkan peluitnya, meminta lemparan ke dalam diulang. Karena tadi ada insiden tarik-menarik antara pemain Portugal dengan pemain Spanyol di dalam kotak penalti Spanyol. Bersiap-siap Nuno Mendes, kembali melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan kali ini ke belakang kepada Vitinha. Kembalikan kepada Nuno Mendes. Kirimkan umpan tarik tadi, namun jatuh di kaki Dani Olmo. Terjadi perebutan bola. Kali ini Lamine Yamal membawa bola, menggiring bola ke depan dia. Masih Lamine Yamal, alirkan bola ke sebelah kiri, ada Alex Buena. Masih Alex Buena. Ada João Cancelo yang membayangi secara ketat, melakukan pressing. Disapu saja, di sliding, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Spanyol. Kali ini dari lapangan tengah, masih Lamine Yamal. Terjatuh Lamine Yamal, namun bukan sebuah pelanggaran. Bola bergulir pelan tadi dan dengan mudah diamankan oleh kiper dari Portugal, Diogo Costa tadi. Sebuah peluang tadi didapat oleh Lamine Yamal, namun sayang tadi terjatuh Lamine Yamal. Kali ini tendangan gawang sudah dilakukan oleh Portugal. Diogo Costa alirkan sebelah kanan kepada Ruben Dias, kembalikan kepada Diogo Costa, alirkan ke sebelah kiri Renato Vega, tarik ke depan ataupun dorong ke depan kepada Vitinha, berikan kepada João Neves, alirkan ke sebelah kiri Bruno Fernandes. Umpan terobosan tadi melambung, namun bola disapu saja, diamankan oleh pemain Spanyol. Kali ini bola justru jatuh lagi di kaki para pemain Portugal. Ada Cristiano Ronaldo, otak-atik dia, umpan ke belakang, berikan kepada Vega. Vega ke depan bola pada João Neves. Kali ini dialirkan bola ke sebelah kanan João Cancelo. Masih João Cancelo, endek berikan kepada Pedro Neto. Masih Pedro Neto, tarik mundur ke belakang kepada Vitinha. Umpan lagi ke belakang kepada Ruben Dias. Masih Ruben Dias, cari rekannya. Pendek kepada Renato Vega. Tengah kepada Bruno Fernandes. Kembalikan kepada Vega. Masih Vega, menggiring bola dia. Mendekati kotak penalti dari Spanyol. berikan bola kepada Nuno Mendes, namun masih Nuno Mendes. Tadi terjadi perebutan dengan Lamine Yamal, namun justru bola kembali jatuh di kaki para pemain Portugal. Kali ini dari sektor sebelah kiri, kirimkan umpan crossing melambung tadi Nuno Mendes, namun dengan mudah bola tadi dipetik di udara oleh Unai Simon. Berikan bola pendek saja kepada Aymeric Laporte. Kali ini Laporte membawa bola pelan, dia tengah kepada Rodri, berikan bola belakang kepada Kubarsi, balikan kepada Rodri, masih Rodri, alirkan bola ke sebelah kanan. Kali ini Pedro Porro tarik mundur ke belakang kepada Rodri, berikan ke depan kepada Dani Olmo. Kali ini dari sebelah kiri Alex Buena berbahaya mendekati kotak penalti dari Portugal, tarik mundur saja ke belakang. Lagi-lagi pemain Spanyol masih mencari celah pertahanan dari Portugal. Kali ini Dani Olmo kirimkan umpan kepada Mikel Oyarzabal. Mikel Oyarzabal mengotak-atik dia, namun mampu dibaca tadi oleh para pemain dari Portugal. Sebuah upaya lagi-lagi dilakukan oleh Rodri, tendangan dari luar kotak penalti, namun masih melambung jauh di atas mister gawang dari Portugal. Upaya dari Spanyol kali ini dilakukan oleh Rodri tadi, pemain yang kini memperkuat Manchester City di Liga Inggris. Kali ini bola lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan penyerangan Portugal. Siapakah yang akan melakukan? João Cancelo nampaknya. Masih Cancelo, masih mencari rekannya Cancelo. Umpan ke depan kepada Pedro Neto, balikan kepada Cancelo, pada Vitinha bola dialirkan ke tengah kepada João Neves. Masih Neves menguasai bola, ngotak-atik sendirian dia. Ada Lamine Yamal yang berusaha mendekati, kirimkan umpan terobosan, ada Cristiano Ronaldo. Oh, mampu dibaca tadi umpan, dengan mudah ditangkap oleh Unai Simon. Langsung alirkan bola ke depan kepada Pedri tadi. Pendek berikan bola kepada Rodri, alirkan kali ini ke sebelah kiri. Sektor penyerangan sebelah kiri dari Spanyol. Cucurella kali ini menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Alex Buena. Alirkan ke tengah kepada Rodri, berikan pendek kepada Dani Olmo, kepada Pedro Porro. Saat ini Lamine Yamal, sebuah upaya tadi Lamine Yamal, namun bola tadi dibuang saja oleh Nuno Mendes. Namun bersamaan dengan momen tersebut, Lamine Yamal sudah berada dalam posisi offset. Tadi upaya sempat dilakukan oleh Lamine Yamal, namun tendangannya tadi masih melenceng jauh di atas ataupun di sisi sebelah kiri mister gawang dari Portugal. Kali ini mencoba kembali membangun serangan, ada Dani Olmo terjatuh, sebuah pelanggaran tadi didapat Spanyol. Pelanggaran dilakukan nampaknya kepada Dani Olmo. Masih kita nantikan. Kali ini sebuah peluang didapat oleh Spanyol. Tendangan bebas dari luar kotak penalti, dan tidak begitu jauh jaraknya dari luar kotak penalti, agak menyamping ke sisi sebelah kanan gawang dari Portugal. Siapakah yang akan melakukan? Ada Alex Baena dan juga Lamine Yamal bersiap-siap di depan bola, namun akan dilakukan nampaknya oleh Alex Baena, memberikan isyarat kepada rekan-rekannya. Masih Alex Baena, kirimkan umpan melambung, ada Rodri, kirim umpan tarik tadi kepada Pedri ataupun Kubarsi tadi, namun nampaknya wasit meniupkan fluid karena pemain dari Spanyol tadi tertangkap sudah berada dalam posisi offset. Kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh Diogo Costa, sudah memasuki menit 3 extra time di babak yang pertama, di mana extra time diberikan sebanyak 4 menit ataupun 6 menit maksud kami. Tendangan gawang sudah dilakukan tadi maksudnya kepada João Félix, namun bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, Pedro Porro belakang kepada Kubarsi, Masih Kubarsi alirkan ke sebelah kiri kepada Laporte. Tendang bola jauh ke depan merawati garis tengah lapangan pertandingan. Di sana ada Alex Baena. Masih Alex Baena ditempel ketat tadi oleh João Cancelo. Berhasil dicuri bola. Langsung alirkan ke sisi sebelah kiri ada João Neves. Masih Neves. Menguasai bola Neves. Mencari rekannya Neves. Masih João Neves. Alirkan ke depan kepada João Felix. Kembalikan kepada Neves. Umpan 1-2 dengan João Felix tadi maksudnya memberikan umpan kepada Bruno Fernandes di sektor sebelah kiri, namun bola berkulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Spanyol. Kali ini Rodri kuasai bola di lapangan tengah, pendek kepada Mikel Oyarzabal, berlari kencang ke depan. Masih Oyarzabal alirkan ke sektor sebelah kiri. Kubarsi ataupun Kukuyela tadi tarik mundur ke belakang kepada Alex Baena tadi, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Portugal. João Cancelo sudah lakukan lempar ke belakang kepada Ruben Dias. Tendang bola jauh ke depan. Di sana ada João Felix. Masih João Felix, terjadi perebutan. Bola berhasil didapat tadi atau berhasil dikuasai oleh João Felix, namun sudah berada dalam posisi offside. João Felix nampaknya tadi yang sudah ditempel ketat oleh Pedro Porro. Oh, nampaknya sebuah pelanggaran tadi. Menarik tubuh dari Pedro Porro tadi, João Felix. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Unai Simon, kiper dari Spanyol yang kini memperkuat klub Athletic Bilbao. Masih Unai Simon. Sudah dilakukan tendang bola melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan, jatuh di sektor sebelah kiri. Kali ini Spanyol melalui kakek Alex Baena. Sudah tadi umpan kepada Oyarzabal, namun membentur tadi pemain dari Portugal. Dua lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Spanyol, dan bersamaan dengan momen tersebut wasit Anthony Taylor asal Inggris meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama. Dan saat ini babak yang pertama skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Dan saudara pendengar RRI, untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama antara Portugal menghadapi Spanyol akan kami serahkan kepada Bung Fajar dan rekan pengamat
2: Bung Nova. Terima kasih Bung Erik.

0: Masih kacamata 0-0, tapi kedua belah tim nampaknya juga mempunyai kans buat mencetak gol sebenarnya.
1: Iya.
0: Jual beli serangan, tapi bagaimana analisisnya di babak pertama ini, Bung, antara Spanyol melawan Portugal ini, Bung?
1: Iya benar ya, yang kurang cuma satu yaitu gol ya. Tadi berjalan cukup seru.
0: Seru.
1: Cukup menarik.
0: Iya.
1: Ada dominasi Spanyol, penguasaan bolanya sampai 55% kalau saya lihat di statistik.
0: Iya.
1: Memang permainan Spanyolnya udah Spanyol banget.
0: Sudah Spanyol banget.
1: Udah mereka melakukan penguasaan bola, mereka melakukan permainan cepat, mereka melakukan berbagai macam kombinasi bola-bola vertikal ke depan yang mereka lakukan ketika mereka mengalahkan Uruguay, mengalahkan Kroasia, mengalahkan Austria kemarin. Sementara di Portugal sendiri ya juga masih ada gap ya, masih bukan masih begitu-begitu aja.
0: Tapi yang jelas penampilan Cristiano Ronaldo ini cukup impresif babak pertama, tidak terlalu buruk-buruk banget.
1: Iya, Ronaldo memang tadi saya bilang ke Bung Senti agak jauh dari rekan-rekannya karena memang untuk bergerak terlalu banyak dia berpikir dua kali karena bisa enggak kuat 90 menit.
0: Oke.
1: Usia, tapi memang tadi insting untuk mencetak golnya tidak hilang, ada dua shot on target. Dari tiga
0: percobaan,
1: lima tembakan yang dibuat Portugal, dua diantaranya shot on target dan dua-duanya dari Ronaldo. Nah, meskipun satu tadi ada dari Nuno Mendes kena.
0: Nuno Mendes. Nah, iya itu sayang banget itu ya.
1: Itu nggak kehitung, ini tuh yang nggak kehitung on
0: target gitu. Tapi di sisi lain dari Spanyol belum terlihat Lamine Yamal, di mana dia?
1: Nah itu dia, sepertinya Lamine Yamal masih kurang serak ya karena dijaga Nuno Mendes. dia masih agak, memang mereka sudah pernah bertemu sekitar 4 kali baik di klub atau di tim.
0: Oh iya.
1: Itu
0: di Liga ya.
1: Memang merasakan apa ya, ini terlalu intimidatif pemain ini. Nuno Mendes ini pemain yang bisa mematikan lawan. Tadi beberapa kali kita lihat dia mencolong bola dari Lamine Yamal, tapi juga membantu Portugal ketika menyerang Nuno Mendes ini. Jadi salah satu pemain Portugal yang dini hari ini, yang pagi ini cukup bersinar menurut saya adalah Nuno Mendes dan kiper.
0: Dan kiper, iya.
1: Kiper Diogo Costa dan kiper Unai Simon, dua-duanya
0: luar biasa
1: terbang sana sini. Itu tinggal dikasih sayap jadi
0: superman. Jadi superman digesek. Oke. Terima kasih analisisnya karena jeda jelang babak kedua. Jadi Bung Nova juga jeda dulu, minum kopi dulu mungkin dan sebagainya, makan cemilan dulu ya. Silakan. Terima kasih. Nanti kita balik lagi di babak kedua. Terima kasih Bung Nova.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah.
1: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda-sekda kabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
2: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum, Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrian Nur, menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
1: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda-sekda kabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah ini kita terus dorong.
2: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
3: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
2: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

Demikian warta berita pagi ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id, follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Stripers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, berkabar lagi dimanapun Anda berada dan juga Bung Nova, kedua belah tim sudah masuk ke lapangan hijau. Tanda babak kedua pertandingan babak 16 besar antara Portugal dan Spanyol akan segera dimulai. Tapi kira-kira apakah akan ada gol atau justru kacamata lagi sehingga ada babak tambahan atau bahkan ada penalti dengan melihat dari berkaca dari babak pertama tadi, Bu?
1: Berharapnya ada gol ya, meskipun nanti seri ada adu penalti tetap ada gol, akan lebih seru.
0: Akan lebih seru. Oke, baik. Apakah ada pergantian pemain? Nampaknya masih belum ya. Masih belum terlihat ya.
1: Belum ada
0: ya. Masih ada Lamine Yamal dan juga Cristiano Ronaldo dan beberapa pemain yang masih bermain di babak pertama tadi. Dan untuk itu kita segera menuju ke Bung Erik Hamzah dan juga Bung Senpi Hilmansyah untuk memandu jalannya babak kedua antara Portugal melawan Spanyol pada pagi hari ini.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Portugal versus Spanyol.
0: Ya, Bung Erik dan juga Bung Senpi, silakan.
3: Ya, Fajar dan saudara pendengar. Kick-off babak kedua baru saja dimulai. Kali ini Spanyol langsung berupaya melakukan serangan dari sektor sebelah kiri. Alex Bonet kirimkan umpan melambung, disundul saja tadi oleh Renato Vega, namun bola kembali jatuh di kaki Cucurella, kirimkan umpan ke belakang namun tidak akurat, berhasil dicuri tadi oleh Pedro Neto yang menyisir sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Portugal, tarik mundur saja pelan ke belakang kepada Vitinha, alirkan bola ke tengah kepada Bruno Fernandes, kirimkan umpan crossing tadi maksudnya kepada Cristiano Ronaldo, namun bola berkulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang. Sudah dilakukan Unai Simon, pendek kepada Kubarsi, alirkan ke sektor sebelah kanan, di sana ada Pedro Porro namun dicuri tadi oleh Nuno Mendes, langsung back pass ke belakang kepada Diogo Costa, dorong ke depan kepada Ruben Dias, umpan pendek ke tengah kepada Renato Vega, tendang bola ke depan kepada João Neves, berikan kepada Vitinha, masih Vitinha, mundur ke belakang kepada Neves, balikan kepada Vitinha, masih Vitinha menguasai bola, ada Lamine Yamal yang menempel ketat, tarik mundur ke belakang kepada Renato Vega, pendek berikan kepada Vitinha, alirkan ke sektor sebelah kanan, kali ini ada Pedro Neto, melewati satu pemain dari Spanyol, Pedro Neto, berikan ke tengah kepada Vitinha, kembalikan kepada Pedro Neto, disapu saja bola. Oh, nampaknya membentur Pedro Neto. Lemparan ke dalam kali ini justru didapat oleh Spanyol dari sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan kali ini, Cubarsí menguasai bola dari belakang, alirkan ke kanan kepada Pedro Porro, depan kepada Lamine Yamal, balikan kepada Pedro Porro, umpan ke belakang kepada Cubarsí, berikan kepada Unai Simon, alirkan kali ini kepada Laporte di sektor sebelah kiri pertahanan. Tengah berikan kepada Dani Olmo, berhasil dicuri tadi oleh João Félix, berikan pendek kepada Cristiano Ronaldo, terjatuh Ronaldo tadi, dilanggar tadi oleh Dani Olmo. Memasuki menit 47 di babak yang kedua ini, tendangan bebas didapat oleh Portugal setelah pelanggaran dilakukan tadi oleh Dani Olmo. Pelanggaran tendangan bebas dari luar kotak penalti dari Spanyol, cukup jauh jaraknya, agak menyamping ke sisi sebelah kiri gawang dari Spanyol. Siapakah yang akan melakukan? Ada Nuno Mendes dan Bruno Fernandes. Sementara ada 6 pemain dari Portugal yang sudah mendekati kotak penalti dari Spanyol. Sudah dilakukan, siapakah? Masih Nuno Mendes, Bruno Fernandes melambung bola, dipetik saja bola di udara oleh Unai Simon, langsung dorong ke depan kepada Pedro Porro tadi, berhasil dicuri oleh Vitinha, masih Vitinha, alirkan bola ke tengah kepada João Neves, berikan lagi ke belakang kepada Bruno Fernandes, ke depan kepada João Cancelo, João Cancelo berbahaya, kirimkan umpan crossing tadi melambung, namun bola justru meninggalkan lapangan pertandingan. Tidak jelas tadi siapakah yang dituju. Cancelo tadi, tendangan gawang kembali akan dilakukan oleh belasan Spanyol. Sudah dilakukan Laporte pada Unai Simon, kiper dari Spanyol, dorong bola ke depan kepada Dani Olmo. Berputar-putar dia, Dani Olmo mencari rekannya. Back pass lagi ke belakang kepada Unai Simon. Tendang bola melambung tinggi ke depan. Tadi maksudnya kepada Oyarzabal, namun berhasil dicuri. Bola kembali justru bergulir ataupun jatuh di kaki para pemain Spanyol. Kali ini Pedri, masih Pedri mendekati kotak penalti dari Portugal. Alirkan bola ke sebelah kiri, ada Lamine Yamal. Masih terjadi perebutan, terjatuh Nuno Mendes. Tadi sebuah pelanggaran dilakukan oleh Lamine Yamal, pemain muda yang kini memperkuat klub Barcelona di Liga Spanyol. Lamine Yamal tadi terlibat duel dengan Nuno Mendes. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Renato Vega. Pendek berikan kepada Diogo Costa. Alirkan bola ke kanan kepada Ruben Dias. Tendang bola jauh ke depan, tidak jelas yang dituju. Namun bola tadi diamankan saja oleh Laporte. Depan kepada Rodri. Alirkan kali ini ke sebelah kiri. Ada Alex Buena. Tidak jelas tadi Alex Buena, dipatahkan saja serangan. Kali ini justru Portugal menyisir sisi sebelah kanan. Ada Pedro Neto memasuki kotak penalti dari Spanyol. Kirimkan umpan ke sana, ada Ronaldo di sana. Masih belum beruntung tadi Ronaldo, karena bola keras tadi mengalir sehingga tidak mampu dijangkau oleh Cristiano Ronaldo tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang ataupun lemparan ke dalam bagi Spanyol. Sudah dilakukan Dani Olmo, lempar pendek kepada Pedro Porro. Berada di lapangan tengah kali ini Alex Buena. Lebar ke sektor sebelah kanan dari Spanyol, Dani Olmo. Masih Dani Olmo, namun ditempel ketat, berhasil dicuri bola oleh Nuno Mendes. Masih Nuno Mendes. Oh, nampaknya umpan dari pemain Spanyol kepada Dani Olmo tadi. Bola justru bergulir keluar lapangan dan menjadikan lemparan ke dalam bagi Portugal. Sudah dilakukan oleh Nuno Mendes dari sektor sebelah kiri, berikan kepada Vitinha. Masih Vitinha berlari kencang dia, maksudnya umpan kepada Cristiano Ronaldo, namun mampu dibaca. Kali ini bola jatuh di kaki para pemain Spanyol dari sektor sebelah kanan. Kali ini Dani Olmo berikan ke depan kepada Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal, berbahaya, memasuki kotak penalti dari Portugal. Disapu saja umpan tarik dari Lamine Yamal tadi, maksudnya kepada Oyarzabal tadi. Namun mampu dibaca tadi oleh Renato Vega tadi. Buang saja, disapu bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Portugal, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Pedro Porro. Masih Pedro Porro, lempar ke belakang kepada Kubarsi. Pendek kepada Pedri, umpan 1-2 dengan Kubarsi. Kembalikan ke Pedri, depan kepada Dani Olmo. Ada Oyarzabal di sana, tarik mundur ke belakang kepada Rodri. Lebarkan bola, kali ini di sektor sebelah kiri ada Alex Buena. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Rodri. Alirkan ke tengah kali ini. Pedri masih menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Portugal. Pedri lebarkan bola ke sektor sebelah kanan kepada Pedro Porro, namun berhasil dicuri kali ini. Bruno Fernandes masih menggiring bola dia. Ada dua pemain dari Spanyol yang berusaha merebut bola. Kirim umpan ke belakang kepada Cristiano Ronaldo. Masih Ronaldo berhasil melewati penghadangan ataupun hadangan dari dua pemain dari Spanyol. Terjatuh Ronaldo, namun bukan sebuah pelanggaran. Bola kali ini justru dikuasai oleh pemain dari Spanyol. Oh, bola dibuang, meninggalkan lapangan pertandingan. Nampaknya ada salah seorang pemain Portugal, yakni Nuno Mendes, yang mengalami cedera. Nampak menggelengkan kepalanya. Nuno Mendes, pemain yang kini memperkuat Paris Saint-Germain tersebut, yang tampil cukup baik sepanjang laga, terutama di babak pertama tadi, yang menempel ketat gerakan dari Lamine Yamal dan beberapa kali memutus upaya-upaya serangan yang dilakukan oleh Spanyol, sayang sekali Nuno Mendes kali ini mengalami cedera. Karena ada dua tim medis dari Portugal yang sudah masuk ke dalam lapangan untuk memberikan perawatan medis. Sudah memasuki menit 54. Oh, sudah mampu bangkit kembali Nuno Mendes. Bung Nova, Anda melihat seperti apa ini penampilan Nuno Mendes ini?
1: Iya,
3: sayang sekali mengalami sedikit cedera ini. Ya,
1: peran Nuno Mendes luar biasa di sisi kiri pertahanan dari Portugal. Tidak hanya membantu pertahanan, tetapi juga turut aktif membantu menyerang. Tadi juga kontribusinya dalam menyerang ada sepakan yang kena kepala Oyarzabal dan kemudian kena Mistar ya tadi Nuno Mendes pada babak pertama. Dan juga kontribusi bertahannya luar biasa mematikan pergerakan Lamine Yamal, ini bisa dibilang mengantongi Lamine Yamal. Tapi saat ini sepertinya memasuki menit 55, Nuno Mendes harus diganti karena mengalami cedera. Mungkin cukup letih ya untuk menjalani laga seintens ini. Yang harus dilakukan adalah mengawal lawan yang punya pergerakan cukup eksplosif dan juga harus membantu penyerangan.
3: Ya, nampaknya sudah dimasukkan Nelson Semedo menggantikan Nuno Mendes yang mengalami cedera. Sebuah pergantian dilakukan untuk sudah dilakukan kali ini, dilanjutkan pertandingan. Kali ini bola dikuasai oleh kiper dari Spanyol, Unai Simon, masih tahan bola, tendang bola, lambung tinggi datangnya bola, disundul saja tadi oleh Nelson Semedo. Jatuh di kaki Joao Felix, masih Joao Felix, berputar-putar dia menggiring bola. Ada dua pemain dari Spanyol yang berusaha merebut bola. Tarik mundur ke belakang kepada Vega. Back pass lagi ke belakang kepada Diogo Costa. Tendang bola jauh ke depan. Siapakah yang dituju di sektor sebelah kiri? Disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini lemparan ke dalam bagi Portugal. Masuk di menit 56. Babak yang kedua ini, lemparan ke dalam Nelson Semedo, pemain yang baru masuk menggantikan Nuno Mendes tadi, sudah dilakukan tadi maksudnya kepada Joao Neves, namun disapu lagi-lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini kembali bagi Portugal dari sektor sebelah kiri lapangan tengah. Lemparan ke dalam Nelson Semedo, sudah dilakukan ke belakang kepada Vega. Alirkan bola ke tengah kepada Ruben Dias, masih mencari rekannya. Back pass lagi ke belakang kepada kiper Diogo Costa. Tendang bola ke sektor sebelah kiri. Ada Joao Felix, bola jatuh di kaki Cristiano Ronaldo. Terjadi duel bola udara, namun nampaknya sudah berada dalam posisi offset Cristiano tadi. Dan bebas sudah dilakukan. Pedri tadi kirimkan umpan terobosan maksudnya kepada Dani Olmo. Namun bola justru lebih dekat kepada penjaga gawang Diogo Costa. Langsung dorong bola pendek kepada Ruben Dias. Alirkan sebelah kanan, pertahanan dari Portugal. Cancelo tadi maksudnya kepada Vitinha, namun mampu dibaca. Bola kini berada di kaki para pemain Spanyol. Cucurella tadi. Umpan ke belakang kepada Rodri. Alirkan ke sebelah kiri. Penyerangan dari Spanyol kali ini ada Dani Olmo tadi, namun mampu dibaca tadi pergerakan dari Dani Olmo. Kali ini justru Portugal kali ini menyisir sisi sebelah kiri ataupun sektor sebelah kiri. Ada Bruno Fernandes, tidak mau terburu-buru, tahan bola, umpan ke belakang kepada Semedo, kepada Ruben Dias. Kali ini Semedo menyisir sektor sebelah kiri, tarik mundur lagi ke belakang kepada João Neves. Kepada Vitinha, kembalikan kepada Neves. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Vega. Tengah kepada Ruben Dias. Masih Ruben Dias, pendek kepada Vitinha. Sektor sebelah kiri kali ini Joao Neves. Masih Joao Neves. Ke depan berbahaya kali ini Joao Felix. Memasuki kotak penalti dari Spanyol. Masih Joao Felix menguasai bola. Kirimkan umpan crossing. Ada Ronaldo di sana. Tenang saja Ronaldo. Pelan tadi. Tendangan dari Ronaldo mampu dengan mudah tadi dibaca oleh Unai Simon tadi. Tendangan Ronaldo memanfaatkan umpan dari Joao Felix tadi. Sayang sekali masih sangat lemah tendangan Ronaldo tadi. dengan mudah tadi ditangkap oleh Unai Simon. Masih Unai Simon kali ini menguasai bola. Kiper dari Spanyol yang kali ini turun dengan jersey berwarna biru-biru. Tendang bola jauh ke depan, jatuh di kaki Kuku Relat kali ini. Tarik mundur ke belakang kepada Pedri. Alirkan bola ke tengah kepada Rodri. Alirkan lagi ke sektor sebelah kanan. Penyerangan dari Spanyol, ada Pedro Porro. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Kubarsi. Pau Kubarsi, masih Kubarsi. Ke depan kepada Pedri. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Rodri. Alirkan ke depan kepada Olmo. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Kuku Yela. Berikan lagi ke belakang kepada Laporte. Pendek berikan kepada Kubarsi. Alirkan kali ini ke sisi ataupun sektor sebelah kanan, Lamine Yamal. Umpan ke belakang lagi, kali ini Pedri. Umpan 1-2 dengan Rodri, kembalikan Pedri. Alirkan lagi ke sektor sebelah kanan, kali ini Lamine Yamal memasuki kotak penalti ataupun mendekati kotak penalti dari Portugal. Sebuah pelanggaran tadi kepada João Félix tadi, yang mampu mencuri bola ataupun penguasaan bola dari Lamine Yamal tadi. Dengan cepat tadi dilanggar oleh Lamine Yamal, hanya menjadikan tendangan bebas bagi Portugal. Sudah dilakukan kali ini, bola berada di sektor sebelah kanan, mampu dicuri kali ini. Kali ini Dani Olmo masuk kotak atik, dia dalam kotak penalti. Ada Kubarsi ataupun Pedri, tendangan langsung tadi Pedri dari luar kotak penalti Portugal tadi, memanfaatkan umpan Dani Olmo. Namun tadi tendangan dari Pedri masih melambung tinggi di atas mister gawang Portugal. Sempat membentur pemain Portugal. Tendangan sudut kali ini didapat Spanyol dari sisi sebelah kanan gawang dari Portugal. Sudah dilakukan Alex Guena tadi. Bola justru jatuh di kaki Vitinha. Tendang bola ke depan. Kembali jatuh di kaki Lamine Yamal. Tendangan lagi Lamine Yamal. Lagi-lagi bola bergulir, meninggalkan lapangan pertandingan, dan kembali tendangan sudut kali ini bagi Spanyol, masih dari sektor sebelah kanan gawang dari Portugal. Bersiap-siap Alex Buena akan melakukan tendangan sudut. Sudah ada 4 pemain dari Spanyol yang berada dalam kotak penalti dari Portugal. Sudah dilakukan tinggi datangnya bola, dipetik saja bola di udara tadi oleh Diogo Costa. Masih memegang bola, Diogo Costa dorong bola ke sebelah kiri. Masih Diogo Costa ataupun kali ini penguasaan Bruno Fernandes. Masih Bruno Fernandes di sektor sebelah kiri pertahanannya sendiri. Alirkan lagi ke depan kepada Nelson Semedo. Masih Nelson Semedo, tidak mau terburu-buru Nelson Semedo. Kirimkan umpan ke belakang kepada Vitinha. Berikan lagi kepada Bruno Fernandes. Kali ini pindahkan bola ke sektor sebelah kanan. Ada João Cancelo tadi. Umpan ke depan kepada João Neves. Kepada Pedro Neto. Kembalikan kepada Neves. Masih Neves kali ini. Sebuah umpan tadi maksudnya. Namun bola tadi mampu dibaca oleh Dani Olmo. Kembali jatuh kali ini di kaki para pemain Portugal. Bruno Fernandes. Pendek berikan kepada Vitinha. Kembalikan kepada Bruno Fernandes. Terjatuh Bruno Fernandes tadi. Dilanggar tadi oleh Pedri. Nampaknya Bruno Fernandes. Tendangan bebas dari lapangan tengah sudah dilakukan oleh Ruben Dias ke sektor sebelah kanan penyerangan dari Portugal. Pedro Neto. Umpan ke belakang kepada João Cancelo. Alirkan bola ke tengah kepada Vitinha. Pindahkan kepada Ruben Dias. Alirkan kali ini ke sektor sebelah kanan. Kali ini Pedro Neto. Masih Pedro Neto. Kirimkan umpan tarik tadi kepada João Cancelo. Namun mampu dibaca tadi bola. Sapu saja bola. Meninggalkan lapangan pertandingan. Umpan ke dalam. Kembali didapat oleh Portugal. João Cancelo. Lemparan ke dalam. Di sektor sebelah kanan. João Cancelo. Sudah memasuki menit 63, masih belum ada gol atau skor masih 0-0 untuk dua kesebelasan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam kali ini, bola bergulir ataupun berpindah ke sektor sebelah kiri Portugal. Tarik mundur ke belakang tadi Nelson Semedo kepada Diogo Costa. Berikan pendek kepada Ruben Dias, tendang bola jauh ke depan, justru jatuh di kaki Pedri, masih Pedri menguasai bola. Tengah kali ini Pedri kepada Rodri, pindahkan ke belakang kepada Kubarsi kali ini, masih Kubarsi, dorong ke depan kepada Pedri, masih Pedri menguasai bola. Back pass lagi ke belakang kepada Kubarsi, tarik lagi mundur ke belakang kepada Unai Simon, kiper dari Spanyol, tendang bola jauh ke depan, berada dalam lingkaran tengah lapangan pertandingan, mampu dicuri kali ini Lamine Yamal, menyisir sektor sebelah kanan, pindahkan bola kepada Alec Buena di sektor sebelah kiri, mampu dibaca tadi umpan dari Alec Buena, terjadi perebutan kali ini justru jatuh di kaki para pemain Spanyol, tendang langsung, oh hampir saja Alec Buena tadi, namun tendangannya tadi masih mampu dibaca tadi oleh Diego Costa yang sigap menjatuhkan badannya ke sebelah kiri sambil menangkap bola, langsung tendang bola jauh ke depan. Diego Costa, jadi duel bola udara, jatuh di kaki para pemain Spanyol, Alec Buena, tarik mundur ke belakang kepada Laporte, kembalikan bola kepada Buena, alirkan kepada Pedri, masih Pedri, membawa bola di lapangan tengah, Pedri, pindahkan bola ke sektor sebelah kanan, ada Lamine Yamal, masih Lamine Yamal di sektor sebelah kanan, kirimkan umpan tarik tadi, Pedro Porro, sayang sekali umpannya tadi mampu dibaca tadi oleh Cancelo yang langsung menyapu bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam kali ini bagi Spanyol dari sektor sebelah kanan, sudah dilakukan Porro tadi. Berikan umpan ke dalam tadi kepada Pedri. Berikan lagi ke belakang kepada Laporte. Masih Laporte mencari rekannya. Dorong ke depan kepada Oyarzabal. Tarik ke belakang kepada Cucurella. Pindahkan lagi ke sektor sebelah kiri kepada Alec Buena. Tarik lagi mundur ke belakang. Kali ini Kubarsi. Masih menguasai kubola. Kubarsi. Pindahkan ke sebelah kanan kepada Pedro Porro. Umpan ke depan kepada Lamine Yamal, ada dua pemain dari Portugal yang berusaha menghadang.

0: tengah kepada Rodri, pindahkan lagi kepada Kubarsi, masih mencari rekannya Kubarsi, dorong bola ke depan kepada Alec Buena, masih Alec Buena, membawa bola dia, di sana ada Oyarzabal tadi, namun masih mampu dibaca tadi umpan dari Alec Buena kepada Oyarzabal tadi, buang saja bola, bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Anthony Taylor meniupkan peluit tanda cedera Sendrick untuk kedua kesebelasan. Bung Nova, Anda melihat seperti apa nih dia awal-awal babak kedua ini? Kayaknya kedua kesebelasan ini masih bermain hati-hati nih, masih belum begitu terbuka ini.
1: Ya, tadi pada awal babak kedua Portugal berusaha mencoba agresif ya. Portugal berusaha mencoba untuk lebih meningkatkan tekanan kepada pertahanan Spanyol, dan dengan itu tadi Spanyol sebenarnya punya peluang untuk memanfaatkan ruang yang ditinggalkan oleh para pemain Portugal. Jadi sebenarnya tadi ada beberapa serangan balik, tetapi ternyata Portugal tampaknya sudah banyak belajar dari babak pertama tadi, banyak kecolongan di belakang, sehingga sekarang Portugal sudah bisa mengcover ruang-ruang kosong yang ditinggalkan ketika mereka bermain agresif ya. Ini peningkatan permainan yang cukup bagus sebenarnya dari Portugal, tetapi lagi-lagi ketika berada di area sepertiga akhir dari mendekati pertahanan Spanyol, permainan Portugal sepertinya masih agak lama ya dalam mengumpan bola, mengoper bola begitu. Sebenarnya Spanyol sendiri tampaknya masih mencoba cara-cara, mencoba formula-formula, mencoba ramuan-ramuan untuk membongkar pertahanan Portugal yang cukup baik ya, meskipun tadi di sisi kiri Nelson Semedo masuk menggantikan Nuno Mendes, tetapi ternyata Nelson Semedo hingga saat ini bisa menggantikan peran Nuno Mendes dengan baik. Nuno Mendes tadi beberapa kali mematikan pergerakan dari Lamine Yamal ya, dan sampai saat ini memang Lamine Yamal belum terlihat glowing gitu, belum begitu terlihat mencolok penampilannya.
0: Iya. Berbicara mengenai lini serang tadi dari Portugal, Anda melihat seperti apa ini penampilan Cristiano Ronaldo? Tadi sempat ada satu peluang, tapi tendangannya masih pelan dan masih belum mengarah ke gawang tadi
1: Ronaldo. Ya, Ronaldo masih mencoba untuk dekat dengan gawang lawan, dan oleh karena itu dia masih agak terlihat jauh dengan Bruno Fernandes, terlihat jauh dengan Pedro Neto, juga João Félix ya. Tadi ada satu peluang lagi, betul, masih terlalu lemah, bukan pelan tapi pasti, tapi pelan tapi tidak pasti begitu. Ronaldo bisa jadi untuk mengincar kemenangan dalam 90 menit, Roberto Martinez akan melakukan pergantian pemain seperti saat melawan Kroasia, dan ya Ronaldo mungkin saja akan digantikan nanti setelah hydration break atau mungkin 10 menit menjelang pertandingan. Kita akan tunggu nanti keputusan dari Roberto Martinez.
0: Ya, selain dari penampilan Lamine Yamal, ini saya belum melihat pergerakan-pergerakan berbahaya ini dari pemain depan Spanyol nih, Mikel Oyarzabal. Anda melihat seperti apa?
1: Ya, Oyarzabal pemain yang cukup pandai membuka ruang, pandai membaca ruang. Dia seorang pemain nomor 9 yang bisa berfungsi sebagai winger, bisa berfungsi sebagai gelandang serang. Banyak fungsi sebenarnya Mikel Oyarzabal, terbukti dengan 4 gol yang sudah dia ciptakan, tapi memang pada laga kali ini dia belum menemukan bola, belum menemukan peluang yang tepat. Setelah tadi pada awal babak pertama bisa menciptakan 2 atau 3 peluang yang cukup membahayakan gawang Diogo Costa.
0: Iya, baik, saudara pendengar,
2: memasuki menit ke-71 kali ini pertandingan antara Portugal menghadapi Spanyol masih skor dengan 0-0. Terjadi pergantian pemain tadi, dua pemain dimasukkan oleh Portugal, tapi kali ini serangan justru dilakukan oleh Lamine Yamal tadi. Hampir saja Spanyol ataupun pemain muda dari Spanyol ini masuk ke dalam kotak penalti. Berbahaya tadi, tapi dihentikan tepat beberapa senti saja di kotak penalti sebelah kiri dari penjagaan ataupun sektor pertahanan dari tim Portugal. Berbahaya kali ini, ancaman akan dilakukan oleh tim dari Spanyol berada di sebelah kiri gawang Diogo Costa. Tiga pemain berunding di depan bola, siapakah yang akan mengambil dengan kaki kanan atau kaki kiri, karena ada di situ Lamine Yamal, ada juga tadi Alec Buena, tapi yang akan

0: menghadang ataupun mengambil. Namanya adalah Lamine Yamal yang hanya tinggal seorang diri kali ini. Wancang-ancang sudah ditiupkan peluit kali ini. Lamine Yamal menatap tajam ke dalam tapi nanti kita nantikan. Mundur beberapa langkah sudah dilakukan bola gol, tetapi masih bisa tadi dihadang oleh Diego Costa. Bolanya memang mengarah ke gawang tetapi kesigapan dari Diego Costa masih teruji sehingga bola hanya ditepis ke belakang gawang. Hasilkan saja tendangan sudut dari sebelah kanan dari gawang Portugal kali ini akan lagi-lagi diambil oleh Baena. Kita nantikan sudah dilakukan melengkung kali ini, masih bisa ditepis lagi-lagi oleh Diego Costa. Bola kali ini berada di sebelah kiri, diusir saja tadi oleh Semedo. Jatuh kali ini masih kepada para pemain dari Spanyol. Back pass jauh kepada kiper Uni Simon kali ini. Masih Simon dorong ke sebelah kiri kepada Olmo yang jauh kali ini membantu serangan Olmo. Dihadang oleh pemain dari Portugal tadi, bahkan back pass kali ini kepada kiper. Dorong lagi kali ini para pemain dari Spanyol dari sebelah kanan. Alirkan lagi back pass kali ini kepada Simon. Umpan ke depan. Oh, dihadang tadi oleh Semedo sama Lamine Yamal, tetapi bukan sebelah pelanggaran meskipun tadi Lamine Yamal menyatakan dirinya dicegal oleh Semedo. Bola kali ini kuasai oleh Portugal dari sebelah kiri, akan menyerang ke sebelah kanan kali ini. Vega back pass justru kepada Diego Costa kembali. Umpan kali ini melewati garis tengah, jatuh kepada pertahanan dari Spanyol, lebih dekat kepada para pemain dari tim Spanyol tadi. Diambil saja oleh kiper Uni Simon kali ini. Jauh kali ini lempar ke depan kepada Kubarsi. Tahan sejenak Kubarsi, tarik lagi ke belakang kepada kiper di kotak penalti Simon. Umpan ke depan yang masuk adalah Olmo kali ini. Para pemain dari Spanyol, oh, berhasil kali ini dari sebelah kiri. Coba kali ini Lamine Yamal, coba Lamine Yamal, umpan ke tengah, berbahaya. Tetapi dipotong tadi oleh Ruben Dias ataupun salah satu pemain yaitu Dalot yang juga masuk di babak kedua. Umpan kali ini ke sebelah kiri, ada Lealo. Lealo masih mencari kawannya nih yang menggantikan Joao Felix tadi. Lealo menjadi kartu truf biasanya dari Portugal. Umpan ke sebelah kanan yang dituju adalah satu pemain dari sebelah kanan, berbahaya kan ini Dalot. Tetapi dicocor dengan baik tadi oleh pemain ya ini Alex Baena yang turun cukup jauh untuk bisa mengamankan bagaimana parameter yang dilakukan pertahanan. Dan pemain nomor 7 dimasukkan akan menggantikan Alex Baena tadi, pemain yang akan beroperasi di sebelah kiri. Torres kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan. Paling ini Spanyol coba lagi tapi dipotong dengan baik oleh para pemain dari Portugal. Lealo di depan kotak penalti melewati satu pemain dari Spanyol. Lealo, masih Lealo melewati dua pemain, hadang dia kepada Ronaldo. Bukan sebab offset meskipun di depan, tapi kini balik ke Portugal, tendang ke kanan, jatuh lagi kepada pertahanan dari Spanyol tadi. Tendangan kaki kanan dari Bruno Fernandes di dalam kotak penalti, sayang sekali memang tidak menemui sasaran setelah tadi mendapatkan bola yang muntah dari sepakan pemain dari Portugal lainnya, masih menerpa jaring gawang sebelah kiri dari kiper Simon. Umpan kali ini Pedri lagi, Spanyol dari sebelah kiri. Kukuea umpan ke depan yang masuk adalah tali Oyar Zabal ataupun satu pemain lainnya, ini Torres tadi. Dorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol ataupun Portugal. Semedo, Semedo alihkan lagi ke tengah, tetapi dia jadi melihat Diuk dia bekerja sama Salah. Oh, diskuri kali ini oleh Lamine Yamal dari sebelah kanan, dorong ke tengah, ada pemain lainnya dari Spanyol tadi, Olmo, Olmo. Tetapi bola lagi-lagi jatuh kepada para pemain dari Spanyol, Rodri ataupun Olmo tadi. Rodri kembali kepada Pedri dari sebelah kiri, masih di tengah kali ini para pemain dari tim Spanyol. Umpan lagi kepada Pedri ataupun tadi Rodri. Olmo lagi, back pass kali ini kepada Kubarsi yang jauh membantu serangan. Back ini yang kali ini berada di pertahanan dari Portugal, alihkan lagi kepada Rodri. Rodri tahan sejenak, geser lagi ke sebelah kiri kepada Kubarsi, mencari kawan. Terkungkung kali ini para pemain dari tim Portugal. Lewat Pedri kali ini dari tengah, dihadang satu pemain dari Portugal. Balikan lagi ke belakang kepada Poro kali ini. Masih para pemain Spanyol memegang kali ini. Umpan ke depan ke Marta Torres, masuk ke kotak penalti, berbahaya kali ini Torres. Sayang sekali tadi emang umpan cop yang dilakukan ke depan berhasil memang disepak oleh Torres. Sayang arah bola memang masih sempit. Gawang dari sebelah kiri Diego Costa tadi tidak menemui sasaran meskipun sudah dicoba tadi oleh Torres. Tendangan gawang saja dilakukan cepat kepada Vega tadi ataupun Costa. umpan ke depan melewati garis tengah kali ini yang dituju siapa gerangan. Tidak ada Ronaldo di depan, hanya ada Unai Simon. Dari ini dari belakang oleh pemain dari Spanyol, build up lagi serangan kembali dari tengah. Kapten kesebelasan Rodri ini kerjasama bersama Pedri, masih melihat Liuknya, dorong ke sebelah kiri kepada Cucurella, umpan lagi ke belakang, back pass jauh kali ini Kubarsi dari sebelah kanan, meminta rekannya untuk kembali, meminta bola ke tengah lagi kali ini kepada Rodri tadi berikan kepada Torres, tapi hasilkan lagi ke sebelah kiri kepada Cucurella, umpan lagi ke tengah, masih kali ini Pedri ke tengah ke Rodri, geser ke sebelah kanan kali ini, para pemain dari Spanyol umpan ke tengah, kali Olmo kali ini kosong, dalam kotak penalti, terangkan ke kanan. Baik sekali tadi hadangan yang dilakukan oleh Ruben Dias. Meskipun tendangan dari Olmo di dalam kotak penalti mendatar, tetapi dengan menjatuhkan badan sliding sedikit tadi, Ruben Dias mampu menghadang arahnya bola sehingga hasilkan tendangan sudut saja dari sebelah kiri gawang dari Portugal akan dilakukan oleh Lamine Yamal, memberikan sinyal tangan kanan tadi Lamine Yamal ataupun dua tangan kali ini sudah lakukan dengan tendangan kaki kiri melengkung, masih bisa ditinju, tetapi kali ini jatuh kepada Rodri. Rodri masih ke tengah, umpan dalam kotak penalti, disinyu saja tadi, tapi jatuh lagi kepada Olmo kali ini. Olmo geser lagi ke sebelah kanan, masih Lamine Yamal, masih Spanyol kali ini terus menggembur pertahanan dari tim Portugal, dihadang oleh Ronaldo. Baik sekali kumpulan dalam kotak penalti. Oh, lolos tadi, hampir menemui tadi pemain lainnya Spanyol di dalam kotak penalti. Kubarsika, umpan yang dilakukan oleh Torres di dalam kotak penalti, sayang sekali memang belum menemui sasaran lagi, belum melihat para kawannya, meskipun tadi ada Kubarsi. Baik sekali Torres yang dilakukan, kita nantikan apakah yang terjadi dengan perubahan yang dilakukan, tapi kali ini peluang terjadi kembali di menit 79, akan dilakukan tendangan sudut dari sebelah kiri gawang Portugal. Lamine Yamal lagi-lagi dengan kaki kirinya kali ini, ancang-ancang Lamine Yamal, 5 pemain Spanyol berada dalam kotak penalti, angkat kali ini ke dalam kotak penalti, melambung, masih di sudut, jatuh kali ini kepada pemain dari Spanyol tadi. Sayang sekali kapten kesebelasan Rodri tertangkap nampaknya oleh wasit Anthony Taylor asal Inggris, handsball, sehingga tendangan bebas saja bagi timnas Portugal. Di dalam kotak penalti sendiri akan dilakukan oleh Ruben Dias. Sementara itu kita nantikan akan terjadi pergantian kembali bagi tim Portugal pada menit, memasuki menit 80 ataupun 10 menit waktu normal ini. Dilakukan tendangan bebas tadi Ruben Dias ke sebelah kiri arahnya yang dituju tadi, maksudnya Lealo ataupun satu pemain lainnya, tetapi sayang lemparan ke dalam saja untuk kali ini Spanyol sudah dilakukan cepat. Rodri kali ini dari tengah, para pemain Spanyol kembali tahan sejenak. Rodri dihadang oleh Bruno Fernandes, justru kali ini ke belakang kepada Torres lagi kali ini. Torres kali ini Spanyol alirkan kepada Petri ke sebelah kanan, kali ini berbahaya, kali ini Lamine Yamal dihadang oleh Semedo, masih incar kali ini bermain 1-2 tadi bersama Torres, diusir lagi oleh para pemain dari Portugal. Kali ini serangan balik dilakukan oleh Neto dari sebelah kanan kepada Ronaldo. Ronaldo kali ini umpan tidak jadi, dorong lagi ke belakang, justru menunggu para pemain lainnya agar membantu ke depan. Hilang lagi momen yang dilakukan oleh Portugal. Sayang sekali di menit 80 ini Portugal lebih menahan terlebih dahulu. Dorong lagi sebelah kiri kali ini para pemain Portugal. Lealo dari sebelah kiri, coba kali ini terus menasak, menyisir dari sebelah kiri. Lealo terus mengiring, umpan ke kotak penalti, terhadang tadi oleh Poro, umpannya hanya lemah saja sehingga bisa dikuasai oleh Uni Simoy. Simon kali ini dorong lagi para pemain dari tim Spanyol, sebelah kiri kali ini Torres penyerangan mereka, umpan kepada Pedri ke tengah, ke kanan lagi kepada kapten kesebelasan Rodri Spanyol, ke depan kepada Olmo kali ini menghadang pertahanan dari tim Portugal, serahkan kepada Torres kali ini, bermain lagi bersama Pedri masih tahan sejenak kepada Rodri alirkan ke sebelah kanan, kali ini para pemain Spanyol umpan lagi ke sebelah kiri tadi, maksudnya Lamine Yamal dalam kotak penalti, bermain 1-2 bersama Olier Bezabal, masih kali ini Olier Bezabal, tetapi terlepas radangan ataupun kontrol dilakukan, jatuh kali ini kepada penguasaan Lealo Portugal dari sebelah kiri, kali ini menyisir kepada Bruno Fernandes, maksudnya tadi umpan panjang tetapi terhadang kembali oleh Kubarsi yang sangat bermain ciamik pada pertandingan dini hari waktu Indonesia Barat ini. Sementara itu dua pergantian dilakukan, pemain nomor 18 Pedro Neto akan dilakukan pergantian oleh Conceição masuk, sementara Pemain lainnya satu lagi yang juga akan digantikan oleh Bruno Silva namanya, Bernardo Silva, ya nomor 23 fitinya akan dilakukan oleh Silva. Kita nantikan apa yang bisa dilakukan dengan pergantian yang dilakukan di penghujung babak kedua ini, karena tersisa memang beberapa menit lagi waktu normal. Jika memang ini akan bertahan, maka akan melanjutkan pada waktu extra time. Kali ini lemparan ke dalam untuk tim dari Portugal, dari sebelah kiri akan diambil oleh Semedo. Semedo kali ini arahkan lagi ke depan, siapa gerangannya akan tuju dekat kali ini kepada tadi pemain yang baru masuk, dorong lagi ke belakang jauh, back pass kali ini masuk oleh kiper, tetapi hadangan tadi dilakukan oleh para pemain dari Spanyol terhadap pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari tim Spanyol. Hasilkan kali ini Lealo dari sebelah kiri, merangsak kali ini Lealo, coba dari sebelah kiri, penyerangan dari Portugal dihadang dua pemain sehingga tidak terlalu bisa bergerak bebas tadi Lealo. Hasilkan saja lemparan ke dalam dari sebelah kiri, kali ini akan dilakukan oleh Portugal kepada pemain tadi nomor 10 Bernardo Silva. Umpan ke dalam kotak penalti kali ini yang dituju tadi lakukan sesau sain sekali, terlalu panjang bolanya sehingga terkeluar pertandingan. Hasilkan saja lemparan ke dalam bagi tim Spanyol dari sebelah kiri, Cucurella dengan rambut keriting gondrongnya. Cucurella kali ini angkat kedua bola, coba kali ini dekatkan kepada Torres, dihadang oleh Conceição dan juga Dalot tadi. Umpan lagi kali ini para pemain dari tim Portugal, dialihkan lagi serangan dari sebelah kanan. Conceição kali ini dihadang satu pemain dari Spanyol, masih Conceição, disebarkan tadi maksudnya ke belakang, terhenti tadi lajunya, bolanya bahkan mengenai pemain dari Spanyol, sehingga lagi-lagi lemparan ke dalam kali ini bagi tim Spanyol. Sementara itu pergantian pemain kembali dilakukan oleh Spanyol. Bagaimana tadi dua pemain disiapkan, nomor 8 dan juga nomor 6 akan masuk. Tadi yang digantikan adalah Pedri dan juga Dani Olmo yang akan masuk di babak kedua ini untuk semakin memperkokoh pertahanan ataupun juga gelandang tengah dari tim Spanyol. Kali ini lemparan ke dalam dilakukan, akan dilakukan oleh Dalot. Kali ini arahkan kemana gerangan Dalot, umpan ke depan yang dituju tadi ada satu pemain dari tim Portugal, tapi kali ini dicuri oleh Lamine Yamal dari belakang. Kali ini mencoba keluar dari sergapan para pemain Portugal, melewati garis tengah kali ini dengan kecepatan tinggi, seberangkan lagi ke sebelah kanan kepada Oyar Zabal. Kali ini back pass lagi, umpan lagi ke sebelah kiri, terlalu jauh kali ini pemain nomor 8 kali ini yang baru masuk, coba umpan lagi, lagi-lagi bisa ditahan tadi ataupun bisa dipetik di udara oleh pemain nomor 8 dari tim Spanyol, Fabian Ruiz. Kali ini dorong lagi kepada Ruben Dias, sebelah sana pada Dalot ke depan, yang dimaksud adalah konsep sel tadi, tapi dihadang oleh Cucurella. Dorong kali ini kepada pemain nomor 14, masih kali ini Pedri ataupun tadi Rodri, belakang lagi kepada Cucurella, masih menahan bola. Pemain kali ini bekerjasama dengan pemain nomor 14 kali ini dari tim Spanyol, masih menunggu para pemain lainnya agar bisa maju. Fabian Ruiz kali ini dari tengah dorong lagi kepada Torres, alahkan ke sebelah kiri kepada Cucurella. Cucurella kali ini giring sejenak, dorong ke belakang kepada Fabian Ruiz lagi. Fabian Ruiz ke tengah ke sebelah kanan, dicocor saja tadi oleh para pemain dari Spanyol sehingga kali ini menjadi kuasai dari para pemain Spanyol. Masih kali ini dari sebelah belakang para pemain dari tim Spanyol nomor 14, Laporte kali ini masih mencari kawan. Laporte arahkan kepada Torres kebangetang lagi kepada Kubarsi, lewati garis tengah, back pass jauh kali ini kepada kiper Unai Simon, dorong lagi kepada Laporte. Kali ini masih para pemain Spanyol menguasai bola, back pass lagi jauh kali ini, hampir tadi disergap oleh Ronaldo tetapi masih aman saja, tinggal dibuang tadi oleh Rodri ke depan, yang dituju adalah Lamine Yamal. Masih kali ini bola berkutik dari tengah, para pemain Spanyol kali ini mampu mencuri bola kali ini oleh Fabian Ruiz, umpanlah ke sebelah kanan lagi, maksud kami tadi pemain nomor 6 berhasil kali ini, Mikel Mireno tadi dorong lagi ke sebelah kanan, Poro kali ini, masih Poro Masih Porong menguasai bola, memasuki menit 87, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Kali ini Torres masukkan lap penalti, berbahaya kali ini, kosong, berbahaya lagi, tetapi masih menahan bola. Umpan yang dimaksud tadi adalah Lamine Yamal, sayang sekali memang tidak menemui sasaran, sehingga lagi-lagi patah serangan yang dilakukan oleh timnas Spanyol. Di ujung pertandingan di babak kedua ini, kita nantikan skor apakah akan bertahan 0-0, karena memang kiper Diego Costa masih menahan bola kali ini, tidak mau terburu-buru. Dorong lagi kali ini kepada Bernardo Silva, ke sebelah kanan ada Ruben Dias, masih kali ini Portugal, Bernardo Silva, sebelah kanan lagi Ruben Dias. Ruben Dias mencari kawan, arahkan ke depan kepada Cristiano Ronaldo. Dorong kali ini, masih kali ini Dalot dari sebelah kanan kali ini mampu mengarahkan lagi ke tengah, maksudnya tadi kepada Conceição, tetapi lepas lagi penguasaan dari timnas Portugal, dihadang tadi maksudnya oleh Bernardo Silva, bahkan langsung mendapatkan kartu kuning. Berbahaya tadi bagaimana Bernardo Silva memberikan challenge terhadap pemain nomor 6 ini Mikel Merino, sehingga terjatuh tadi Merino, membuat bahkan Bernardo Silva yang masuk di babak kedua ini langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit Anthony Taylor. Memasuki menit 88, tempo pertandingan tidak banyak berubah meskipun banyak pergantian yang dilakukan oleh kedua kesebelasan. Kita nantikan tendangan bebas akan dilakukan oleh Spanyol dari pertahanannya sendiri. Masih kali ini coba dari belakang para pemain dari Spanyol, back pass kepada Unai Simon. Masih Simon arahkan ke depan melewati garis tengah, disundul tadi oleh Vega, jatuh kali kepada Ruben Dias. Ruben Dias diambil tadi maksudnya oleh para pemain Portugal, tetapi berbahaya tadi maksudnya hampir back pass yang membahayakan dari pemainnya ini Laporte kepada Simon, maksudnya tadi ingin diambil oleh Ronaldo, tapi kurang cepat kali ini. Dari tengah kembali kali ini Torres, pemain Spanyol, mengliak-liuk dia, mencari kawan, dorong lagi kepada Ruiz tadi, ke belakang lagi kepada Rodri. Kali ini Rodri arahkan ke sebelah kanan kepada Porro, pemain Spanyol kali ini dari sebelah kanan, masih mengincar gawang dari Portugal. Sebelah kanan pada Lamine Yamal, didekati oleh Semedo kali ini. Lamine Yamal dari sebelah kanan berhadapan-hadapan dengan dua pemain dari Portugal, masih Lamine Yamal coba lagi sebarkan ke tengah kepada Torres, umpan lagi ke belakang, santai lagi para pemain dari Spanyol, belum mau terburu-buru, back pass lagi kepada Laporte kali ini dari belakang, masih dari tengah bidang pertandingan, umpan ke depan dicuri tadi oleh satu pemain dari Portugal. Sayang sekali Bernardo Silva tadi menjatuhkan satu pemain dari tim Spanyol, sehingga kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, berbahaya, satu pemain lolos, masuk, Guri, nomor 6, Mikel Merino tadi mendapatkan umpan terobosan di tengah yang memang tinggal berhadapan dengan kiper, dan membuat tadi gawang ataupun jala dari Diego Costa kebobolan di tambahan waktu di menit 91 ini. Gimana menurut Anda, Bung Nova?
1: Sebuah kejelian luar biasa di menit-menit akhir awal injury time. Spanyol masih fokus pada pertandingan, dan ini memang yang diucapkan oleh pelatih dari Spanyol, Luis de la Fuente, dan juga oleh Ronaldo, bahwa pertandingan ini akan ditentukan oleh detail-detail kecil sampai menit-menit terakhir. Dan kali ini sebuah gol, sebuah rencana serangan yang sangat bagus mengakhiri sebuah, kita lihat bagaimana penyelesaian akhir yang sangat bagus mengakhiri sebuah skema serangan yang sangat bagus. Ini sebenarnya dari tadi sudah ditunjukkan oleh pemain Spanyol, tetapi tidak punya finishing yang bagus sampai akhirnya. Kali ini situasi berubah, 1-0 Spanyol memimpin.
0: Ini berarti memang kejelian dari pelatih dengan memasukkan pemain-pemain yang memang langsung dampaknya positif bagi tim.
1: Iya, memang Spanyol ini skuadnya bikin pusing pelatih Luis de la Fuente, tapi dalam artian positif, karena mereka semua memiliki kemampuan yang setara, kemampuan yang sama, dan benar-benar kedalaman skuad Spanyol menjadi keunggulan mereka pada pertandingan kali ini.
0: Ya, kick off babak kedua sudah dimulai kembali setelah gol tadi dicetak oleh Michael Merino yang menyebabkan kali ini Spanyol unggul 1-0 di sisa menit ataupun tambahan waktu. Kali ini hanya 4 menit lagi, hanya 6 menit tambahan waktu yang diberikan oleh Anthony Taylor. Lemparan ke dalam sudah dilakukan Semedo dari kiri kanan. Leao coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres. Kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal. Dari sebelah kanan Ruben Dias kali ini pada Conceição coba alirkan lagi ke tengah, dorong lagi kepada Bruno Silva atau Bruno Fernandes, umpan kali ini jauh kepada Leao, dorong tadi bersama Poro, hasilkan saja lemparan ke dalam kepada tim Portugal yang mengarah dari kiri ke kanan. Kali ini serangannya masih Leao ataupun Vitinha atau Vega tadi, arikan ke sebelah kiri kepada Semedo. Semedo dorong lagi kali ini masih dari sebelah kiri para pemain dari tim Portugal, coba tadi Bernardo Silva, umpan lagi ataupun satu pemain lainnya tadi, Juan Neves kali ini bermain 1-2, dibaca dengan baik oleh pertahanan dari tim Spanyol, dialirkan kali ini oleh Lamine Yamal, ditarik tadi oleh Semedo dengan sengaja sehingga menyebabkan kartu kuning bagi Semedo kah atau Leao. Ya, Semedo yang setari tadi semenjak digantikan Nendes ini dicecar posisi dari sebelah kiri oleh Lamine Yamal, karena memang Nendes ataupun tadi Lamine Yamal tidak terlalu berkutik, tapi saat diganti kali ini sudah mulai bisa menusuk. Kali ini sudah dilakukan lagi tendangan bebas, dituju adalah Torres tadi, lepas kali ini bola jatuh kepada pelukan dari Unai Simon, dorong lagi kepada Ruben Dias, kali ini masih Ruben Dias, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Vega. Kali ini para pemain dari tim Portugal dorong lagi ke sebelah kiri kepada Leao. Leao coba kali ini dengan kecepatannya dari sebelah kiri menyisir, kali ini terus dihadang oleh Poro. Kali ini masih Leao coba umpan tidak jadi. Ya, balik lagi kali ini Leao, dosur kali ini kepada Semedo. Semedo umpan ke dalam kotak penalti, dihadang lagi oleh para pemain Spanyol, jatuh lagi kali ini kepada Bernardo Silva. Kali ini masih ke sebelah kanan lagi, masih ada Conceição. Conceição dihadang kali ini oleh Cucurella, umpan lagi ke belakang kepada Bernardo Fernandes, umpan ke dalam kotak penalti. Kali ini melengkung terlalu jauh, tepinya lekat kali ini kepada Leao. Sisa 2 menit lagi waktu normal ataupun tambahan waktu. Leao kali ini dihadang dua pemain, back pass lagi kepada Semedo, diambil tadi coba oleh Lamine Yamal, masih Semedo tapi kali ini meraih bola. Kali ini Ruben Dias yang jauh kali ini membantu serangan dari belakang. Kali ini Ruben Dias arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Leao, umpan ke dalam kotak penalti. Berbahaya tadi, dipotong dengan baik tadi oleh Kubarsi, disapu saja lagi-lagi oleh pemain nomor 8 dari Fabian Ruiz. Kali ini jatuh jauh kepada penjagaan ataupun kontrol yang dilakukan oleh kiper dari Portugal. Dari belakang kemarin kali ini Vega arahkan ke sebelah kanan, kali ini masih Bruno Fernandes mencoba lagi membangun serangan agar lebih sabar. Kali ini masih dari sebelah kanan Ruben Dias, sebelah kanan lagi ada Conceição, masih menahan bola. Tiga pemain Spanyol siap menghadang, back pass lagi kepada Bruno Fernandes. Kali ini Bruno Fernandes pada siapa gerangan kepada Semedo, Semedo kepada Vega, Vega terus ke kanan lagi kepada Ruben Dias, terus bermain-main. Sementara satu pemain dari Spanyol tadi coba menyergap, sayang sekali tadi umpan dari Vega tidak menemui posisi yang baik dari para pemain dari Spanyol. Kita nantikan hingga 1 menit lagi tambahan waktu akan usai dan satu pemain justru dimasukkan oleh pelatih Spanyol, tetapi justru bermain terlebih dahulu. Kali ini jauh, kali ini Portugal mampu kali ini kembali mencuri bola. Kali ini dari tengah Bernardo Silva arahkan kemana gerangan, masih kebingungan Bernardo Silva, coba ke sebelah kiri. Kali ini dorong lagi kepada Bernardo ataupun tadi Fernandes, umpan lagi ke sebelah kiri kepada Leao, back pass lagi kepada Bruno Fernandes. Kali ini tahan sejenak Bruno Fernandes, detik-detik akhir, umpan dalam kotak penalti yang sudah Conceição. Conceição kali ini dari sebelah kanan coba lagi merangsek, umpan dalam kotak penalti. Hampir saja tadi sundulan dari Bruno Silva hampir menyasar gawang dari tim Spanyol, tidak menemui sasaran, hanya ke atas dari gawang Unai Simon. Berbahaya sekali, hampir dikduser tadi. Bagaimana sundulan dari Bruno Silva hanya tipis di atas mister gawang dari Unai Simon, belum merubah skor menjadi 1-0 masih keunggulan dari Spanyol di detik-detik akhir. Sementara pergantian pemain bagi tim Spanyol dilakukan di ujung pertandingan. Iglesias tadi masuk menggantikan pemain depan ini, Oyarzabal. Kita nantikan apakah akan memegang bola karena memang hanya tinggal meniupkan peluit. Kalau kita melihat waktunya sudah lewat. Dari belakang kali ini tendangan gawang saja akan dilakukan oleh Unai Simon. Unai Simon jauh kali ini melambung, dorong lewati garis tengah. Tadi coba diambil oleh pemain yang baru masuk, pemain nomor 25 dari Spanyol. Tapi kali ini para Portugal lagi atau para pemain Portugal, Ruben Dias mencoba lagi membangun serangan dari belakang. Kita nantikan Bruno Silva kali ini, masih Bruno Silva melewati garis tengah kali ini. Umpan lagi ke sebelah kiri, masih kali ini Vega, Vega lagi ke tengah. Coba bermain-main lagi, dorong lagi para pemain Portugal mencari kawan kali ini. Alirkan lagi ke sebelah kiri kah kepada Leao. Oh, dihadang tadi dengan baik sehingga kali ini hanya lemparan ke dalam kembali. Vega kali ini, belakang kali ini. Coba lagi Bruno Fernandes, umpan kali ini ke sebelah kanan yang dituju adalah tadi ini adalah Conceição. Conceição kali ini melewati di sliding tadi dengan cukup ataupun sangat keras tadi oleh Torres, menyebabkan kartu kuning tadi Ferran Torres. Tadi memang pergerakan dilakukan oleh Conceição, dihadang dengan sangat keras, kartu kuning untuk Ferran Torres. Satu peluang kali ini di ujung, benar-benar ujung. Apakah akan ada menit-menit setan? Karena memang ini adalah pertandingan yang hanya tinggal meniupkan peluit panjang. Bruno Fernandes akan mengambilkan tendangan bebas dari sebelah kanan. Ancang-ancang sementara kiper ya ini Diego Costa sudah masuk juga ataupun maju ke dalam kotak penalti. Kita nantikan Bruno Fernandes umpan kalau ada nanti berbahaya. Hampir ramat terjadi tadi. Juan Neves hampir saja menyundul bola, tetapi memang arahnya masih di sebelah kanan gawang dari Unai Simon. Dan demikian Anthony Taylor juga meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Dengan demikian Spanyol bisa lolos ke babak selanjutnya dengan skor 1-0. Saya Sempil Hamzah bersama Erik Hamzah pamit undur diri. Untuk membicarakan jalannya pertandingan kita serahkan ke Bung Fajar dan juga Bung Nova.

0: Iya, selamat buat Spanyol. Wah, ini menegangkan. Sampai menit-menit akhir, ya. Bahkan harusnya sudah selesai tambahan waktu 6 menit, tapi di peluit ditiup oleh wasit pada menit ke-8 tadi ya.
1: Ya, tapi memang karena ada selebrasi dan segala macam.
0: Oh iya, jadi tetap
1: ada tambahan.
0: Tambah sedikit ya, oke. Dan ternyata yang memupus harapan dari Portugal adalah pemain substitusi Mikel Merino.
1: Ya, Mikel Merino.
0: Gimana nih Bu? Bagaimana dari babak jalannya babak kedua dan juga gol dari Merino ini?
2: Saudara mendengar ya, walaupun memang, Anda berada itu lawan pertandingan antara Portugal
1: pertandingan
2: dan
1: sudah agak sedikit
2: Prancis.
1: Menurun temponya terus kemudian sebuah tendangan bebas ini. Di area
2: dan
1: pertahanan dari Portugal kemudian bisa ada sebuah serangan yang dilancarkan secara cepat, secara sistematis.
0: Iya, sebenarnya itu tadi wasit menuip menit ya.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, masih di program Wasato RRI Wamena. Sebelum kita ikuti warta berita ya, lintas berita Papua Pegunungan di pagi ini, kami ucapkan selamat untuk Spanyol ya, yang bertanding di hari ini antara Portugal dan juga Spanyol. Semangat dan pendukung Spanyol, semoga hari ini hari yang membanggakan pastinya untuk Anda yang mendengarkan program Wasato RRI Wamena. Baik, kita ikuti pendengar lintas berita Papua Pegunungan untuk hari ini tanggal 7 Juli 2026.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Lintas Berita Papua Pegunungan. Sari berita, BMK Pelani Jaya menggelar evaluasi Raperda pengelolaan barang milik daerah. Polres Pegunungan Bintang menyerahkan dua tersangka ke Kejaksaan Negeri Jayawijaya. Bersama saya Tanti Situmorang, inilah Lintas Berita Papua Pegunungan untuk hari ini 7 Juli 2026. Selengkapnya. Gandeng Kemendagri, PMK Pelani Jaya menggelar evaluasi Raperda pengelolaan barang milik daerah. Laporan selengkapnya Afrianti Marmun.
1: Pemerintah Kabupaten Lani Jaya, Provinsi Papua Pegunungan bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menggelar evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah selama 2 hari, 6 hingga 7 Juli 2026 di Jakarta. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Lani Jaya, Aletinus Sigibalom, S.Pd., dan dihadiri Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lani Jaya, Selianus Wakur, S.E.M.Si., serta Perwakilan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Dr. Dwi Satriani Unwidjaja, S.E.M.Si. Dalam sambutannya, Bupati Aletinus Sigibalon mengatakan pengelolaan aset daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Bupati, aset daerah harus dikelola secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel agar memberikan manfaat optimal bagi penyelenggaraan pemerintahan dan juga pelayanan kepada masyarakat. Bupati juga menyampaikan penyusunan Raperda ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Lani Jaya untuk menyesuaikan pengelolaan barang milik daerah dengan ketentuan perundang-undangan, sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam setiap tahapan pengelolaannya mulai dari perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pelaporan, hingga pengawasan. Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lani Jaya, Selianus Wakur, menekankan pentingnya komitmen berkelanjutan dalam memperbaiki laporan keuangan daerah. Menurutnya, meskipun pemerintah Kabupaten Lani Jaya telah meraih opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI, peningkatan kualitas tata kelola keuangan tetap harus terus dilakukan. Di tempat yang sama, Perwakilan Kementerian Dalam Negeri Dr. Dwi Satriani Unwidjaja mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Lani Jaya dalam memperkuat tata kelola aset dan keuangan daerah. Ia menilai evaluasi Raperda ini tidak hanya berkaitan dengan penyempurnaan regulasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan juga pelayanan publik. Melalui evaluasi ini, pemerintah Kabupaten Lani Jaya berharap dapat melahirkan peraturan daerah yang kuat, implementatif, dan mampu mendukung pembangunan berkelanjutan serta kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan aset daerah yang lebih profesional. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Klarifikasi isu di media sosial, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya, Kaleb Aso, S.Pd., secara tegas membantah informasi di sosial media yang menyebutkan adanya pelelangan proyek pada Dinas Pendidikan. Ia menegaskan isu tersebut tidak benar dan hoax. Laporan Roni Hisage.
2: Penegasan tersebut disampaikan Kaleb Aso kepada RRI kemarin sebagai respon atas informasi yang beredar di media sosial bahwa Bupati Jayawijaya menunjuk kontraktor untuk mengerjakan proyek pembangunan ruang kelas baru atau RKB pada Dinas Pendidikan. Kaleb menegaskan informasi tersebut hoax sebab sesuai prosedur penunjukan tidak dilakukan oleh Bupati atau Wakil Bupati maupun Dinas Pendidikan, tapi oleh Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa. Selain itu, menurut Kaleb Aso, tahun 2026 ini Dinas Pendidikan Jayawijaya tidak ada rencana pembangunan ruang kelas baru atau RKB sebagaimana yang diisukan di media sosial.
3: Pada kesempatan ini, saya sampaikan kepada pihak-pihak yang berbicara masalah tidak benar Tagar ini khusus menangani proses pelelangan sampai kepada penetapan sampai hari ini belum jalan. Seluruh proses pelelangan sampai penetapan kemudian kegiatan atau proses di Kabupaten Jogja dilakukan oleh Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, bukan Dinas Pendidikan. Dengan demikian, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, informasi yang berkembang di luar itu hoax dan tidak benar. Kami Dinas Pendidikan sampai hari ini, kegiatan yang kami proyek tahun ini itu RKP tidak ada sama sekali. Tetapi yang ada hanya rumah perumahan guru.
2: Dengan demikian, kepada pihak yang sengaja menyebar informasi hoax tersebut, Kepala Dinas Pendidikan J. Wijaya Kalep Aso menyarankan untuk sebaiknya datang cek data dan informasi yang benar pada Dinas Pendidikan J. Wijaya tanpa harus menyebar isu tidak bertanggung jawab di media sosial.
3: Itu di media berkembang itu RKP dan perumahan guru, tapi RKP tidak ada. Tahun ini tidak ada, yang ada itu rumah guru dengan revitalisasi. Revitalisasi ini dana pusat yang masuk transfer ke rekening sekolah dan sekolah yang laksanakan. Jadi dinas tidak campur tangan.
2: Oke. Roni Hisage melaporkan.
0: Mekinus Weko Goya, pimpin KNPI Tolikara 2026-2029, pemuda diminta untuk dapat menjadi motor penggerak pembangunan daerah. Laporan Afrianti Marbun.
1: Dewan Pengurus Daerah DPD 2 Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan periode 2026-2029 resmi dilantik di Aula Gidi Karubaga. Pelantikan yang mengusung tema KNPI Tolikara Solid Bersatu dan Mengabdi ini menandai konsolidasi organisasi kepemudaan dalam mendukung pembangunan daerah. Mekinus Weko Goya SAP resmi dilantik sebagai Ketua DPD 2 KNPI Tolikara. Mewakili Pemerintah Kabupaten Tolikara, Asisten 3 Setda Adi Wibowo SE berharap kepengurusan KNPI yang baru dapat menjadi mitra strategis pemerintah khususnya dalam pembangunan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat Tolikara. Sementara itu, Ketua DPD KNPI Provinsi Papua Pegunungan, Yulans F.Y. Wenda SSI, menegaskan pelantikan ini bukan sekedar seremoni, melainkan momentum regenerasi, kepemimpinan, dan penguatan legitimasi organisasi pemuda. Usai pelantikan, pengurus langsung menggelar rapat kerja guna menyusun program kerja periode 2026 hingga 2029. Dalam sambutan perdananya, Ketua KNPI Tolikara Mekinus Weko Goya mengajak pemuda memahami kembali sejarah lahirnya KNPI sebagai wadah persatuan pemuda Indonesia. Ia menegaskan kepengurusan KNPI siap mendukung program pemerintah menjadi mitra TNI Polri serta membangun kerjasama harmonis demi mewujudkan Tolikara yang aman dan maju. Pelantikan dan rapat kerja ini diharapkan menjadi titik awal lahirnya program-program pemberdayaan pemuda, sekaligus motor penggerak pembangunan daerah menuju generasi Tolikara yang berkualitas dan berdaya saing. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: HUT Bayangkara ke-80 menjadi momentum memperkuat sinergi Pemkab Tolikara dan Polri. Laporan Afrianti Marbun.
1: Peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 dimaknai sebagai momentum memperkuat sinergi antara pemerintah Kabupaten Tolikara dan Kepolisian Republik Indonesia dalam menjaga keamanan, mendukung pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pidatonya pada peringatan HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026, Bupati Tolikara Willem Wandik menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh jajaran Polri, khususnya Polres Tolikara, atas dedikasi dan pengabdian kepada masyarakat. Bupati menegaskan Polri bukan hanya institusi penegak hukum, tetapi juga merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan yang menjadi pondasi penting bagi jalannya pemerintahan, pelayanan publik, investasi, dan juga pembangunan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Tolikara juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polres Tolikara yang dinilai telah menunjukkan loyalitas dan pengabdian dalam menjaga keamanan daerah, menyelesaikan konflik sosial, serta mendukung berbagai program pembangunan. Menurut Bupati Willem Wandi, tema HUT Bayangkara ke-80, yakni 80 tahun mengabdi Polri untuk masyarakat, menjadi pengingat bahwa pengabdian Polri harus semakin berorientasi pada kepentingan masyarakat melalui pendekatan humanis, profesional, dan pelayanan yang membangun kepercayaan publik. Bupati Tolikara juga menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Tolikara untuk terus memperkuat kolaborasi dengan Polri, TNI, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat demi mewujudkan Tolikara yang aman, damai, dan kondusif. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Saudara, berkas lengkap Polres Pegunungan Bintang menyerahkan dua tersangka ke Kejaksaan Negeri Jayawijaya. Laporan Afrianti Marbun.
1: Penyidik Polres Pegunungan Bintang menyerahkan dua tersangka beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Jayawijaya pada siang kemarin. Penyerahan tahap dua ini dilakukan setelah berkas perkara keduanya dinyatakan lengkap atau P21 oleh Jaksa Penuntut Umum. Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Anto Seven melalui Kasat Reskrim Ibtu Jaya Bida Kedeng menjelaskan penyerahan tersangka dan barang bukti merupakan tahapan lanjutan dalam proses penegakan hukum setelah penyidik menerima pemberitahuan bahwa berkas perkara telah lengkap. Selanjutnya proses hukum kedua perkara tersebut memasuki tahap penuntutan sesuai ketentuan yang berlaku. Dua tersangka yang diserahkan masing-masing berinisial Eka dan RS, keduanya menjalani proses penyidikan atas perkara pidana yang berbeda. Ia mengatakan tersangka Eka diduga terlibat dalam perkara pembunuhan berencana yang terjadi di Kampung Mangabib, Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang pada 5 Desember tahun 2022. Berdasarkan hasil penyidikan, tersangka diduga melakukan penikaman berulang kali terhadap korban berinisial LU. Dalam perkara ini, tersangka dijerat dengan pasal berlapis sesuai ketentuan KUHP. Sementara itu, lanjut Kasat Reskrim, tersangka RS diduga terlibat dalam perkara penembakan dan penganiayaan yang terjadi di Jalan Yapi Makot, Distrik Serambakon, Kabupaten Pegunungan Bintang pada 19 September 2023 lalu. Penyidik menduga tersangka melakukan penembakan yang mengenai bagian perut korban berinisial SPS. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 306 dan pasal 466 junto pasal 20 KUHP. Lebih lanjut, Kasat Reskrim Polres Pegunungan Bintang Ibtu Jaya Bida Kedeng menegaskan penyidik berkomitmen menangani setiap perkara secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dengan telah dilaksanakannya penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Jayawijaya, penanganan kedua perkara kini memasuki tahap penuntutan sebelum dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. RRI Wamena, Afrianti Marbun, melaporkan.

0: Saudara, guna mempererat hubungan antara aparat keamanan, tokoh adat, dan tokoh agama dalam menjaga situasi yang aman dan kondusif di wilayah distrik Kanggime, personil Satgas Yonif 511 DIY laksanakan anjang sana ke gereja Gidi. Berikut Evi Fani Aryaan melaporkan.
1: Satgas Yonif 511 di Biatara Yoda Pos Kanggime melaksanakan kegiatan anjang sana ke gereja Gidi distrik Kanggime Kabupaten Tolikara Papua Pegunungan kemarin. Kegiatan tersebut bertujuan mempererat hubungan antar aparat keamanan tokoh adat dalam menjaga situasi yang aman dan kondusif di wilayah distrik Kanggime. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Komandan Pos Kanggime, Letda Infantri Arif Restianto, hadir bersama Kepala Suku Kanggime Alis Gurik. Keduanya disambut oleh Pendeta Lani selaku pimpinan Jemaat Gereja Gidi Kanggime. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Melalui silaturahmi tersebut, para tokoh berdiskusi mengenai pentingnya menjaga persatuan, memperkuat toleransi, serta membangun sinergi antar masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan aparat keamanan demi menciptakan stabilitas keamanan di distrik Kanggime. Wadan Pos Kanggime Letda Infantri Arif Reskianto menyampaikan kegiatan komunikasi sosial seperti anjang sana menjadi salah satu upaya Satgas Yonif 511 di Biatara Yoda dalam mempererat hubungan dengan seluruh elemen masyarakat. Ia berharap hubungan baik yang telah terjalin dapat terus dipertahankan sehingga tercipta suasana yang aman, damai, dan harmonis di tengah masyarakat. Sementara itu, Kepala Suku Kanggime Alis Gurik mengapresiasi komunikasi yang telah terjalin baik antar aparat keamanan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Menurut Alis Gurik, kebersamaan seluruh elemen masyarakat menjadi modal penting dalam menjaga keamanan dan kerukunan di wilayah distrik Kanggime. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan untuk Papua Pegunungan.
0: Pendengar, sekian Lintas Berita Papua Pegunungan untuk hari ini Selasa 7 Juli 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Tanti Situmorang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.

Persatuan Indonesia. 4.

0: Sudah, stop, stop, stop, stop.
1: Sebelum terlambat, kita antisipasi.
0: Jangan terpancing, jangan terpancing, weh.
2: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
3: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
4: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Saudara pendengar, manapun Anda berada, di pagi hari ini sudah pukul 6 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda yang mendengarkan program 1RRI Wamena untuk hari ini. Dan kami berharap Anda selalu sehat ya, dijaga dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Pendengar, kami mohon perhatian Anda untuk mendengarkan beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan di pagi ini dari program 1RRI Wamena. Kami mohon perhatian Anda untuk mendengarkan pengumuman dari STKIP Abdi Wacana Wamena periode 2025-2027, Panitia Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2026-2027. Ditujukan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswa baru yang telah dinyatakan lulus dalam UMPTS, STKIP Abdi Wacana Wamena diwajibkan hadir semua pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 pukul 8 waktu Indonesia Timur untuk dengar arahan dari Panitia PKKMB di Chapel Kampus. Registrasi slip pembayaran uang PKKMB ke bagian Sekretariat BEM STKIP Abdi Wacana Wamena dari tanggal 15 Juni sampai 9 Juli 2026. Hari dan waktu pelayanan, hari Senin sampai hari Jumat pukul 8 sampai pukul 16 waktu Indonesia Timur. Bagi mahasiswa-mahasiswi yang studi berjalan belum ikut PKKMB,

bisa datang laporkan diri ke bagian sekretariat BEM STKIP Abdi Wacana Wamena. Persyaratan registrasi, satu bukti pembayaran fotokopi satu lembar, sertakan asli, fotokopi KTP ijazah terakhir. Informasi lebih lanjut dapat ditanyakan ke bagian sekretariat Badan Eksekutif Beasiswa. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu keseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.

0: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: Saudara pendengar, walaupun Anda berada, kembali dengan mohon perhatian Anda untuk mendengarkan pengumuman. Pengumuman penerimaan calon mahasiswa baru dari Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena ditujukan kepada seluruh tamatan dari SMA, SMK, SMTK, dan mahasiswa transfer yang ada di Papua Pegunungan. Sekolah Tinggi Agama Kristen Diaspora Wamena telah membuka pendaftaran penerimaan calon mahasiswa baru S1 dan S2 dengan program studi yang sudah terakreditasi BNPT dan Lambik. Sarjana Pendidikan Agama Kristen, Konsentrasi Sarjana Manajemen Pendidikan Kristen, Konsentrasi Sarjana Bimbingan dan Konseling Kristen, Magister Pendidikan Agama Kristen. Penerimaan tahap kedua dibuka pada mulai tanggal 1 Juli sampai 30 Juli 2026 dengan kuota terbatas. Jangan sampai terlambat, segera daftarkan diri Anda ke kampus TAK Diaspora Wamena dengan alamat di Jalan Sudirman Wamena Kota dari hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 12 waktu Indonesia Timur. Pendaftaran bisa dilakukan lewat WA dengan menghubungi di 0821-9843-5079, 0822-4810-9311, dan di 0813-4436-1399. Pendaftaran pada kuota ini gratis dan akan mendapat baju kemeja alma mater STAK Diaspora Wamena yang keren. Demikian, atas perhatiannya, disampaikan terima kasih.
2: Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat,

0: Sudah, stop, stop, stop, stop. Sebelum terlambat, kita antisipasi. Jangan terpancing, jangan terpancing, weh.
1: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
2: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
3: Damailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

Di pukul 6 lebih 45 menit waktu Indonesia Timur, pendengar, di pagi hari ini dari program 1 RRI Wamena, kami informasikan ya, di pukul 8 waktu Indonesia Timur nanti, kita akan ikuti suara Papua Pegunungan, implementasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2026. Kali ini pendengar, suara Papua Pegunungan dengan topik implementasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2026. Baik, kita akan mengikuti dialog interaktif nantinya di pukul 8 waktu Indonesia Timur nanti. Baik, sambil menantikan warta berita di pukul 7 waktu Indonesia Timur nanti dari program 3 Pusat Pemberitaan RRI, kembali kami sampaikan beberapa pesan dan juga informasi berikut.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
2: Terus satu. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
3: Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Schenck Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang, dan jangan akhiri ceritamu.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
1: Saudara peringatan mana pun Anda berada di pagi hari ini, pukul 6.54 menit waktu Indonesia Timur. Dari program 1 RRI Wamena kembali kami informasikan ya. Di pagi ini peningar, kami informasikan untuk Anda bahwa di pukul 8 nanti kita akan ikuti dialog interaktif dengan topik implementasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2026. Dan juga pendengar di pagi hari ini, kami informasikan juga sebuah informasi pastinya yang menarik untuk pecinta sepak bola. Untuk Anda yang mendengarkan program 1, Anda boleh mengikuti pertandingan sepak bola di pukul 9 waktu Indonesia Timur nanti ya. Untuk hari ini hari Selasa 7 Juli 2026, pertandingan antara Amerika Serikat dengan Belgia. Baik, di pagi ini pukul 6.55 waktu Indonesia Timur, kami akan hadir untuk menemani ruang dengar Anda dengan sebuah tembang ya. Sebelum kita mengikuti warta berita dari program 3 Pusat Pemberitaan RRI di pukul 7 waktu Indonesia Timur nanti.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Mendingan di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Kita akan ikuti warta berita dari program 3 Pusat Pemberitaan RRI.

Selamat pagi pendengar dari Bina Mereka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi berbagai informasi, diantaranya KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan. Pengadilan Tipikor Jakarta kembali menggelar persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Sementara sebanyak 92 warga negara Tiongkok dideportasi dalam penangkalan seumur hidup. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026, saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura memiliki komitmen dalam menjaga keamanan Selat Malaka sebagai jalur pelayaran internasional yang vital. Dan komitmen tersebut disampaikan dalam Leaders Retreat Indonesia-Singapura bersama Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Sementara dari luar negeri, Direktorat Jenderal Imigrasi mendeportasi dan memasukkan 92 warga negara Tiongkok dalam daftar penangkalan seumur hidup. Mereka adalah sindikat judi online dan pelaku penipuan investasi di Batam. Beralih ke informasi olahraga, Perkumpulan Besar Padel Indonesia FBPI menggelar FIP Bronze Jakarta dan FIP Promises Jakarta 2026. Turnamen ini diikuti 510 peserta dari 30 negara yang menjadi ajang FIP terbesar di Indonesia. Dan selanjutnya kita akan ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi kami pagi ini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Hairul Umam.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
2: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
3: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
2: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain, serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing. Dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar persidangan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang merugikan keuangan negara sebesar 992 miliar rupiah. Muhammad Isnan Suwanda menyampaikan informasinya.
4: Laporan keuangan konsolidasian juga mengungkapkan catatan mengenai kelangsungan usaha di mana grup masih dalam keadaan rugi sejak grup beroperasi. Jadi sama sejak awal itu memang ini grup Tebo ini merugi. Jadi menurut hasil audit saudara, rugi.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI dengan terdakwa pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan Leo Raymond serta sejumlah pejabat LPEI. Dalam persidangan menghadirkan saksi Heriadi dan Krisnadi dari kantor akuntan publik yang melakukan audit pada PT Tebo Indah. Dalam kesaksiannya, saksi Heriadi mengatakan sejak tahun 2016 hingga 2018 laporan keuangan PT Tebo Indah selalu merugi.
4: Dari hasil saudara melakukan audit, keuntungan bersihnya saudara tahu? Coba saudara jelaskan.
6: Tahun 2016 Tebo mengalami kerugian bersih 24,9 miliar. 2017 kerugian bersih 34,2 miliar. Kemudian tahun 2018 kerugian bersih 44,9 miliar.
5: Sementara itu, advokat pendamping mantan pejabat LPEI, Dwi Wahyudi, mengatakan berdasarkan keterangan saksi Krisnadi, PT Tebo Indah sejak tahun 2019 mulai mendapatkan pemasukan atau keuntungan dari hasil kebun kelapa sawit sebesar lebih dari 290 miliar rupiah. Pendapatan ini yang menjadikan salah satu indikator bagi LPEI memberikan kredit ke PT Tebo Indah.
7: Tanaman menghasilkan neto sebesar 262 miliar.
8: Ya, betul ya?
7: Iya. Dasar data ini dari mana, Pak?
8: Dari perusahaan, Pak.
7: Apakah ini juga termasuk pendapatan dari PT Tebo? Artinya tanaman menghasilkan ini, gitu, Pak.
8: Jadi ada aset yang sudah berjalan dan ada di PT Tebo ya, Pak ya? Tanaman yang menghasilkan.
7: Ada.
8: Nilainya juga cukup besar, 263 ya, Pak?
7: Betul, betul.
8: Baik.
5: Sebelumnya jasa KPK mengungkap penggunaan jaminan fiktif serta anggunan ganda untuk mendapatkan pembiayaan dari LPEI dilakukan oleh PT Tebo Indah. Kasus ini juga menyeret pejabat LPEI yang didakwa lalai karena tidak melakukan pengawasan dan pengecekan secara benar terhadap dokumen perusahaan PT Tebo Indah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Pengadilan Tipikor, kita ke Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah yang memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Kita simak laporan dari Palangkaraya bersama Aga Jaya Bijaksana.
9: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sedang merespon.
10: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum, Kemenkum Kalimantan Tengah, Hajrian Nur, menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
9: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah ini kita terus dorong.
10: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
11: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
10: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya ke Bangka Belitung, di mana Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau di Lapas Narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi punya informasinya.
12: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di Lapas Narkotik Kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
13: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan Dit Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
12: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di Lapas Narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
13: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang Nopriyadi menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
14: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk keluarga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini dan seluruh keluarga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih untuk belum bisa.
13: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Gibi Nirwandi, RRI.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kantor Imigrasi Medan bersama Polda Sumatera Utara berhasil mengungkap dengan jaringan penipuan daring lintas negara yang ternyata bermodus love scamming dengan mengamankan 38 orang yang diduga terlibat dalam sindikat tersebut. Kita simak laporan dari Andreas Purba berikut ini.
15: Tim gabungan mendapati kegiatan penipuan daring.
16: Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan bersama Polda Sumatera Utara membongkar dugaan jaringan penipuan daring lintas negara bermodus asmara atau love scamming yang beroperasi di Kota Medan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Paralindungan, dalam konferensi pers yang digelar di Medan Senin 6 Juli 2026 mengungkapkan petugas mengamankan 7 warga negara asing yang terdiri atas 6 warga negara Republik Rakyat Tiongkok dan 1 warga negara Vietnam pada operasi gabungan tanggal 23 hingga 24 Juni lalu. Selain itu, 31 warga negara Indonesia yang diduga ikut terlibat juga turut diamankan.
15: Tim gabungan mendapati kegiatan penipuan daring sedang berlangsung di sebuah rumah, toko, atau ruko di kawasan CBD Polonia Medan. Dari lokasi ini diamankan 29 WNI sebagai pekerja, 2 WNI sebagai penanggung jawab, dan 1 warga negara Republik Rakyat Tiongkok atau RRT.
16: Sementara Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Medan, Urai Afian, menjelaskan para pelaku diduga menggunakan identitas palsu di media sosial untuk mendekati korban yang mayoritas merupakan warga negara Jepang. Selain mengamankan puluhan barang bukti elektronik, pihak imigrasi juga telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok dan Vietnam untuk mendeportasi 7 warga negara asing tersebut setelah proses hukum selesai, serta mengusulkan penangkalan selama 10 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.
17: Mereka berperan sebagai perempuan untuk mendekati calon korban. Melalui platform Instagram, para pelaku mencari calon korban dengan sasaran utama adalah pria berkewarganegaraan Jepang. Setelah membangun kedekatan, para pelaku diduga melancarkan aksi penipuan yang mengakibatkan kerugian finansial bagi para korban. Setelah itu, para pelaku memutuskan komunikasi dengan para korban untuk menghilangkan jejak.
16: Kasubdit 3 Direktorat Reserse Siber Polda Sumatera Utara, AKBP Poltak Simbolon, mengatakan pengungkapan kasus tersebut merupakan wujud komitmen bersama dalam memberantas kejahatan siber di Sumatera Utara. Ia menegaskan kepolisian akan terus memperkuat sinergi dengan imigrasi melalui langkah preemptif, preventif, dan represif, agar wilayah Sumut tidak dimanfaatkan sebagai tempat beroperasinya pelaku kejahatan siber. Andreas Purba melaporkan.
17: Menghilangkan jejak.

0: Sementara Dinas Pendidikan di Kota Surakarta menindak tegas calon peserta didik baru yang terindikasi menggunakan modus titip kartu keluarga atau KK dalam menembus jalur domisili. Selengkapnya disampaikan oleh Dania Rahma.
1: Titip KK tak corek no, nek family lain tak kanggu neng gini.
2: Praktik manipulasi domisili melalui modus titip KK kembali menjadi sorotan dalam pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru di Kota Solo. Dinas Pendidikan Kota Surakarta secara tegas akan menggeser pendaftar yang berstatus family lain di KK warga sekitar sekolah yang didaftar menjadi prioritas cadangan terbawah layaknya peserta dari luar kota. Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Bu Ariadna memaparkan, langkah pendisiplinan ini diambil untuk mencegah masuknya peserta didik tanpa ikatan keluarga yang jelas dengan kepala keluarga setempat.
1: Misal SMP Siji, terus dia kakaknya samping SMP Siji. Kalau kemudian itu tertulis family lain tak anggap luar kota, itu modus penipuan. Bagi saya itu tidak orang wong tua nih, family lain sebagainya. Nah itu tak perlakukan sebagai anak dari luar kota. Jadi itu prioritas kedua.
2: Lebih lanjut pun menambahkan, pengecualian hanya akan diberikan bagi anak yatim piatu atau anak asuh yang memiliki dokumen keterangan pengasuhan yang sah. Tanpa adanya bukti legalitas hubungan dengan kepala keluarga penanggung jawab domisili, maka pendaftar tersebut tetap dikategorikan melanggar zonasi.
1: Ada kecenderungan family lain yang selama ini ada di KK di lingkungan sekolah, yang dipakai untuk sekolah, itu kalau mereka tidak bisa menjelaskan posisinya, saya anggap dia luar kota. Nah nanti kalau dia datang menjelaskan, kita minta ada surat keterangan keterkaitan antara anak itu dengan kepala keluarga.
2: Sistem zonasi secara otomatis akan menyaring setiap dokumen kependudukan dan menurunkan prioritas bagi pendaftar yang terbukti memanipulasi data keluarga di sekitar area sekolah. Oleh karena itu, para wali murid diminta untuk mematuhi sistem pendaftaran secara jujur dan tidak merugikan calon peserta didik lain di Kota Solo. Dania Rahma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Pustakawan Nasional tahun 2026 ternyata menjadi momentum untuk meningkatkan peran para pustakawan agar terlihat bersinergi dan berdampak untuk meningkatkan literasi di kalangan masyarakat. Farida Husnia menyampaikan informasinya.
3: Hari Pustakawan Nasional tahun 2026

0: Kemarin pustakawan Universitas PGRI Adi Buana UAB Surabaya, Guru Fitriawan Gunadarma mengatakan, literasi pengunjung perpustakaan dominan memanfaatkan pelayanan daring dibandingkan berkunjung langsung ke perpustakaan. Karena pengunjung perpustakaan kampus swasta ini merupakan civitas akademika, lanjut guru, masa-masa pembuatan proposal penelitian juga skripsi mempengaruhi peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan.
1: Setiap tahun sih kita ini mengadakan sosialisasi pemanfaatan koleksi perpustakaan. Kita mempunyai koleksi apa saja dan bisa diakses dari mana gitu. Kebanyakan yang membaca ini skripsi itu mahasiswa sama akses ini jurnal lewat aplikasi. Kalau ada dosen yang membutuhkan, kita memberikan informasi dan kalau itu kita bisa mengarahkan apa yang dicarinya gitu.
0: Sementara itu, pengunjung perpustakaan UAB Surabaya sekaligus mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UAB Surabaya, Flaviana Pratiwi Jewarut mengatakan pelayanan dari pustakawannya tergolong baik.
2: Membantu juga kita mahasiswa untuk mencari sumber-sumber dengan banyaknya tugas-tugas yang diberikan juga dari dosen kan. Dengan adanya perpustakaan ini kan bisa membantu lebih efektif untuk mendapatkan sumber yang relevan.
3: Pelayanannya bagus.

Informasi tadi menutup warta berita pagi hari ini, dan kami pastikan Anda terus bersama di Indonesia Menyapa Pagi yang sudah menyiapkan berbagai informasi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara. Hey,
1: bersiapa? Halo, dengan siapa ya?
2: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
1: Hah, yang benar Pak.
3: Bapak punya anak lagi selain aku.
4: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
5: We wanted to pay homage to three hosts.
6: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Solonen Stoutman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
5: We wanted to pay homage to three host nations.
7: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini dan karena tentu saja warna tidak cukup. Jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
6: Kumpulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
8: Probably prefer the Trionda.
7: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya

pendengar manapun Anda berada di pagi hari ini, di program Masat RRI Wamena yang masih hadir ya, dengan berbagai tentang hiburan untuk Anda, sambil menantikan di pukul 8 waktu Indonesia Timur nanti, kita akan ikuti dialog suara Papua Pegunungan dengan topik pelaksanaan pemutakhiran data pemilihan berkelanjutan tahun 2026. Dan di pagi hari ini pendengar, untuk Anda yang ingin memberikan saran, masukan ataupun pendapat ya kepada narasumber, ada Komisioner Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Papua Pegunungan, ada juga dari Ketua Bawaslu Kabupaten Manijaya. Dan di pagi hari ini pendengar boleh mengikuti dialog interaktif di pukul 8 nanti, dan boleh memberikan saran, masukan ataupun pendapat di 0811 482 840. Dan untuk Anda pendengar, selepas kita nantinya mengikuti suara Papua Pegunungan, kita akan kembali mengikuti pertandingan sepak bola di pagi hari ini. Di pukul 9 nanti kita akan ikuti pertandingan sepak bola antara Amerika Serikat dengan Belgia. Kita dengarkan kembali, ada tembang hiburan untuk Anda dari program 1RRI Wamena, sambil menantikan partisipasi Anda ya, yang ingin berpartisipasi dengan topik kami kali ini di program 1RRI Wamena, di dialog suara Papua Pegunungan kali ini dengan topik pemutakhiran, pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2026. Kita nikmati dulu tembang berikut.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kita akan menantikan suara Papua Pegunungan kali ini pendengar dengan topik pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2026 yang akan dibawakan oleh saya sendiri ya, Tanti Situmorang, yang akan membawakan dialog suara Papua Pegunungan kali ini.

0: Suara Papua Pegunungan yang kita ikuti bersama untuk hari ini ya, di tanggal 7 Juli 2026, dengan topik pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2026. Pendengar, saya nanti yang menemani Anda di pagi hari ini ya, hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur nanti, yang pastinya dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio program 1 RRI Wamena. Dan kami informasikan untuk Anda yang ingin memberikan saran, masukan ataupun solusi di pagi hari ini dengan topik kita pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2026, boleh berpartisipasi di 0811 482 840, ataupun langsung berkomentar di YouTube dan juga Facebook kami di RRI Wamena. Pendengar, sebelum nih saya perkenalkan dulu narasumber nanti di pagi hari ini, ada dua yang ganteng-ganteng dengan yang akan membahas tentang topik kita pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2026, di mana data pemilih yang akurat, mutakhir dan komprehensif adalah pilar utama dari pemilu yang demokratis. Pasca pemilu sebelumnya, proses pemutakhiran data tidak boleh berhenti. Melalui mekanisme data pemilih berkelanjutan tahun 2026 ini, KPU juga berkewajiban memperbaharui data pemilih secara berkala dengan memasukkan pemilih baru, mencoret yang tidak memenuhi syarat, contohnya meninggal, alih status sebagai TNI Polri, dan memperbaiki perubahan elemen data. Di sisi lain, pendengar dan juga penonton, Bawaslu memegang peran krusial dalam mengawasi jalannya proses ini agar berjalan sesuai aturan dan hak pilih warga negara tetap terlindungi. Dan kali ini dialog ini bertujuan ya, kami hadir untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya DPB 2026, cara berpartisipasi aktif, serta bagaimana sinergi antara regulator dan pengawas dalam menjaga kualitas data pemilih. Ya, untuk membahas topik kita kali ini, pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2026, kami perkenalkan dulu narasumber kami yang ganteng-ganteng kali ini. Ini dia, asik. Ada Bapak Naftali Paweka, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Papua Pegunungan. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Tanti.
0: Bagaimana kabarnya, Kak, di pagi?
1: Sehat-sehat, terima kasih, luar biasa.
0: Panggil kakak saja ya.
1: Iya.
0: Soalnya luar biasa ya tiap hari ya.
1: Terima kasih.
0: Oke. Iya, sebelum kita bertanya banyak kepada Kakak Naftali Paweka sebagai Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Papua Pegunungan, masih ada nih narasumber kami. Ada dari Bawaslu Kabupaten Lanijaya, Ketua Bawaslu Kabupaten Lanijaya, Bapak Dujan Kogoya, SHMH. Selamat pagi, Bapak.
2: Pagi, Bu.
0: Bagaimana kabarnya?
2: Puji Tuhan, baik.
0: Puji Tuhan. Iya, di pagi hari ini kita akan berbincang-bincang tentang pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2026. Seperti yang kami informasikan, pendengar, bahwa dialog ini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya DPB 2026, cara berpartisipasi aktif, serta bagaimana sinergi antara regulator dan pengawas dalam menjaga kualitas data pemilih. Ya, ini diawali dari Kak Naftali Paweka dulu ini, dimana seringkali masyarakat bingung nih, pemilu atau pilkada sudah selesai, tapi KPU masih sibuk mengurusi data pemilih. Betul kan tidak?
1: Ya, itu memang benar.
0: Ya.
1: Walaupun pemilihan atau tahapan pemilu dan juga pilkada
0: ya,
1: itu sudah berakhir, tapi kita KPU dan juga Bawaslu tidak ikut berhenti.
0: Ya.
1: Tapi kami terus melaksanakan kerja-kerja kami sesuai dengan undang-undang, Perbawaslu dan juga PKPU. Itu artinya kami tidak berhenti bekerja untuk melakukan pemutakhiran data yang ada di wilayah Papua Pegunungan, ya. Seperti itu, Tanti.
0: Iya, apa sih Esensi dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan di tahun 2026?
1: Tentu dalam melaksanakan pemutakhiran data, kita berpatokan kepada Undang-Undang 7 tahun 2017, Undang-Undang 1 tahun 2025, dan PKPU 1 tahun 2025. Ini memerintahkan kami dari KPU untuk bagaimana memproses data itu, melakukan pemutakhiran setelah data yang kami terima dari hasil sinkronisasi oleh KPU RI itu diturunkan ke tingkat kabupaten. Sehingga proses ini harus kami lakukan di tingkat kabupaten, dalam hal ini KPU tingkat kabupaten, melakukan pemutakhiran terhadap data-data yang sudah diturunkan untuk memastikan keabsahan data itu apakah sudah sesuai dengan data yang ada di bawah, dan untuk memastikan semua terjadi dan semua yang ada pada data yang disinkronkan atau data yang diturunkan dapat menjadi data yang benar-benar mutakhir untuk digunakan pada pemilihan berikutnya.
0: Ternyata setelah pemilu, setelah dipilih kandidat-kandidat tersebut, pekerjaan dari KPU ternyata tidak selesai.
1: Kita tidak selesai, belum selesai. Pekerjaan KPU dan Bawaslu ini walaupun 5 tahun periode kami, tapi pekerjaannya tidak 5 tahun. Pekerjaannya terus bersambung dan ada lain-lainnya begitu. Artinya pekerjaan ini tidak hanya berhenti pada saat tahapan itu berlangsung, tapi dia akan berlanjut. Bagaimana kita memutarkan data itu, karena kita melihat setiap harinya, setiap harinya itu pasti ada orang yang masuk dan keluar. Setiap harinya, kita tidak minta-minta, tapi pasti ada kejadian di mana orang ada yang meninggal atau pindah domisili. Dan setiap harinya pasti ada yang bertambah usianya. Seperti itu.
0: Jadi setiap tahun berganti-ganti itu datanya?
1: Datanya itu kami melakukan pemutaran, pasti fluktuatif, ada penambahan dan juga ada pengurangan. Itu juga kita lihat dari sisi bagaimana data orang meninggal itu menjadi dasar data itu berkurang ataupun banyak pindah keluar dari wilayah tertentu, dari wilayah kabupaten, dari wilayah provinsi, seperti itu nanti.
0: Seringkali warga mengeluh masalah data ganda atau data pemilih yang sudah meninggal tapi masih dikirimi surat undangan memilih. Lalu sebenarnya perubahan data apa saja yang dicatat dan diperbaharui oleh KPU selama proses PDBB di tahun 2026?
1: Baik Tante, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik. Memang kebanyakan belum memahami, sehingga KPU benar-benar hadir dan juga Bawaslu dari sisi pengawasan hadir bersama KPU untuk bagaimana memberikan pemahaman ini. Kalau terkait data ganda ini yang menjadi acuan ialah kami harus melakukan ceknik. Ceknik terhadap NIK-nya, NKK-nya, sehingga kami dapat memastikan bahwa NIK tersebut dia ganda terhadap orang yang sama. Artinya jika ini menjadi ganda, maka prioritas yang harus kami lakukan ialah melakukan TMS terhadap orang tersebut karena datanya ganda. Seperti itu nanti.
0: Tapi itu memang sampai sekarang sudah didata dan sudah diteliti dengan dinas-dinas terkait?
1: Oh tentu, ini kami dalam PKPU 1 2025 kami diperintahkan untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Dalam hal ini kami melakukan koordinasi dengan Dinas Dukcapil di 8 kabupaten. Terutama terkait dengan data-data yang ini ganda. Karena yang memiliki hak ialah pemerintah. Karena mereka pemilik data, kami merupakan pengguna data. Sehingga berkewajiban bagi KPU dan juga Bawaslu dari sisi pengawasan untuk melakukan koordinasi dan komunikasi terhadap data-data yang kami terima. Seperti itu tadi.
0: Bapak Dujan Kogoya SHMH, Ketua Bawaslu Kabupaten Lanijaya. Dari kacamata pengawas, apa saja kerawanan klasik yang sering muncul dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan seperti sekarang?
2: Terima kasih. Yang saya hormati pimpinan KPU Provinsi Pak Naftali dan juga Ibu dari RRI, semua terima kasih untuk kesempatan yang baik buat kami. Yang saya ingin sampaikan bahwa tadi yang disampaikan oleh pimpinan KPU Provinsi betul, bahwa itu memang dia punya prosedurnya dan tahapan yang disampaikan dari kita Bawaslu. Memang itu sesuai dengan perintah Undang-Undang 7 2017, dan juga sesuai dengan Perbawaslu yang terbaru sekarang untuk pemutakhiran data pemilih, ada dalam Perbawaslu nomor 1 tahun 2025, dan kami melakukan itu juga sebagai dasar pengawasan kami, di mana mengawasi teman-teman KPU melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Dan kami lihat dari sisi pengawasan memang teman-teman KPU melakukan tugas itu apa artinya bagus.
0: Iya.
2: Karena ini dia termasuk mengupdate data.
0: Oke.
2: Okay. Update data terbaru. Kemudian yang seperti tadi sampaikan, kalau ada pemilih-pemilih ganda atau yang sudah meninggal dan lain itu, memang momen kesempatan pemutakhiran DPB inilah yang harus dibersihkan semua. Seperti itu, dan itu memang sudah kami awasi selama ini, khusus untuk di Lanijaya itu sudah teman-teman KPU kami sudah ingatkan dalam pleno untuk teman-teman jangan sampai ada data yang anomali, data ganda dan data sudah pindah tapi masih ada di data pemilih. Itu harus kesempatan pemutakhiran DPB ini harus dibersihkan semua supaya kita punya pemilih ini betul-betul akurat. Jadi tidak ada kecurigaan, masih ada data ganda, data orang meninggal juga masih ada dan lain sebagainya. Itu yang kami melakukan pengawasan terus dengan teman-teman KPU seperti itu, dan kami ada sedikit berharap juga kalau ini terkait untuk Dinas Dukcapil saja, yang karena sekarang ini pemutakhiran DPB ini hanya berasal dari kita selama ini ikuti hanya dari data kependudukan saja, dari Dukcapil belum melakukan pemutakhiran dan lain-lain. Jadi hanya yang sebenarnya menurut aturan yang di kami di Bawaslu itu asal ada laporan masyarakat, tapi di masyarakat ini kami belum temukan ada yang melapor.
0: Ya.
2: Misalnya pemilih yang sudah memenuhi syarat 17 tahun ke atas.
0: Berarti kurangnya perhatian dari masyarakat ini ceritanya.
2: Ya, mungkin salah satunya itu. Kalau mereka rame-rame misalnya melihat mereka punya anak atau keluarga yang sudah umurnya mencapai 17 tahun ke atas, kan harusnya mereka datang lapor. Karena kita selama ini mungkin keterbatasan lain-lain membuat kita tidak bisa jemput langsung ke lapangan.
0: Ya.

0: yang di apa namanya direkap diplenokan itu juga benar-benar data yang betul real.
1: Okay.
0: Ya, seperti itu tuh yang kita lakukan sampai dengan saat ini kita terus koordinasi dengan dua lembaga karena ini sudah jadi lembaga yang harus berkoordinasi terus karena DPB ini karena kita lembaga ini yang pertama yang tadi Pak Naftali sudah sampaikan bahwa pemerintah pemilik data.
1: Iya.
0: Kemudian KPU pengguna data, kami Bawaslu pengawas data, seperti itu. Jadi kita terus saling koordinasi di situ.
1: Iya.
0: Yang kedua, kami juga lakukan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipasi khusus untuk anak-anak yang tingkat SMA ini.
1: Iya.
0: Itu kami sudah lakukan kegiatan khususnya di Lanija itu ada hampir semua SMA di tingkat kelas 3, anak-anak kelas 3 itu sudah kami masuk. Kami masuk lakukan sosialisasi bahwa kalau sudah umur 17 tahun sudah harus mendaftarkan diri ke Dukcapil atau kalau bisa langsung ke KPU juga bisa.
1: Yeah.
0: Yang penting tunjukkan identitas seperti kartu keluarga ataupun KTP kepada KPU maupun Dukcapil supaya dimasukkan nama-nama untuk ditambahkan sebagai data pemilih
1: data
0: dalam
1: pemilih.
0: Pemilihan berikutnya nanti begitu. Kita sudah lakukan dan di situ memang banyak kita ketemu banyak anak-anak SMA yang sudah tingkat SMA kelas 3 tapi mereka belum terekap. Kami tanya umur memang mereka sudah ada yang 17, 18 sudah.
1: Yeah.
0: Sudah memang memenuhi syarat cuma masih belum terekap karena ya satu hal mungkin karena kendala di Dukcapil.
1: Oke. Okay.
0: Dukcapil yang mau turun tapi mungkin ada kendala lain-lain kah begitu.
1: Okay.
0: Itu yang kami temukan begitu.
1: Yeah.
0: Jadi mungkin ya ke depan mungkin kita perlu melakukan kegiatan kegiatan seperti itu atau misalnya kita jemput bola langsung di masing-masing kerjasama dengan kepala sekolah kah di tingkat SMA saja.
1: Yeah.
0: Itu karena di situ potensi pemilihnya ada karena dia sudah mencapai umur
1: mencapai
0: 17
1: umur,
0: tahun ke
1: ya,
0: atas ya.
1: Nanti setelah pemilu
0: ya,
1: selanjutnya.
0: Tadi itu kepentingan pemilu selanjutnya bisa dilakukan itu supaya nanti dia bisa terdata dan dia punya hak untuk memilih ke depan lagi begitu.
1: Iya, menanggapi hal ini Kak Naftali Pawika tentang pemilih yang saat ini belum didata. Seperti yang dikatakan Bapak Dujan tadi bahwa data-data yang belum terupdate dan juga peran dari masyarakat untuk melaporkan itu ke KPU. Ada strategi untuk itu, untuk merangkul itu semua?
2: Baik, terima kasih Tanti. Mungkin langkah yang biasa dan selalu kami lakukan ialah kami membuka help desk.
1: Okay.
2: Di kantor masing-masing untuk bagaimana masyarakat bisa melihat itu datang untuk mendaftarkan dirinya. Tapi
1: yeah,
2: juga seperti tadi disampaikan yeah, dan ini peran pemerintah dalam menunduk capil bagaimana melihat mereka yang disebut usia pemilih.
1: Yeah.
2: Salah satu usia pemilih ialah mereka yang sudah 17 tahun ataupun mereka yang belum 17 tahun tapi sudah menikah atau berkeluarga.
1: Iya, itu yang mempunyai hak ya.
2: Nah, ini yang memiliki hak. Ini kan belum terdata. Belum terdata. Artinya tadi peran-peran kepala kampung, peran kepala distrik dan juga peran pemerintah di tingkat kabupaten dalam hal Dukcapil harus turun ke bawah.
1: Iya.
2: Melakukan proteksi terhadap mereka yang disebut usia memilih.
1: Ha.
2: Sehingga benar-benar pendataan dan data pemilih itu menjadi akurat di suatu wilayah. Terima kasih teman-teman Bawaslu ini memang giat melakukan pengawasan.
1: Iya.
2: Kami tanpa Bawaslu karena kami sama-sama penyelenggara,
1: iya,
2: kami saling membutuhkan. Di saat ada pengawasan berarti ada tindakan,
1: iya,
2: dan
1: betul,
2: itu kami lakukan.
1: Iya.
2: Selama ini kami berjalan harmonis, artinya memang banyak kekurangan yang perlu dibenahi sama-sama. Sebagai mitra kerja dari KPU, Bawaslu dan juga pemerintah, peran pemerintah sangat dibutuhkan.
1: Yeah.
2: Kami KPU dan Bawaslu tetap menjalankan amanah sesuai dengan undang-undang untuk menjalankan tugas kita.
1: Yeah.
2: Dari hal pemutaran data dan dari hal sisi pengawasan di Bawaslu. Seperti itu tadi.
1: Iya, yeah, boleh disampaikan, boleh diinformasikan kepada masyarakat bagaimana cara untuk mengecek atau melapor jika ada

0: perubahan data. Ada aplikasi tersendiri atau seperti apa di KPU? Silakan.
1: Jika seseorang belum mengetahui dirinya ataupun dia sudah memiliki KTP
0: ya,
1: untuk melakukan pengecekan, tentunya datanya bisa dibawa. Bisa dibawa baik ke Dukcapil maupun ke KPU. Seperti di awal tadi saya bilang, KPU bertugas melakukan pemutaran, pengecekan terhadap data pemilih. Artinya kami akan melakukan ceknik. Ceknik itu merupakan satu portal layanan online yang disiapkan oleh Dirjen Dukcapil, Kementerian Dalam Negeri, Dirjen Dukcapil, yang fungsinya untuk melakukan ceknik terhadap setiap warga, baik KTP, NIK-nya maupun NKK-nya, seperti begitu. Jadi ini mempermudah masyarakat. Sekarang dengan dilakukannya pengawasan dan juga helpdesk yang disiapkan oleh KPU, sekarang peran serta masyarakat, kami berupaya bersama-sama dengan Bawaslu untuk menggenjot bagaimana animo masyarakat untuk datang.
0: Helpdesk.
1: Bagaimana kami KPU dan Bawaslu untuk meningkatkan animo masyarakat datang ke kantor kami, bertanya ataupun mendaftarkan dengan membawa KTP yang masih berlaku, NIK-nya yang masih berlaku, NKK-nya yang masih berlaku, dalam hal ini kartu keluarga, sehingga data tersebut benar-benar valid dan akurat, seperti itu tadi.
0: Ya, boleh disampaikan untuk masyarakat supaya animo masyarakat juga bisa mengupdate data-data mereka untuk pemilihan selanjutnya. Silahkan.
1: Banyak hal yang perlu dilakukan masyarakat, juga banyak hal yang perlu dilakukan pemerintah. Tentu kami KPU dan juga Bawaslu tidak kurang-kurangnya melakukan kegiatan yang diamanahkan oleh undang-undang. Kami berharap masyarakat bisa peka dan sensitif terhadap data yang dimiliki. Kalaupun tidak punya KTP, segera mengurus KTP. Kalaupun sudah punya KTP tapi tidak terdaftar, bisa datangi kantor kami supaya kami menjelaskan seperti apa langkah yang harus dilakukan. Kalaupun tidak di kantor kami, bisa datang ke Dukcapil setempat, dalam hal di kabupaten masing-masing, untuk mengetahui statusnya, apakah statusnya terdaftar atau tidak, apakah saat ini sudah masuk ke sebagai pemilih atau tidak. Di KPU kami menyiapkan untuk status setiap orang melakukan cek status KTP-nya, dan itu sudah ada link-nya, cek DPT online, seperti itu. Tentu masyarakat juga bisa menggunakan link itu untuk memastikan dirinya terdaftar sebagai pemilih.
0: Link-nya apa nih?
1: Link cek DPT online.
0: Cek DPT online. Di situ juga bisa dicek sekarang juga?
1: Bisa.
0: Iya. Untuk Bapak Dujan Kogoya, bagaimana Bawaslu menindaklanjuti jika ada temuan data pemilih yang tidak akurat atau yang biasanya dibilang hantu yang masih terdaftar padahal sudah meninggal?
2: Ya, betul. Jadi terkait dengan data yang dimaksud, kami memang ada sedikit apa? Ini kan saat ini kita pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Kalau sebelumnya itu ada data pemilih sementara, kemudian data pemilih tambahan dan seterusnya, sampai dengan sekarang ini kita pemutakhiran data berkelanjutan. Jadi kalau kita Bawaslu memang sebenarnya bisa cek sampai ke dalamnya, misalnya atau kita maksudnya begini, supaya cek ke dalam, maksudnya supaya kalau ada by name dan by address ya secara detail kan kita bisa lacak di situ. Ini yang sudah meninggal tapi masih ada, ini yang apa memang betul-betul ada dan segala macam, atau sudah pindah dan lain-lain, kita bisa cek di situ. Tapi karena kami belum punya itu, jujur, karena kami belum punya itu, karena itu masih rahasia data teman-teman KPU, karena mereka harus melakukan data untuk kepentingan untuk pemilu dan tidak bisa itu di ini semua, karena itu tidak bisa publik tahu juga. Memang untuk dikonsumsi sebagai apa punya KPU sendiri, dan kami hanya dikasih yang sudah di hasil pleno.
0: Oke.
2: Okay. Ya, jadi kita mau lacak sampai ke dalam agak susah. Jadi yang ada itu saja yang kita periksa. Kalau memang sesuai KPU sudah melakukan pemutakhiran sesuai dengan peraturan tadi, ya KPU 1/2025 dan juknis yang lainnya, okay, ya kami pikir no problem, tidak masalah. Cuma jangan sampai ada itu yang kita memang sampaikan saja, ingatkan saja sama teman-teman KPU untuk tolong perhatikan hal-hal yang ada kegandaan kah tidak dan lain-lain itu, supaya memang momen pemutakhiran DPB ini kesempatan sekali.
0: Ya.
2: Karena kalau sudah mulai tahapan pemilu masuk, baru kita mau melakukan pemutakhiran data secara pembersihan data secara besar-besaran, itu nanti
0: udah susah ya.
2: Susah, nanti partai politik marah.
0: Oke. Okay.
2: Karena dia bilang enggak, saya punya data di distrik ini sudah sekian, tapi kenapa sampai turun drastis sekian misalnya. Itu yeah, kita juga bisa apa dimarah dan segala macam. Jadi momen ini yang kita perbaiki sedikit-sedikit. Tidak harus terlalu banyak, tapi mungkin bertahap, misalnya yang meninggal dulu kah atau yang sudah pindah segala okay macam, kita kurangi dulu, dan setelah ini baru setelah DPB selesai baru nanti penetapan daftar pemilih tetap, baru itu baru nanti kita apa artinya lebih bagus kasih terus terang kepada masyarakat untuk karena alasan ini ada temuan orang meninggal, data ganda dan lain-lain,
0: iya,
2: sehingga itu yang membuat data berkurang. Dan saya pikir itu partai politik maupun masyarakat akan terima itu.
0: Terima.
2: Iya. Karena tidak mungkin kita pakai data tadi yang disampaikan ya, siluman ya, dan segala macam.
0: Namun hantu ya.
2: Iya. Bukan sudah meninggal, baru kita pakai itu kan, aduh, tidak bagus juga.
0: Biasanya KPU memperbaharui data ini setiap berapa kali sebulan, Kak Naftali?
1: Jadi dalam progresnya, sesuai dengan amanah Undang-Undang 7 2017 dan juga PKPU 1 2025, untuk kabupaten
0: iya,
1: itu akan dilakukan dua kali dalam satu semester, di mana 6 bulan itu akan
0: oh 6 bulan sekali,
1: iya, 3 bulan sekali, 3 bulan pertama dan 3 bulan kedua yang kami sebut di triwulan pertama, di 3 bulan pertama dan juga triwulan kedua di tiga bulan kedua untuk satu semester dalam 6 bulan.
0: Oke.
1: Okay. Artinya itu tingkat kabupaten akan melaksanakan triwulan pertama dan triwulan kedua, sedangkan untuk tingkat provinsi itu akan melakukan penetapan di tingkat provinsi 6 bulan sekali,
0: iya,
1: begitu juga dengan KPRI. Itu proses yang dilakukan oleh KPRI.
0: Itu per tahun ya?
1: Itu setiap tahun.
0: Setiap tahun. Iya. Hingga nanti di pemilu nanti berarti itu sudah valid sekali datanya karena sudah diperbaharui setiap tahun.
1: Karena sudah diperbaharui, nanti pada akhirnya di mana masa mendekati tahapan itu
0: yeah,
1: akan dilakukan penetapan DPT online nasional. Nah, secara langsung data yang kami perbarui
0: yeah,
1: selama beberapa tahun jelang tahapan itu akan digunakan resmi untuk
0: yeah,
1: melakukan pemilihan maupun pilkada seperti itu.
0: Oh, berarti memang selalu dilaksanakan oleh KPU.
1: Ya, yeah, itu menjadi tugas bagian tugas kerja
0: oh, yeah,
1: dan fungsi kami. KPU melaksanakan kerja-kerja kami seperti itu, dan dari Bawaslu melakukan fungsi kerja dari sisi pengawasan seperti itu nanti.
0: Dari sisi pengawasan. Sebenarnya ini sebenarnya terlalu dalam sih kalau bertanya ini. Tapi nanti jangan berkelahi ya. Sebenarnya pengawasan KPU, pengawasan Bawaslu di KPU ini hanya sampai di mana, Kak Naftali?
1: Dari sisi pengawasan, ini kami melihat berdasarkan PKPU 1
0: iya,
1: Bawaslu melakukan pengawasan terhadap kerja-kerja KPU.
0: Okay.
1: Apa yang dilakukan KPU?
0: Semuanya diawasi di sini.
1: Semua diawasi. Yang diawasi oleh Bawaslu, bagaimana KPU harus mampu melaksanakan tugas KPU sesuai dengan Undang-Undang 7 tadi.
0: Iya.
1: Dan juga aturan bawahan dalam hal ini PKPU, sehingga tidak keluar dari aturan yang ada
0: ya,
1: yang dapat berdampak terjadi masalah di bawah.
0: Okay.
1: Nah, itulah makanya kami KPU tidak bisa terlepas dari teman-teman Bawaslu juga.
0: Oh ya.
1: Walaupun sering sering keras, sering marah. Ya,
0: itu. Oh, berarti kayaknya Pak Dujan berarti ya, sering keras ya ceritanya nih.
2: Ya, itu saat-saat itu saja.
1: KPU dan Bawaslu ini ibarat suami dan istri. Oh. Karena sama-sama penyelenggara. Yeah, tidak akan terlepas sampai kapanpun kecuali dirubah undang-undangnya seperti itu. Selama Undang-Undang 7 masih menjadi patokan kerja dari KPU dan juga
0: dan Bawaslu,
1: kami tetap menjadi suami dan istri seperti begitu. Begitu tadi.
0: Oh iya. Iya. Ini Bapak Dujan Kogoya. Berdasarkan evaluasi pengawasan Bawaslu belakangan ini, apa saja anomali atau ketidakpadanan data pemilih paling dominan yang ditemukan?
2: Yang Bawaslu temukan itu kita lebih banyak ada data lama yang dipakai dari dulu.
0: Oke.
2: Okay. Itu ternyata masih di apa? Belum diperbaiki KPU sebelum-sebelumnya, jadi kesininya masih terbawa.
0: Iya. Yeah.
2: Dia terbawa terus dan itu memang apa masih ada, dan kami juga memang selalu ingatkan kepada teman-teman KPU di tingkat kabupaten untuk coba diperbaiki semua data-data yang ganda, termasuk anomali, termasuk data pindah dan lain sebagainya, itu dibersihkan saja biar kita pemilu jujur begitu. Tapi memang ternyata masih ada juga, itu memang kita tidak menutup ini apa, tapi sedikit-sedikit masih ada dan itu harus kita terus perbarui untuk yang baru kita tambah, yang lama yang tidak TMS tadi yang tidak memenuhi syarat kita harus hapus lebih bagus begitu supaya datanya betul-betul akurat dan memang masih layak dipakai orang-orang yang masih hidup, jangan sampai yang sudah almarhum sudah pindah keluar dan kita masih pakai itu kan tidak bagus itu.
0: Ada langkah konkret yang dilakukan oleh Bawaslu?
2: Ya, yang kami lakukan mungkin itu yang pertama tadi saya sampaikan, karena data secara detailnya di KPU jadi kami tidak bisa melacak satu per satu. Tapi kami sarankan secara umum untuk teman-teman bisa memperbaiki data yang seperti tadi kami sampaikan itu supaya data itu benar-benar berkualitas dan akurat. Akurat. Dan yang berikut kemudian kami juga apa punya keterbatasan langsung untuk langsung mengecek di lapangan, karena di tingkat distrik kecamatan kita mau turun ke kampung juga mau lacak ke sana juga setengah mati, kecuali kalau sudah terbentuk jajaran kami di bawah ini ada panwas distrik, ada panwas desa dan lain-lain, ya mungkin melalui mereka kami bisa turun ke sana, tapi kalau untuk sekarang tidak bisa kami turun karena tahapan itu belum masuk, jadi kami masih minum ini pakai yang data yang sudah ada, sudah naik di dari apa Dukcapil kemudian dikasih ke teman-teman KPU mutakhirkan dan kami pengawasan. Itu saja yang kami lakukan selama ini.
0: Oke. Gitu. Ini nanti berkelahi nanti kalian dua aja. Bagaimana respon KPU kepada Bawaslu setelah mengetahui hal tersebut?
2: Ya, setelah mengetahui hal tersebut memang ya, sekalipun kalau memang ada ya kita sampaikan juga, tolong kami ingatkan ulang-ulang juga supaya teman-teman KPU di kabupaten ini bisa benar-benar membersihkan data yang apa bersih supaya dipakai kan tidak apa lebih enak daripada data-data yang seperti tadi itu yang masih ada kan nanti tidak bagus juga, karena memang jujur di masing-masing kampung itu mereka baku tahu.
0: Nah,
2: mereka baku tahu warga yang ada di sini sekian-sekian, sudah tahu kepala desa juga pun tahu, kita tanya dia punya warganya sekitar berapa, yang punya hak memilih itu berapa, dia sudah tahu semua. Cuma kadang-kadang ya di ini kan kadang memang ada yang berkurang, ada yang bertambah, itu biasa kadang. di pemilu itu kadang biasa, jadi itu yang ya kami hanya melakukan tugas untuk mengingatkan kepada teman-teman untuk tolong perbaiki ada temuan ini begitu. Kalau ada
0: berarti laporan, responnya cepat ya?
2: Iya. Kami selalu respon cepat, tidak ada yang kami abaikan begitu. Karena itu kewajiban kita untuk melakukan tugas itu. Karena Bawaslu itu ada tiga tugas yang pokok sekali. Pertama lakukan pencegahan, kedua pengawasan, dan yang ketiga ini penindakan.
0: Okay.
2: Penindakannya setiap laporan-laporan pelanggaran atau apapun yang masuk, kita tindak dengan aturan-aturan yang ada.
0: Yeah.
2: Kemudian ada pencegahan, ini kita lakukan untuk mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan atau apa pelanggaran-pelanggaran yang lain.
0: Okay.
2: Kemudian yang pertama kita melakukan sosialisasi juga, itu bagian dari pencegahan kami lakukan. Yeah. Juga seperti itu, dan itu memang kami terus lakukan sampai sekarang. Seperti tadi Pak Naftali sampaikan, selama kami hidup kami masih lakukan sosialisasi, bukan hanya di waktu masih menjabat saja, tapi
0: itu ya,
2: tanggung jawab kita lah, gitu saya pikir gitu.
0: Kak Naftali Pawika, koordinasi KPU dengan Dinas Dukcapil terkait sinkronisasi data kematian dan perpindahan penduduk seperti apa hingga saat ini?
1: Tentu tadi seperti disampaikan, kami tidak bisa bekerja kalau tidak ada temuan.
0: Iya.
1: Tapi kami punya dasar. Dasarnya tadi undang-undang dan juga DP4 yang telah disinkronisasikan.
0: Oke.
1: Memang banyak peran aktif Bawaslu membantu kami KPU dalam sisi pengawasan. Dan kami sudah lakukan itu sesuai dengan PKPU, seperti juga halnya dengan teman-teman di Bawaslu. Kalau koordinasi sejauh ini kami dengan Dukcapil,
0: iya,
1: ini kami lakukan baik, berjalan. Hanya saja yang kami sesali, di saat kami mengirim surat ataupun kami ingin berkoordinasi, sering terjadi kendala.
0: Ya.
1: Padahal seperti di awal saya sampaikan bahwa pemilik data ialah
0: Dukcapil.
1: Dalam hal ini Kementerian Dirjen Dukcapil. Artinya di saat kami KPU membutuhkan koordinasi ataupun komunikasi, ini harus dilakukan. Kalaupun tidak dilakukan, berarti menjadi masalah.
0: Iya, betul.
1: Karena kami tidak bisa menyelesaikan temuan-temuan data yang dibawa.
0: Iya.
1: Seperti tadi, kalaupun kita temukan data hantu, ini kami harus melakukan teknik. Dan ini harus benar-benar dilakukan sedetail mungkin. Karena, seperti tadi disampaikan, di wilayah Papua Pegunungan, kurang satu kami dicaci.
0: Iya.
1: Apalagi kurang banyak.
0: Kurang banyak. Iya.
1: Ini hal-hal begini yang kami selalu antisipasi. Antisipasi. Jangan masyarakat kami di bawah yang belum memahami ini,
0: iya,
1: dijadikan sarana untuk menimbulkan persoalan.
0: Oke.
1: Okay. Kami berusaha dari KPU dan Bawaslu mencegah ini supaya jangan terjadi. Upayanya apa? Dengan melakukan pemutahiran.
0: Iya.
1: Melakukan pemutahiran yang benar-benar bersih.
0: Oke. Okay.
1: Agar menghasilkan data pemilih yang bersih.
0: Yang bersih juga. Nah,
1: dari sisi pengawasan, Bawaslu melakukan tugasnya. Sehingga KPU tidak boleh melakukan, kalau melakukan kesalahan,
0: Bawaslu tangkap.
1: Antarlah ke polisinya kami. Polisi penyelenggara, yaitu DKPP yang iya, mengadili. Begitu.
0: Alasan Dukcapil?
1: Alasan Dukcapil. Kalaupun Dukcapil selama ini
0: responnya
1: kami mengirim surat, beberapa diantaranya okay, menjawab.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kadang keterlambatan komunikasi, keterlambatan informasi itu kendala.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini kan dipengaruhi oleh kerja-kerja di bawah.
0: Iya. Yeah.
1: Kerja-kerja di bawah. Bagaimana teman-teman di bawah di tingkat kabupaten bisa sesegera mungkin melakukan kerja-kerja pendataan yang yeah, benar-benar akurat, agar data yang kami terima juga benar-benar bersih.
0: Betul.
1: Karena tadi saya bilang, data yang kami miliki, yang kami gunakan,
0: yeah,
1: merupakan data pemerintah. Kalaupun ya ujung-ujungnya tetap KPU dan Bawaslu nanti disalahkan. Tapi ingat, ini catatannya itu bukan data kami.
0: Iya. Yeah.
1: Karena kami pengguna, pemiliknya pemerintah. Yeah. Ya, saran saja pemerintah proaktiflah begitu.
0: Iya. Yeah.
1: Jangan melihat kami itu saat ada tahapan saja.
0: Iya, yeah, boleh mumpung yeah, di sini.
1: Iya. Yeah. Yeah. saya berharap pemerintah provinsi dalam hal ini Bapak Gubernur dan juga Bupati 8 kabupaten, jangan melihat KPU dan Bawaslu itu pada saat tahapan saja.
0: Iya.
1: Tahapan berlangsung, jangan. Karena KPU dan Bawaslu tidak istirahat untuk mengelola data.
0: Lihat begitu. Prosesnya.
1: Prosesnya. Saya biasa sering bilang ke banyak orang bahwa beberapa orang itu akan menunggu di muara.
0: Okay.
1: Tapi orang tersebut tidak tahu air itu mengalir dari mana, dia melewati apa saja sampai pada muara. Ini harus jadi catatan untuk pemerintah seperti begitu. Sekali lagi, jangan melihat kami, jangan merasa perlu kepada kami KPU dan Bawaslu saat tahapan saja. Tapi bagaimana? Kami tidak memerlukan apa-apa. Kami memerlukan tuh responsif. Komunikasi dan organisasi organisasi artinya komunikasi yang jelas, yang akurat, itu tentu dapat memperbaiki sesuatu yang rusak, percaya.
0: Jangan saat butuh datang, setelah tidak pergi.
1: Itu tidak boleh.
0: Ya kan, kata-katanya begini ya, kan, bukan okay. Saya kan yang bilang kan.
1: Saya sepakat dengan itu, artinya kita tidak bisa semua di mana tahapan selesai semuanya santai, tidak boleh.
0: Okay.
1: Data pegunungan kami KPU dan Bawaslu menginginkan data pemilih yang kami selama ini pelihara benar-benar bersih, aman, dan siap digunakan pada pemilu berikutnya.
0: Okay. Waktu kita ternyata 3 menit lagi. Ini topik kita pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2026. Dari Bapak Dujan Kogoya SIMH sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Lanijaya, ada yang bisa disampaikan tentang topik kita, closing statement di pagi hari ini?
2: Ya, baik, terima kasih. Yang saya ingin sampaikan di kesempatan ini bahwa yang tadi Pak Naftali sampaikan itu sangat penting, bahwa semua pihak ini harus melihat proses ini, karena jangan sampai kita lihat di proses dekat tahapan atau sudah masuk tahapan pemilu, tetapi dari tahapan yang sekarang kita sedang lakukan apa, sedang akan membuat apa, itu harus diperhatikan.
0: Okay.
2: Termasuk dari pemerintah harus memperhatikan KPU, Bawaslu, bagaimana tugas-tugas yang dijalankan sekarang ini, apa-apa saja itu harus difasilitasi, karena kita terkendala jujur bahwa tadi itu yang Pak Naftali sampaikan tuh saya juga memang sudah alami. Kita jujur di Lanijaya itu memang masih belum ada support dari pemerintah.
0: Iya.
2: Terkait dengan hal lain-lain, dukungan lain-lain, termasuk data pemilih ini juga kadang-kadang kita koordinasi masuknya agak susah, tapi ya puji Tuhan masih bisa jalan lancar begitu.
0: Amin.
2: Jadi ini yang saya pikir kita sampaikan kepada pemerintah untuk tidak menutup mata, tapi lihat kita sekarang ini lagi buat apa, lagi apa ini, tapi jangan sampai kejar kita, cari kita saat dekat-dekat tahapan atau sudah masuk tahapan baru kejar, tidak bisa, karena kita kerja ini tadi seperti tadi sampaikan oleh Pak Naftali, kita bukan tinggal diam, tinggal tenang, tapi kita sedang bekerja dan pekerjaan kita itu harus didukung, difasilitasi oleh pemerintah, seperti itu.
0: Baik.
2: Yang kedua saya mau sampaikan kepada masyarakat bahwa karena data pemilih berkelanjutan ini penting, sehingga siapapun orang atau siapapun dia, entah mahasiswa atau anak-anak tingkat SMA yang khusus kelas 3 yang sudah berumur 17 tahun, itu kami himbau untuk bisa mendaftarkan diri untuk jadi pemilih untuk pemilihan berikutnya. Karena pemilihan berikutnya itu butuh data-data pemilih yang akurat, sehingga kami harapkan itu bisa pelaporan kepada Dukcapil, dalam hal ini Dinas Dukcapil, ataupun bisa langsung ke pemerintah terkecil yang ada di kampung. Mungkin melalui itu bisa ada laporan naik ke atas kah begitu, atau juga lebih tepat lagi bisa langsung ke teman-teman di KPU supaya bisa mendata potensi-potensi pemilih yang belum terekap. Itu bisa langsung di teman-teman KPU bisa data. Itu yang kami mau sampaikan, supaya data itu benar-benar bertambah, semakin bertambah lebih bagus juga. Jadi bukan kita mau tambah-tambah dengan data-data lain, tapi benar-benar orangnya ada, menunjukkan KTP, kartu keluarga yang dipunya, kalau sudah potensi pemilihnya sudah 17 tahun ke atas, itu jangan sampai tinggal, harus daftar supaya terdaftar di data pemilih nanti untuk pemilihan berikutnya.
0: Oke.
2: Ya, mungkin itu yang saya mau sampaikan. Terima kasih.
0: Dari Kakak Naftali Pawika, 2 menit.
1: KPU